Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: dan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus

0: Makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat.

kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi. Untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, edisi Jumat 19 Juni 2026, kami kembali hadir dalam program Kabar Aceh bersama presenter Sokorwil 17 dari Banda Aceh, Melabu, Takengon, Losumawe, dan Singkil ya, Sabang dan juga Singkil. Dan pagi hari ini RRI Sabang sebagai host akan juga membagikan informasi ke ruang simak Anda. Sebelum kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita coba dengarkan dulu informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh bersama Bung Dedi Ardana. Ya, oh belum, oke baik. Kita masih menunggu dari Banda Aceh untuk menghubungi langsung BMKG Banda Aceh. Pendengar, bersama Bung Dedi Ardana untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga kita informasikan untuk cuaca wilayah Sabang pagi hari ini agak sedikit mendung ya. Tadi malam sempat petir tapi tidak ada hujan. Dan pagi hari ini juga matahari masih belum menampakkan sinar cerahnya. Kita akan simak bagaimana informasi terkini untuk cuaca di wilayah Sabang dan juga sekitarnya serta secara umum wilayah informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini bersama perakirawan dari Sultan Iskandar Muda Aceh. Kita masih menunggu dari Bang Dimas, masih menghubungi nih. Iya, oke baik, kita masih menunggu. Masih terhubung ya, masih coba menghubungi. Kita coba sapa dulu dari teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi untuk Melabu, ada Bang Karno. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Oke baik, suaranya agak kecil ya. Oke Bang Dedi sudah? Bang Dimas sudah? Sudah oke. Bang Karno, kita tunda sejenak ya. Sapa-sapanya kita dengar dulu dari Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi Ardana. Masih belum kedengaran Bang Dimas. Halo, selamat pagi.
2: Halo Bang Dedi. Bang Dedi bagaimana, bisa didengar suaranya? Halo. Aduh. Boleh deh, coba sapa kembali mungkin rekan-rekan yang lain, kita coba lagi ya. Mungkin
0: okay, ini baik, kendala baik. Jaringan atau apa. Baik. Oke, tadi yang pertama kita sudah sapa Bang Karno dulu dari Melabu. Gimana kondisi cuaca pagi hari ini Bang dari Melabu?
1: Iya, kalau di Melabu pasca hujan semalam ya. Saat ini memang udah enggak hujan lagi, tapi memang cukup sejuk, suasana berawan, mendung di sebagian tempat begitu.
0: Oke. Baik. Baik, berarti hampir sama juga seperti di Sabang ya, tapi Sabang semalam enggak sampai hujan, cuma gluduk-gluduk petir aja.
1: Iya, kalau di Melabu cuma hujan, gluduk juga gitu.
0: Oke, gimana dengan baik, terima kasih Bang Karno. Gimana dengan Losumawe nih Kak Yuna? Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Lisa.
0: Gimana kabar dan gimana cuaca pagi hari ini?
3: Ya, kabarnya baik. Tadi pagi sempat gerimis saat perjalanan menuju studio, tapi sekarang Losumawe masih mendung dan masih menunggu matahari terbit.
0: Oke, matahari masih agak-agak males nih.
3: Iya, masih malu-malu dia.
0: Masih malu-malu. Oke, baik. Sebelum informasi berikutnya, nanti kita sapa yang berikutnya. Terima kasih Kak Yuna dari Takengon dulu, ada Kak Yati. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yati.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak
0: Lisa.
4: Gimana
0: kabar Kak Yati?
4: Alhamdulillah sehat Kak Lisa. Kak Lisa,
0: alhamdulillah
4: gimana?
0: Cukup baik juga nih Kak Yati. Cuaca di Takengon gimana pagi hari ini?
4: 11-12 ya Kak Lisa, sampai di Losumawe. Pasca hujan dini hari tadi, ya untuk saat ini masih menunggu matahari terbit juga.
0: Oke baik, berarti dari barat kemudian timur, tengah juga dengan cuaca yang mendung-mendung bagaimana begitu ya.
4: Betul sekali.
0: Oke, kita ke Singkil, Bang Musin. Selamat pagi Bang Musin.
5: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Di pagi yang cerah ini ya.
0: Oh cerah, di Singkil cerah ya pagi cerah. Hari ini ya.
5: Tadi sempat juga hujan gerimis dan kembali lagi cerah.
0: Oke, baik. Kayaknya hampir seluruh wilayah Aceh hari ini matahari masih malu-malu nih menampakkan sinarnya ya. Oke, bagaimana Bang Dimas, sudah oke dengan BMKG-nya? Belum, sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu kita langsung ke Singkil aja, Bang Musin. Ada informasi apa nih, Bang Musin? Silahkan.
2: Kita dari WA coba kita hubungi nih. Oh, bisa ya?
0: Baik, baik. Silahkan. Bisa dicoba dulu, Bang Dimas, sambil kita menunggu.
2: Oke, coba.
0: Halo, selamat pagi, Bang Dedi Ardana. Belum. Karena cuaca mungkin ya, pengaruh juga ya. Jaringannya juga males kayaknya. Belum bisa ya, Bang Dimas ya. Oke, terakhir aja mungkin nanti kita langsung ke teman-teman dulu, boleh Bang Dimas? Oke, baik, terima kasih. Kita langsung dulu ke Bang Musin, karena Bang Musin tadi yang terakhir kita sapa. Bang Musin, ada informasi apa dari Aceh Singkil?
2: Iya, Bang. Oke, coba bentar ya.
0: Oke, belum ada cara nih. Bang Musin, silakan dulu Bang Musin.
5: Baik, terima kasih buatnya Lisa di Pro 1 Sabang dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Baik, satu informasi dari Singkil terkait Bupati Bantas Singkil, daerah termiskin di Aceh. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menolak dan membantah wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah termiskin di Aceh. Bantahan tersebut diungkap Sapriadi Oyon saat membuka secara langsung pencanangan sensus ekonomi 2026 Rabu kemarin. Penolakan dan bantuan Aceh Singkil diyakini tidak menjadi daerah termiskin di Aceh, tegas Sapriadi Oyon berdasarkan hasil dari peninjauan yang ia lakukan selama ini. Seperti adanya dugaan kejanggalan pamflet kuning yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terpasang pada dinding rumah warga, dinilai tidak sesuai dengan kondisi keadaan ekonomi dari masyarakat itu sendiri masuk dalam kategori miskin. Hal inilah yang pada akhirnya menurut Sapriadi Oyon ikut mempengaruhi tingginya data angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Oleh sebab itu, melalui kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, ia meminta untuk memerintahkan kepada para camat dan kepala desa se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mencabut label atau stiker kuning sebagai penanda keluarga penerima manfaat yang bertuliskan keluarga miskin tersebut, jika tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga itu sendiri. Di sisi lain, Sapriadi Oyon juga berharap melalui kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 ini, adanya perbaikan data yang lebih valid dan akurat tentang kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan, tegas Oyon juga, menurut pandangan kasat mata pribadi sendiri, dan berdasarkan fakta di lapangan, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tidak lagi pada posisi 17,7%, namun hanya berkisar antara 8 atau 9%. Di tempat terpisah sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Suban, mengakui bahwa tren penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Aceh Singkil yang sangat signifikan pada periode 2024 hingga 2025 sebesar 1,99% atau lebih kurang dari 2% masyarakat terentaskan atau keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi, meski angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil ini sudah bergeser, turun dari angka 19,06% menjadi posisi 17,7%. Namun pada tahun 2025 lalu, wilayah Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten hingga kota di Provinsi Aceh. Baik, okay. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Lisa di Pro 1. Sama.
0: Baik, terima kasih Bang Musin. Semoga dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS tahun ini itu bisa mendata secara langsung kondisi masyarakat di Aceh Singkil ya.
2: Amin.
0: Terima kasih Bang Musin. Kita Bang Dimas bagaimana? Sudah oke?
2: Okay? Oke, okay, coba dulu.
5: Masih melobi kayaknya.
0: Masih melobi.
2: Oke. Okay.
0: Ya.
2: Coba mungkin sudah bisa. Bang Dedi bagaimana? Sudah bisa?
6: Iya. Sudah bisa di sudah bisa diterima.
0: Sudah bisa diterima dengan baik. Selamat pagi Bang Dedi Ardana dengan Lisa dari Sabang nih Bang Dedi.
6: Ya.
0: Oke, baik. Bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Aceh pagi hari ini, Bang Deddy? Silahkan.
6: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 19 Juni 2026 untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, untuk pagi ini memang kondisinya berawan hingga berawan tebal ya, namun ada beberapa tempat yang kami prediksi adanya potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Besar nanti menjelang siang ataupun sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan, maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Timur, serta daerah Gayolus dan daerah Subuh Salam, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Mm-hmm. Kemudian untuk wilayah yang lain, seperti daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti daerah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, dan daerah Biren juga, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara 21 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
0: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, Bang Deddy, gimana?
6: Ya, untuk tinggi gelombang sendiri, untuk perairan Sabang, kemudian pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan selatan wilayah Aceh, itu bisa mencapai antara 1 hingga 2 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
0: Baik, adakah informasi prediksi untuk beberapa hari mendatang untuk kondisi cuaca yang kurang baik di wilayah Aceh, Bang Deddy?
6: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, memang potensi masih cukup tinggi ya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Timur dan wilayah Gayolues. Itu juga kami memprediksi 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang.
0: Baik, tidak ada potensi kebakaran titik panas atau kebakaran hutan dan lahan?
6: Ya, untuk titik panas sendiri kami memantau ada 3 titik ya terjadi pada saat kemarin hingga pagi ini, khususnya untuk daerah Sumbul Salam itu ada 2 titik, begitu juga halnya dengan daerah Aceh Utara, ya ada 1 titik.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan Bang Deddy Ardana, selamat bertugas, selamat beraktivitas kembali.
6: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Oke, baik. Sudah kita dengarkan informasi perakiraan cuaca dari Bung Deddy Ardana untuk secara keseluruhan di wilayah Aceh. Dan kita kembali ke teman-teman yang sudah bergabung melalui virtual Zoom untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tadi sudah Bung Musin sudah menyampaikan satu informasi. Dan berikutnya kita ke cewek yang pertama nih. Kita ke Takengon dulu. Silakan Kak Yati untuk informasi yang akan disampaikan.
7: Ya, baik. Terima kasih Kalisa atas kesempatannya. Satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya, ini terkait RRI Takengon melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gayolues dalam rangka memperluas jangkauan layanan siaran publik ke wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Gayolues, Blangkejeren, Kamis kemarin 18 Juni 2026. Kunjungan jajaran RRI Takengon dipimpin Kepala RRI Takengon, Bapak Imam Taufik, dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gayolues, Maliki, didampingi PLT Sekretaris Sekretaris Daerah Haji Irwansyah serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gayolues. Dalam pertemuan tersebut, Kepala RRI Takengon menyampaikan rencana perluasan jangkauan siaran RRI ke Kabupaten Gayolues sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, edukatif, dan terpercaya. Menurut Imam Taufik, kehadiran RRI di Gayolues diharapkan dapat memperkuat layanan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyebar luasan berbagai program pembangunan daerah. Dan sementara itu, Wakil Bupati Gayolues Maliki menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan layanan penyiaran RRI di wilayahnya. Menurut Wabub, radio masih memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah. Pertemuan juga membahas peluang kolaborasi antara RRI Takengon dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayolues, termasuk pemanfaatan platform digital agar layanan siaran dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya, silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan pemerintah Kabupaten Gayolues dalam mendukung keterbukaan informasi serta pembangunan daerah. Ya, demikian satu informasi dari Takengon. Kami kembalikan kepada Kalisa di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yati. Kita ke Bung Karno dari Melabo. Silakan, ada informasi apa Bung Karno?
1: Baik, terima kasih Kak Lisa, teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini dan juga pemirsa. Ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan soal kasus pencarian di Aceh Barat meningkat mencapai 142 perkara begitu ya. Mahkamah Syariah Melabuh mencatat sebanyak 142 kasus pencarian di Kabupaten Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Jadi jumlah perkara yang ditangani ini meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh, Ansarullah, dari total 142 perkara perceraian yang terdaftar itu ada 118 kasus merupakan cerai gugat atau yang menggugat adalah si istri begitu. Jadi dalam perkara ini pihak istri bertindak sebagai penggugat sedangkan suami menjadi pihak tergugat. Ansarullah menjelaskan mayoritas cerai gugat diajukan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi konflik ini umumnya dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Disebutkan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penyebab yang paling sering ditemukan dalam perkara perceraian. Mm-hmm. Selain itu, praktik judi online yang dilakukan suami serta persoalan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang melatar belakangi gugatan penceraian. Menurut Ansarullah, Kecamatan Juan Palawan ini menjadi wilayah dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Aceh Barat hingga Juni tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap upaya penguatan ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dari 142 kasus yang terdaftar, 105 diantaranya sudah atau telah diputuskan atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses persidangan. Mahkamah Syariah Melabuh mengimbau masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan juga penyelesaian konflik secara bijak dalam kehidupan rumah tangga. Upaya mediasi dan musyawarah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menekan angka penceraian yang terus meningkat. Barangkali itu informasi dari Melabo, Kalisa, yang bisa kami bagikan.
0: Baik, terima kasih Bang Karno seputar perceraian dari Melabo. Ada faktor KDRT, ekonomi dan juga judol yang gak bisa dipisahkan nih.
1: Betul sekali Kalisa.
0: Oke, baik, semoga bisa terjalin komunikasi ya agar perceraian ini bisa menurun. Baik, terima kasih Bang Karno. Kemudian kita lanjut ke Kak Yuna di Losumawe. Silahkan Kak Yuna, informasi apa dari Losumawe?
3: Terima kasih Kak Lisa. Dari Losumawe kami sampaikan informasi Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengawal ketat revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh agar tetap memperkuat kewenangan khusus Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Dalam rapat kerja di Banda Aceh kemarin, ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memperpanjang dan mengoptimalkan dana otonomi khusus demi mempercepat pembangunan serta menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya kemajuan Aceh ini sangat bergantung pada penguatan kewenangan khusus, berkelanjutan dana otsus dan juga sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan satu informasi lagi mengenai kebijakan larangan wisuda dan perpisahan sekolah. Jadi ini sebenarnya sempat juga kami angkat dalam bincang pagi edisi yang lalu terkait biaya yang berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 yang dikeluhkan para orang tua karena masih banyak masyarakat di kalangan ekonomi ke bawah ini merasa berat di tengah kebutuhan membeli perlengkapan sekolah, kemudian juga harus mempersiapkan biaya perpisahan. Walaupun pihak dari sekolah berinisiatif untuk mengganti nama acara, ya bukan perpisahan tapi membuat pentas seni, namun pungutan tersebut ditegaskan oleh Sekda Kota Loksmawe bahwa hal tersebut tetap dilarang. Ya, apakah hal ini juga terjadi di daerah teman-teman untuk perpisahan yang mengharuskan orang tua menyiapkan uang untuk acara ini?
8: Oke, biasanya kalau di tempat kami setingkat SDMI kemarin nggak sampai 100 ya, sekitar 50-an aja untuk biaya konsumsi.
3: Kalau nggak sampai 350 itu mungkin udah ke fashion atau
8: iya, betul.
3: Kekompakan baju mungkin,
8: iya, seragamnya
3: ya, memberatkan.
8: Oke, baik.
3: Dari Lux Mawe, Kak Lisa.
8: Terima kasih Kak Yuna untuk informasinya. Kita lanjut ke Banda Aceh, soalnya kita selang-seling nih ya. Ke Banda Aceh ada Bang Dimas, silakan informasinya Bang Dimas.
2: Baik, terima kasih. Karena waktu sudah mepet juga ya, 5 menit lagi ya. Mungkin satu informasi dari Banda Aceh terkait Polsek Masjidraya, Polresta Banda Aceh menangkap seorang terduga pelaku pemerasan terhadap wisatawan di kawasan wisata Bukit Lamar, Kecamatan Masjidraya, Aceh Besar. Kapolsek Masjidraya AKP Mahdi Asyadi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait aksi pemerasan yang memeresahkan pengunjung, dan pelaku inisial NZR ditangkap tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk anting emas yang diduga milik korban serta sebuah sepeda motor. Kasus ini bermula saat seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke Bukit Lamareh didatangi 3 orang yang meminta uang sebesar 3 juta rupiah. Karena tidak memiliki uang, korban terpaksa menyerahkan anting emas sebagai jaminannya. Dan ketika korban berusaha mengambil kembali barang tersebut, polisi yang telah melakukan penyelidikan dan penyamaran langsung melakukan penangkapan. Sementara 2 terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh.
8: Baik.
2: Ini juga meresahkan untuk warga sekitar juga atau pengunjung tempat wisata begitu.
8: Oke, baik. Satu informasi kriminal dari Banda Aceh, dari Bang Dimas.
2: Ya.
8: Kita ke informasi terakhir dari Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS, menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis maritim dan pariwisata internasional. Komitmen ini disampaikan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain dalam agenda pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Aceh. Di sini BPS memaparkan bahwa arah pembangunan Sabang yang kini tidak lagi berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar semata, tetapi pengembangan kawasan ke depan diarahkan pada pembangunan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, berwawasan kemaritiman, dan memiliki koneksi global. Struktur investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Sabang selama 5 tahun ini didominasi sektor pariwisata, dan kontribusi sektor tersebut mencapai 82% dari total investasi yang masuk ke kawasan tersebut. Dan informasi lebih menggembirakan lagi, fungsi pelabuhan Sabang ini juga terus diperkuat ya untuk mendukung aktivitas sektor minyak dan gas, dan langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan peran Sabang sebagai simpul logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia. Nah, dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah terdampak pandemi global, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten sejak 2022. Pada 2025 telah melibatkan lebih dari 22.000 tenaga kerja lokal. Dan pada periode yang sama juga, tingkat pengangguran terbuka di Sabang berhasil ditekan hingga mencapai 2,67%. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan kawasan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, itu dia informasi terakhir dari Sabang, dan kita masih ada satu menit terakhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dari Banda Aceh, Bang Dimas, dari Takengon ada Kak Yati, dari Losumawe ada Kak Yuna, kemudian dari Melabuh ada Bang Karno, dan dari Singkil ada Bang Musin Bintang. Selamat beraktivitas kembali teman-teman untuk beragam program yang akan dilaksanakan hingga di part 1 berakhir untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.
1: FM 94 MHz RRI Sabang, Kanal Aspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Baik, selamat pagi dan terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi. Anda bisa menyimak kami melalui frekuensi 94 MHz atau juga melalui audio streaming kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store menggunakan smartphone dan juga iPhone Anda. Baik, kita hadirkan kembali informasi dari laman rri.co.id. Pendengar dari Banda Aceh diinformasikan Berkitab Baksikula menjadi program prioritas Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pendengar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi yang unggul secara intelektual dan kuat dalam nilai-nilai keislaman. Nah, komitmen tersebut diwujudkan melalui program unggulan Berkitab Baksikula yang kini memasuki tahap implementasi di sekolah setelah melalui proses seleksi, bimbingan teknis, dan pesiju atau tepung tawar para guru. Prosesi pesiju dan penyerahan guru Berkitab Baksikula berlangsung khidmat di halaman gedung Dekranasda Aceh Besar Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Besar Syukri Ajalil, Sekda Aceh Besar Bahlo Jamil, kemudian ada unsur Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan Daya Alim Ulama, dan ratusan guru Berkitab Baksikula yang akan ditempatkan di berbagai satuan pendidikan di Aceh Besar. Dan di sini kegiatan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pendidikan agama sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kemudian Bupati Aceh Besar juga mengatakan bahwa program Berkitab Baksikula ini bukan sekedar program pendidikan biasa, melainkan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk membangun fondasi akhlak generasi masa depan. Kolaborasi antara pendidikan formal dan pendidikan daya ini merupakan langkah strategis pendengar dalam memperkuat karakter generasi muda di tengah berbagai tantangan zaman saat ini. Dan program Baksikula ini, Berkitab Baksikula akan menjangkau sekitar 29.000 siswa di berbagai sekolah, di SMP dan SD dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Melalui program tersebut, para siswa itu akan mendapatkan penguatan ilmu fardu ain, pemahaman dasar-dasar agama Islam secara terstruktur, dan juga diharapkan seluruh peserta didik memiliki bekal keagamaan yang sama sehingga mampu tumbuh menjadi generasi yang kuat secara akidah, berkarakter dan berakhlakul karimah, dan siap menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan. Sementara itu, pendengar, dalam program tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Tengku Munawar menyampaikan bahwa salah satu ikhtiar pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memperkuat pendidikan agama di lingkungan sekolah. Jadi seluruh tahapan mulai dari seleksi terbuka, bimbingan teknis, hingga hari ini dilakukan proses pesiju dan resmi akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk menjalankan tugas di satuan pendidikan masing-masing. Itu dia pendengar informasi dari Aceh Besar yang kami hadirkan dalam kami kutip dari info resmi laman rri.co.id. Informasi lainnya bisa Anda simak, bisa Anda baca tentunya di laman rri.co.id.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kikman, kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati Kikna, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik

0: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi.
0: Mm-mm.
1: Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: MHz RRI Sabang, Kanal Aspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi. Kami mengajak Anda bergabung bersama Perempat Banda Aceh, pendengar bersama dalam dialog dari Aceh Besar untuk Indonesia, Sekolah Rakyat Ditargetkan Cetak Generasi Tangguh, bersama narasumber dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Budaya Daerah Aceh Besar, dan ada Rahmawati SPD MSI, kemudian ada Dr. Syukri Ajalil, Wakil Bupati Aceh Besar, ada narasumber juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Nuraida, dan juga Kepala Sekolah Rakyat Menengah 1 Darussaadah, Iliza Satria di SPD, dipandu bersama rekan Khaira.
2: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi, atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar, lebih tidak di, karena kita belum memiliki sinergisitas atau satu data ya untuk usia sekolah, maka ini sedang kita buat rapat koordinasi untuk memastikan bahwa di Aceh Besar itu tidak ada anak-anak yang putus sekolah, mungkin itu.
3: Oke, baik. Bu Rahma, ini apa yang menjadi pertimbangan sehingga Aceh Besar dinilai siap untuk melaksanakan program sekolah rakyat ini?
2: Ya, yang pertama mungkin kalau kita melihat dari permasalahan di Kabupaten Aceh Besar, salah satunya adalah pada tingkat persentase kemiskinan. Jadi kalau kita melihat persentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar, itu kan sekarang berada pada posisi 11%. Nah, ini masih tinggi di atas rata-rata nasional ya. Jadi kita berharap kita berada di bawah satu digit, apakah itu 9 atau 8 seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan faktor kemiskinan ini, maka kita sangat berharap, seperti saya sampaikan tadi, kehadiran daripada sekolah rakyat ini akan memberi jawaban tadi ya, bahwa semua anak-anak kita di Aceh Besar itu harus mendapatkan pendidikan. Itu komitmen. Dan bagi Aceh Besar sendiri, kenapa menawarkan diri ya untuk menjawab permasalahan tadi ya. Walaupun kita melihat dari sisi kemiskinan ekstrim, Aceh Besar sebenarnya sudah turun drastis dari posisi misalnya 2013-2014 itu pada posisi 6,7, dan hari ini kita sudah turun pada posisi 3% untuk kemiskinan ekstrim. Tapi ini akan sangat membantu dengan hadirnya program sekolah rakyat ini untuk membantu tadi yang saya sampaikan terhadap ada generasi kita yang putus sekolah, yang sedang kita buat pendataan secara satu data ya, baik yang di tadi di Dinas Daya maupun yang ada di Aceh Besar juga di Dinas Sosial seperti itu.
3: Baik, mungkin sebelum ke Ibu Nuraidah, saya mau menyapa juga ini siswa dan siswi dari Sekolah Rakyat Darussaadah. Selamat pagi adik-adik. Pagi, semangat ya.
4: Semangat.
3: Ayo dong berikan tepuk tangan untuk kita semua biar tambah semangat lagi. Iya. Oke, mungkin saya ke Ibu Nuraida ini. Bu Nuraida, program sekolah rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim seperti yang sudah Ibu Rahma jelaskan barusan. Nah, bagaimana untuk proses verifikasi dan juga seleksi calon siswa yang akan dilakukan?
4: Ya, baik. Jadi kalau proses seleksinya itu verifikasinya Bu ya, itu yang pertama peserta sekolah rakyat itu harus yang berada di desil 1 dan 2. Nah, setelah itu nanti teman-teman pendamping sosial itu melakukan P2K2, jadi sosialisasi tentang sekolah rakyat kepada para KPM, kemudian ada juga sosialisasi di media sosial dan sebagainya. Lalu nanti yang desil 1 2 itu sudah ada tuh daftar namanya Bu. Nama-namanya itu ada di akun SIKNG mobile dan juga ada di SIKNG di kabupaten. Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah.

0: untuk melanjutkan pendidik keluarga dan juga anak itu punya komitmen untuk sekolah di sekolah rakyat. Karena khawatir nanti kalau waktu baru-baru biasa takutnya nanti putus tengah jalan. Jadi kita harus menggali komitmen dan memastikan juga bahwa profil sosial ekonomi keluarga itu bertemu dengan kriteria peserta sekolah rakyat.
1: Oh, gitu ya. Oke, okay, baik. Dan sejauh ini ada nggak sih Bu mungkin data-data yang tidak sesuai dengan yang sudah disurvei oleh Dinas Sosial mungkin?
0: Jadi ada beberapa informasi yang diperoleh misal dari teman-teman pendamping. Jadi beberapa keluarga ingin anaknya masuk sekolah rakyat, tetapi ada di data calon peserta sekolah rakyat, tapi ternyata desilnya belum ditentukan.
1: Okay.
0: Sehingga untuk itu harus dilakukan pembaruan data dan harus menunggu lagi sekitar 3 bulan seperti itu.
1: Lama juga kalau 3 bulan ya.
0: Iya, itu begitu.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Bu Nuraida. Mungkin saya ke kepala sekolah aja ini, kepala sekolah rakyat Sentra Darussaadah Bapak Ilza. Ada yang kenal mungkin adik-adik?
2: Gak kenal,
1: kenal, ganteng ya kepala sekolahnya, manis. Oke, Pak Ilza, setelah open house dan juga kunjungan Menteri Sosial awal Juni kemarin, ya, dan bagaimana kesiapan sekolah rakyat Sentra Darussaadah dalam menyambut peserta didik ini?
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Banda Aceh dimanapun berada. Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar, yang posisi atau lokasi permanennya di Kuta Melaka Samahani, dekat atau bersebelahan dengan WIN Kuta Melaka. Jadi kalau untuk tahun ini di Sentra Darussaadah Aceh, untuk bangunan, kelas dan asrama, kita tidak bisa menampung lagi siswa baru, jadi mereka nanti yang baru itu akan dititipkan ke SRMA 2 di WIN Kuta Melaka, di samping WIN Kuta Melaka.
1: Okay.
3: Kemudian sekitar tanggal 11 sampai tanggal 13 itu ada proses siswa akan datang, sudah dibuatkan timeline oleh kementerian, yang mana nantinya kami antara SR 1 dengan SR 2 insya Allah akan kolaborasi menyambut kedatangan siswa-siswa kami.
1: Okay. Ya. Baik, untuk persiapannya sudah sejauh mana ini untuk menyambut siswa dan siswi barunya?
3: Kalau sekarang proses penjaringan mungkin tinggal finalisasi, akan dibuatkan rapat pleno. Kalau untuk persiapan lokasi permanennya, sejauh ini mungkin sudah sekitar 75%, insya Allah gedung, lahan atau asrama dan sebagainya insya Allah sudah bisa dipakai. Target dari pemerintah awal di tahun ajaran nanti, mungkin yang perlu disiapkan dulu adalah ruang belajar, asrama, musala dan kantin. Mungkin seiring berjalan waktu, bangunan-bangunan lain juga akan dalam proses penyempurnaan atau menuju target 100% siap.
1: Oke, ya. Berarti sudah 75%.
3: Ya, sekitar 75% sudah siap, sudah bisa dipakai untuk tahun ajaran di bulan Juli nanti.
1: 25%-nya lagi apa yang belum dirangkumkan?
3: Mungkin yang belum itu pemerata apa namanya? Lapangan bola, kemudian ada taman-tamannya, kemudian nanti ada lab, ada pustaka dan sebagainya.
1: Oke. Okay.
3: Karena untuk lokasi permanen di SR 2 itu lumayan luas, ada sekitar hampir 12 hektar.
1: Wow, ya, sangat luas ya.
3: Karena mereka nanti tiga jenjang.
1: Oh, tiga jenjang.
3: Ada jenjang SD, SMP, SMA.
1: Oh,
3: kemudian kami yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap di rintisan di Sentra, dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan di tahun depan.
1: Tahun depan di
3: tahun depan.
1: Awal tahun kah?
3: Di bulan Juli tahun depan.
1: Oh, bulan
3: Jadi
1: Juli.
3: Proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
1: Ya. Oke, okay, baik. Nah, apakah ada seremonial mungkin untuk menyambut adik-adik baru di tahun ajaran 2026 ini, 2027?
3: Kalau seremonialnya secara umum mungkin saat open house kemarin. Itu yang seremonial secara nasional, yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh dan Aceh Besar. karena

0: yang kami itu siswanya tingkat Kabupaten Aceh Besar, yang SR2 adalah siswa untuk tingkat provinsi. Kemudian seremonial nanti ketika PLS di tanggal 13 Juli nanti di SRMA2, insya Allah nanti juga kami buatkan seremonial bagaimana penyambutan, registrasi, dan persiapan untuk MPLS-nya. Dan adik-adik dari siswa kami ini, yang terutama OSIS, sudah kami informasikan bahwasannya mereka di MPLS nanti akan kami libatkan sebagai panitia, berkolaborasi dengan GTK kami, ikut langsung terjun membantu mendampingi adik-adiknya saat MPLS nanti.
1: Oke, adik-adik yang gini kan? Ya. Oke, sudah siap untuk jadi panitia?
2: Sudah.
1: Sudah. Oke, baik, terima kasih Pak Ilza. Mungkin saya ke Bu Rahma lagi deh. Bu Rahma, apa sih yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah berasrama atau sekolah reguler yang sudah ada untuk selama ini?
3: Terima kasih. Yang membedakan antara sekolah reguler yang ada sekarang ini dengan sekolah rakyat, ini adalah yang pertama targetnya, kemudian siswa, fasilitas, dan lain-lainnya. Kalau untuk target, kita melihat kalau sekolah umum kan siapa saja bisa masuk.
1: Iya, betul. Ya.
3: Sekolah umum baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA itu siapa aja bisa masuk. Tapi kalau sekolah rakyat ini kan dikhususkan. Tadi Bu Eda sudah sampaikan. Yang pertama, keluarganya itu harus masuk di desil 1 dan 2.
1: Ya.
3: Kemudian dilakukan lagi verifikasi yang sangat ketat oleh Dinas Sosial karena supaya kita tidak keluar dari target. Nah, kemudian fasilitas. Tentu kalau kita melihat kepada fasilitas yang hari ini diberikan kepada sekolah rakyat, itu kan full semuanya ditanggung oleh negara.
1: Ya, ya.
3: Mulai baju, makan, dan semuanya. Tapi kalau kita di reguler, mungkin kan hanya untuk belajarnya segala macam dan hanya nambah sekarang dengan MBG, Bu ya.
1: Iya,
3: nah, kemudian diberikan juga fasilitas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kalau kita sekolah biasa, sekolah reguler, ya punya juga fasilitas. Tapi mungkin tidak sehebat atau selengkap nanti akan dimiliki oleh teman-teman yang ada di sekolah rakyat. Nah, jadi tadi juga mereka punya boarding ya. Jadi mereka bisa belajar siang dan malamnya, mereka juga bisa belajar. Nah, kemudian juga nanti sekolahnya itu kan akan inklusif, terpadu dia, mulai dari tingkat SD sebagai sampaikan tadi, SMP dan SMA. Nah, untuk Aceh Besar mungkin kita baru tahun ini, dan ini pun juga memakai fasilitas di Nurusa Adah ini, kita masih buka SMA, tapi nanti ini akan pindah ke Janto. Dan Janto juga tadi kalau di Samahani disampaikan juga punya lahan yang luas ya. Kita di Janto juga punya lahan yang cukup besar untuk pengembangan dari sekolah rakyat ini. Jadi dulu kita peruntukkan ada tanah sekitar 32 hektar itu adalah untuk pendirian sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, yang ini juga sedang diupayakan, tapi yang sudah ada di depan kita itu adalah untuk pengembangan sekolah rakyat ya. Jadi insya Allah sebagai kepala sekolah tadi bahwa tahun ajaran 2027-28 kita sudah mungkin di Janto, Pak ya. Nah, kemudian Aceh Besar juga sangat bersyukur nih, walaupun tadi dikatakan bahwa SR2 yang ada di Samahani nanti itu adalah ininya provinsi ya, merupakan pembinaannya provinsi karena itu menjadi kewenangan provinsi. SMA, STLB itu menjadi kewenangan provinsi SMK. Tapi karena posisi gedung dan segala fasilitas ada di Aceh Besar, yaitu di Kota Melaka, dan ini juga sebuah hal yang kita syukuri, terutama nanti untuk rekrutmen pesertanya. Dipastikan itu nanti terbanyak itu juga akan ada dari Aceh Besar. Nah, ini dua hal yang bagi kami Aceh Besar ini sangat kami syukuri. Yang pertama untuk yang sekarang ini yang perintis ini dipindahkan ke Janto. Dan yang satu lagi adalah yang duanya itu ada di Samahani, walaupun itu kewenangannya provinsi tapi ada di Aceh Besar. Jadi ini sangat kita syukuri, Bu.
1: Oke, baik. Nah, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, bagaimana cara Ibu dan juga tim Ibu untuk menjamin standar mutu pendidikan yang akan diterapkan agar lulusan sekolah rakyat ini juga berkualitas sama seperti sekolah pada umumnya?
3: Iya, terima kasih dan juga untuk teman-teman pendengar RRI di seluruh Aceh dan Indonesia. Kita melihat perbedaan sekolah rakyat ini dengan sekolah reguler itu hanya pada fasilitas, Bu. Fasilitas, target, dan siswanya tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi bicara kurikulum, ini dia juga tetap sama dengan kurikulum yang dimiliki kita di sekolah yang reguler ya, yang sekolah biasa. Cuman mungkin karena ini boarding, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, Pak ya, yang diperbanyak seperti kita lihat pada saat kemarin tampil TSP di hari hadirnya Bapak Menteri kemarin ya. Jadi ada banyak sekali aktivitas ekskul yang dilakukan hari ini yang mendukung kreativitas anak-anak kita yang ada di sekolah rakyat. Tapi kalau bicara kurikulum itu tentu mengacu pada kurikulum yang reguler. Dan alhamdulillah Kabupaten Aceh Besar ada beberapa inovasi ke depan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Besar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan guru ya sebagai tenaga pengajar untuk kembali kita hidupkan yang namanya kelompok-kelompok belajar guru. Jadi guru nanti setiap minggunya akan update seluruh perubahan-perubahan terhadap proses belajar pengajar dan juga kurikulum. Nah kemudian kita juga menghidupkan kembali musyawarah guru juga ya, mata pelajaran. Untuk tingkat SMP dan mudah-mudahan ini juga akan memberi dampak yang positif terutama untuk peningkatan sumber daya guru. Jadi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan salah satu faktor yang harus kita tingkatkan adalah sumber daya guru dan itu sudah kita mulai untuk tahun 2026 dan kita berharap mutu kelulusan atau output dari sekolah rakyat ini bahkan kalau menurut saya karena ini boarding dengan berbagai ekskulnya itu akan lebih bagus ya daripada teman-teman mereka yang sekolah di sekolah reguler biasa. Saya punya harapan kemarin saja mungkin yang baru saja Pak Kepala Sekolah ya baru berapa bulan kalau kita lihat penampilan-penampilan yang ditampilkan pada hari kita kemarin seremonial hadirnya Pak Menteri saya memberi suatu keyakinan bahwa output dari sekolah rakyat ini akan lebih bagus dibandingkan mungkin yang reguler ya karena kita kecuali misalnya sekolah-sekolah yang memang seperti misalnya Modal Bangsa dan lain-lain tapi kalau kita bandingkan dengan sekolah reguler yang ada hari ini di Aceh Besar saya yakin sekolah rakyat akan lebih baik nanti outputnya dan dengan ini juga sangat bergantung kepada adik-adik ya terutama yang ada di depan-depan kita ini bagaimana komitmennya terhadap belajar ya bagaimana komitmennya terhadap harapan-harapan Pak Prabowo ya bagaimana anak-anak yang tadinya sudah putus harapan tidak bisa bersekolah tetapi hari ini dengan sekolah rakyat justru dia nanti akan tampil ya di masyarakat dan kita berharap mereka juga akan menjadi penerus estafet kepemimpinan di Aceh Besar di dalam segala aspek kehidupan. Amin. Itu harapan kita.
1: Ya bisa mencetak generasi emas 2045.
3: Iya, 2045.
1: Ya, oke. Bu Rahma melanjut juga pertanyaan yang tadi apakah lulusan dari sekolah rakyat ini adik-adik ini nanti bisa berpeluang untuk masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan?
3: Iya. Sangat berpeluang. Bahkan saya sudah sampaikan tadi kan, saya secara ekspektasinya ya, secara proyeksi pikiran saya dengan begini disiplinnya dan segala macam, mereka mungkin lulusan ini akan lebih baik. Dan ini sangat memberi peluang ya, sangat memberi peluang kepada adik-adik di sekolah rakyat untuk dapat masuk ke perguruan tinggi yang ada di Aceh ya, seperti misalnya USK, ada IAIN Araneri. Dan bahkan kan kita selama ini juga ada penjaringan khusus, terutama di IAIN dan USK. Jadi untuk merekrut putra-putra Aceh, karena kita tahu tingkat mutu pendidikan kita, kalau dibuka semuanya secara umum, tidak ada jalur khusus, saya yakin anak-anak Aceh ini hanya berapa persen yang bisa bersekolah di USK ataupun IAIN. Nah mungkin ada kebijakan ya dari Bapak Gubernur kita dan juga pimpinan-pimpinan daerah kabupaten kota bahwa harus ada jalur khusus. Nah mungkin kalau memang kita secara outputnya itu bagus, kita ya bisa berkompetisi secara umum seperti tadi. Tapi ketika secara umum ini mungkin hanya sedikit memberi ruang untuk kita, artinya dari segi kualitas tadi, pendidikan tadi, maka kita harus prioritas juga di jalur khusus. Tapi saya punya keyakinan, saya sampaikan tadi, kalau sekolah rakyat ini seperti yang sudah berjalan ini, insya Allah kita siap untuk berkompetisi. Bukankah sekolah rakyat ini memang untuk ini nasional ya, jadi standarnya nasional semua di sini dibandingkan misalnya dengan sekolah yang reguler. Saya yakin bahwa mereka bisa juga berkompetisi dan bersaing untuk universitas-universitas tidak hanya di Aceh tetapi juga di Indonesia yang bagus seperti ITS, ada UGM ya, ada IPB Bogor dan segalanya. Bahkan tidak tutup kemungkinan mereka juga bisa berkuliah di luar negeri. Ya, cuman enggak ada lagi ditanggung negara kalau ke luar negeri. Itu harus ditanggung oleh orang tua. Tapi insyaallah kita yakin.
1: Ya, oke. Kira-kira Bu Rahma, apa target dari pemerintah Aceh Besar untuk sekolah rakyat ini 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang?
3: Yang pertama tadi saya sampaikan, ini adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Itu target utama. Jadi target utama pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kalau hari ini posisi kemiskinan kita berada pada 11%, maka harapan kita untuk 5 tahun ke depan, paling kurang kita bisa turun pada 1 digit, apakah itu 8% atau 7%. Karena target kita secara nasional untuk 5 tahun ke depan itu adalah pada posisi 5%. Tapi ini mungkin agak sulit apalagi kita melihat kondisi saat ini. Nah, makanya pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini Bapak Bupati Syekh Muharram dan Pak Wakil Bupati Pak Syukri Ajalil banyak sekali menciptakan program-program dalam rangka menurunkan kemiskinan ini. Apakah dengan pemberdayaan ekonomi yang ada di Dinas Sosial, kemudian juga ada perbaikan irigasi-irigasi yang menjadi tumpuan harapan petani kita, kemudian menaikkan standar harga gabah ya pada posisi 7.000 seperti sekarang ini. Nah, ini semuanya adalah muaranya harapan kita lah untuk memutuskan rantai kemiskinan. Untuk kemiskinan ekstrim sendiri, insya Allah dalam 3 tahun terakhir ini kita punya program yang bagus untuk menurunkan angka kemiskinan, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga untuk kemiskinan ekstrim kita sudah turun pada posisi yang rendah, hanya 0%. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada memutuskan rantai kemiskinan tadi, kita punya harapan karena tadi di sekolah rakyat ini selain daripada mereka melaksanakan kurikulum yang reguler, mereka ditempa dengan berbagai ekstrakurikuler yang memberikan mereka itu keterampilan-keterampilan dan kemandirian-kemandirian. Jadi kita berharap generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat ini. Kenapa? Karena yang tadi itu ada berbagai di luar daripada kurikulum reguler dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kami sangat berharap karena Aceh Besar, jujur kita sampaikan, kita dalam 10 tahun terakhir kita selalu bicara lost generasi. Artinya anak-anak yang usia sekolah yang ada di Aceh Besar, kalau kita melihat tingkat partisipasinya mereka ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, kita nggak usah jauh-jauh ke luar Aceh, di Aceh aja di USK atau IAIN, itu masih sangat kecil persentasinya untuk bisa lulus ke perguruan tinggi negeri. Nah, harapan kita juga kepada sekolah rakyat ini dengan pembinaan yang bagus, kurikulum yang bagus, dan mereka tidak usah memikirkan yang lain, semuanya sudah ditanggung oleh negara. Ini juga sebuah harapan untuk kaderisasi ya kepemimpinan di Aceh Besar, dan juga harapan kita bagaimana memenuhi persentase lulusnya mereka di perguruan tinggi yang ada di Aceh. Dan yang terakhir adalah harapan kami, Aceh Besar ke depan butuh orang-orang hebat. Jadi Aceh Besar ke depan yang kita harapkan adalah terutama di 2045 atau dalam waktu dekat 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ke depan ini untuk jangka pendek adalah lahirnya lulusan-lulusan sekolah yang mempunyai karakter. Yang pertama adalah karakter Islami. Makanya kita juga Aceh Besar hanya punya program prioritas namanya BUT kita Bak Sekolah. Ya, mungkin ini belum masuk ke SR ya, masih di sekolah umum biasa. Nah, harapannya di BUT kita Bak Sekolah ini adalah untuk lahirnya generasi yang Islami. Jadi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sangat mengharapkan bahwa lulusan nanti SD mereka sudah tahu bagaimana sholat yang baik, mereka sudah tahu tahu bagaimana bersuci dan sebagainya. Kemudian yang SMP juga mereka sudah punya akhlak yang baik. Jadi ini tujuan kita hari ini dengan berbagai penerapan muatan lokal yang akan kita laksanakan untuk sekolah-sekolah umum yang ada di Aceh Besar, dan juga kita berharap di SR nanti juga. Dan ada satu lagi program Pak Bupati adalah membiasakan kembali penggunaan bahasa Aceh, Bu. Kekhawatiran juga ya. Yang luar biasa ya oleh Bapak Bupati. Betul. Bahwa sampai pada generasi sekarang ini, kalau ibu bapaknya ngomong bahasa Aceh, dia tahu, tapi jawabnya bahasa Indonesia.
1: Iya, benar.
3: Nah, jadi kekhawatiran Bapak Bupati, kalau kita tidak membiasakan kembali anak-anak kita berbahasa Aceh, itu suatu saat semuanya akan ngomong bahasa Indonesia. Jadi tidak ngerti lagi dia apa yang kita ngomong. Iya. Nah, jadi sedang kami siapkan juga sebuah regulasi, mungkin setingkat perbup juga nanti, peraturan bupati, bahwa di Aceh Besar itu pada setiap sekolah nanti diwajibkan untuk berbahasa Aceh, itu di hari Selasa, Kamis, dan Jumat.
1: Kamis dan Jumat.
3: Jadi itu empat harapan kami untuk pendidikan, ya, perubahan pendidikan, dan juga kebijakan dari pemerintah daerah untuk 5 dan 10 tahun ke depan di bidang pendidikan. Seperti itu.
1: Oke, sangat menarik ya. Apalagi kalau misalnya udah punah bahasa Aceh, tapi kita tinggal di Aceh.
3: Ya, di Aceh.
1: Tapi bahasa Acehnya nggak lancar. Cuman bisa dikit-dikit doang gitu ya. Oke, saya ke Bu Nuraidah. Bu Nuraidah, sejauh ini bagaimana sih cara memastikan bahwa program ini memang tepat sasaran?
2: Ya, itu kalau cara memastikan bahwa ini adalah tepat sekolah sasaran, sekolah rakyat tepat sasaran, itu yang pertama tadi melalui proses verifikasi dan validasi tadi ya. Jadi ada proses assessment yang cukup dalam ya, in-depth assessment yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping sosial yang langsung ke keluarga dan kepada calon peserta tersebut. Kemudian apa lagi tadi? Memastikan lagi bahwa keluarga juga, karena selain peserta sekolah rakyat ini anak-anaknya sekolah, keluarganya juga ikut diberdayakan.
1: Okay.
2: Ya, jadi ada program penguatan sosial ekonomi bagi keluarga, ya, di mana keluarga tersebut akan diberikan program PPSE namanya, untuk mendukung kemandirian keluarga. Jadi betul-betul sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Ibu dari Ibu Rahma dari Dinas Pendidikan, supaya harapannya nanti betul-betul memutus rantai kemiskinan. Jadi kepada peserta sekolah rakyat, anak-anak didik diinvestasikan pendidikan dan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Selain mereka sekolah di sekolah formal di siang hari, juga ada pembentukan karakter di malam hari ya, ya, melalui ekskul yang disampaikan tadi. Seperti itu.
1: Ya, oke. Okay. Mungkin saya ke kepala sekolahnya langsung aja ya, biar lebih tepat. Kalau berbicara tentang kurikulum sejauh ini, bagaimana kurikulum yang sudah dijalankan oleh sekolah rakyat?
0: Ya, untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan, yang mana kurikulum ini telah kami laksanakan di 2 bulan pertama sejak SR itu launching. Jadi di bulan Juli Agustus itu ada program kurikulum persiapan. Tujuannya untuk menyiapkan anak-anak agar siap nantinya di kurikulum nasional. Jadi anak-anak kita ini ada yang berlatar belakang mereka sudah putus pendidikan. Jadi ada penguatan di kurikulum persiapan itu, apakah karakternya, apakah literasi, numerasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Seperti yang dibilang sama Bu Rahma, bahwasanya SR itu dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan sekolah reguler. Jadi kami di sini juga menerapkan kurikulum nasional atau yang sekarang namanya kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga, kami menerapkan juga kurikulum boarding. Karena kita ada kekhususan yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Jadi kami pun untuk siswa kami ada nilai keasramaan. Mungkin itu juga yang membedakan dengan sekolah reguler. Kalau sekolah reguler yang mungkin basicnya juga boarding, tapi ada kemungkinan tidak ada nilai boarding. Tapi kami di sini ada nilai boarding, nilai keasramaan yang diberikan oleh wali asuh dan wali asrama.
1: Okay.
0: Itu juga membedakan antara sekolah boarding lainnya. Jadi di sekolah rakyat itu ada wali asuh, wali asrama. Saat ini kami ada 4 wali asrama, 2 putra, 2 putri, serta ada 14 wali asuh, 10 putri dan 4 putra. Mereka lah yang mengganti posisi guru, posisi orang tua untuk anak-anak kita ini di asrama. Yang mendampingi mereka, apakah belajar, apakah kesehatan, karakter, dan sebagainya.
1: Baik. Saya juga penasaran nih Pak Ilza, terkait dengan respon masyarakat dan juga respon dari siswa-siswi ini untuk sekolah rakyat di Aceh Besar ini seperti apa sejauh ini?
0: Ya, kalau respon, alhamdulillah sejak ada open house kemarin itu sudah banyak terjadi peningkatan. Animo anak masyarakat sudah pada naik atau pada tinggi. Awalnya mungkin masyarakat yang dijaring atau yang dijangkau keluarga dan anaknya masih mempertanyakan apa itu sekolah rakyat.
1: Masih kalau bingung ya?
0: Masih bingung. Karena dulu kalau masa, apakah masa penjajahan atau masa Presiden Soekarno, yang dibilang sekolah rakyat itu adalah sekolah tingkat sekolah dasar sekarang. Nah, jadi orang taunya sekolah rakyat itu adalah jenjang SD pada zaman dulu gitu kan. Sementara seiring berjalan waktu, ketika pendamping PKH, ketika sentra darussadah, kemudian dinas sosial, apakah provinsi dan kabupaten menjelaskan, alhamdulillah terjaringlah anak-anak kita yang untuk SR1 itu ada 100 orang dari berbagai kecamatan yang ada di Aceh Besar. Dan sekarang ketika sudah launching itu sudah banyak WA-WA yang masuk, apakah kepala sekolah, apakah TU, apakah guru yang menginginkan anak-anaknya juga bersekolah di sekolah rakyat.
1: Sebelum itu juga saya pengen tahu nih, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya ke bapak sekolahnya, mungkin ke Ibu Rahma atau ke Ibu Nuraida. Ada lagi?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Firda, siswa dari Sekolah Rakyat Menengah 1 Aceh Besar. Izin bertanya Bapak Ibu, sekolah rakyat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Apabila Presiden Prabowo Subianto sudah tidak menjabat sebagai presiden, apakah sekolah rakyat akan tetap berlanjut? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, karena nggak ada giftnya ya, nggak ada hadiahnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ditujukan ke siapa? Ke ketiga narasumber, Ibu Rahma dulu ya. Iya, ke Mensos dulu. Ibu Nuraida.
2: Ya, jadi pertanyaannya bagus ya, Dek ya. Jadi itu mungkin jadi kekhawatiran kayak di awal-awal waktu masa penjaringan itu. Memang ada keraguan di awal itu. Tapi dengan program yang sangat mulia ini ya, dan sudah mulai kelihatan tuh bakat-bakat anak-anak sekolah rakyat ya, karena mungkin dasarnya kan karena ada orang-orang yang miskin ekstrim, tidak bisa sekolah, lalu muncullah program ini. Jadi tujuannya mulia. Insya Allah kalau saya rasa pimpinan yang berikutnya akan melanjutkan. Ya, kalau kita lihat ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kalau untuk yang lain mungkin Ibu Rahma.
1: Ya, mungkin Bu Rahma boleh dilanjutkan, Bu.

jangka menengahnya Pak Prabowo itu ada masuk sekolah rakyat. Tetapi di dalam RPJMA, rencana pembangunan jangka menengah Aceh dan jangka menengahnya Pak Prabowo itu ada masuk sekolah rakyat. Tetapi di dalam RPJMA, rencana pembangunan jangka menengah Aceh dan Aceh Besar itu kemarin belum masuk yang namanya sekolah rakyat. Tapi harapan saya akan ada waktu di mana nanti RPJM ini akan direvisi kalau memang belum masuk. Karena di situ Pak kekhawatiran kita, ketika kita sudah menyusun untuk 20 tahun rencana pembangunan Indonesia nasional, kemudian Aceh dan Aceh Besar, ketika di situ tidak masuk, karena di situ adalah cikal bakal untuk kita menyusun 5 tahun kepemimpinan setiap presiden, setiap gubernur dan setiap bupati. Jadi kalau di dalam RPJP-nya sudah ada, tinggal masuk ke RPJM, ya tinggal kita lanjutkan setiap tahunnya. Nah kalau ditanya secara ini prediksi saya ya, kalau di dalam rencana dokumen

0: Sebuah program itu juga perlu dievaluasi, perlu dilakukan monitoring. Nah, ketika di tahapan evaluasi ini, ada target-target tadi yang mau dicapai.
1: Dokumen negara tadi, dokumen daerah tadi sudah masuk, itu pasti akan sustainable. Tetapi di dalam perjalanannya, sebuah program itu juga perlu dievaluasi, perlu dilakukan monitoring. Nah, ketika di tahapan evaluasi ini, ada target-target tadi yang mau dicapai. Seperti tadi memutuskan mata rantai kemiskinan misalnya. Apakah dengan hadirnya sekolah rakyat menjawab itu? Karena Bu Eda tadi kan sudah sampaikan, investasi untuk pengetahuannya itu ada pada siswa-siswa sekalian, tapi pemberdayaan ekonominya itu ada pada wali muridnya. Ya. Nah, ketika indikator ini tercapai sesuai dengan SOP yang ada, maka program ini juga bisa berlanjut. Tapi ketika misalnya dievaluasi target-target indikator-indikator yang mau dicapai itu tidak tercapai sebagaimana harapan, ini mungkin perlu dikaji ulang. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada hal-hal di dalam diluncurkannya program sebelumnya kita tidak ada kajian dan analisis, mungkin kita perlu buat analisis ke depan. Nah, kalau ini menjadi sebuah program nasional, kemudian diharapkan memutus rantai kemiskinan, apalagi misalnya yang belum terlaksana secara optimal di dalam SOP-nya ataupun mungkin di dalam rencana prioritas pembangunannya. Jadi seperti itu, nak. Jadi kita berharap dan berdoa apabila ke dalam dokumen negara tadi, terutama RPJP dan RPJMN, itu sudah masuk, tentu program ini akan berkelanjutan. Apalagi misalnya kalau Prabowo atau Pak Gibran misalnya melanjutkan kepemimpinannya. Tapi bisa jadi ya, sebuah program baik itu nasional maupun daerah bisa jadi hilang kalau programnya itu untuk satu periode kepemimpinan. Kita dulu pernah punya program yang namanya simpan pinjam mandiri ya, Bu Aida ya. Kita ingat betul itu PNPM namanya. Padahal sudah bagus sekali. Bahkan dari dana PNPM itu sekarang ada yang sudah membuat bank syariah dan sebagainya. Tetapi itu di masa Pak SBY kan. Tetapi ketika masuk ke Pak Jokowi, itu muncul lagi program baru UEP, unit-unit ekonomi produktif ya, diberikan kepada masyarakat. Jadi bisa saja berganti program, berganti kulit, intinya sama ya. Ini sekarang namanya sekolah rakyat. Mungkin sekarang nanti ke depan bukan sekolah rakyat lagi, sekolah miskin misalnya ya, berubah nama tetapi pada substansinya itu masih ada. Tapi yang penting terutama adik-adik yang hari ini sudah bersekolah di sekolah SR, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu sisi banyak positifnya, kita berdoa walaupun nanti adik-adik sudah selesai, ke depan sekolah rakyat ini tetap harus ada. Karena tujuan dan target utama kita adalah pada pemutusan rantai kemiskinan tadi ya. Jadi kalau mungkin siapa tahu kalau kita nanti masyarakat Indonesia sudah sejahtera semua, siapa tahu tiba-tiba Aceh Besar dapat gunung emas ya. Nah, mungkin nanti enggak ada lagi yang namanya sekolah rakyat ya, kadang-kadang di sekolah makmur atau apa namanya. Tapi substansinya, kurikulumnya tadi yang sampai oleh Pak Prasekolah dan segala macam itu tetap sama. Karena harapan kita adalah melahirkan generasi yang berkarakter. Kalau kita di Aceh Besar berkarakter Islami, mandiri ya, di bawah syariat Islam ya. Jadi itu harapan kita. Nah, mungkin itu jawabannya nih. Jadi berdoa bersama-sama, mudah-mudahan program ini sustainable, berkelanjutan. Karena kalau kita lihat sampai dengan saat ini masih bagus. Dan harapan saya, Bu Eida dari Dinas Sosial dan juga Bapak dari Kepala Sekolah, itu jangan pernah diubah-ubah target sasaran kita, Pak. Ini kenapa misalnya di daerah-daerah itu begitu dibuka sekolah unggul, Pak, tiba-tiba menjadi tidak unggul? Karena nanti ada surat keramat dari DPS, surat keramat anak-anak pejabat. Itu kalau kita mau maju, Pak, itu tinggalkan. Berikan kesempatan kepada yang memang disesuaikan dengan target program tadi. Yang pertama adalah yang desil 1 dan 2. Yang kedua ekonomi produktif ya, diberikan kepada masyarakat. Jadi bisa saja berganti program, berganti kulit, intinya sama ya. Ini sekarang namanya sekolah rakyat. Mungkin sekarang nanti ke depan bukan sekolah rakyat lagi, sekolah miskin misalnya ya, berubah nama tetapi pada substansinya itu masih ada. Tapi yang penting terutama adik-adik yang hari ini sudah bersekolah di sekolah SR, sudah tahu manfaatnya, sudah tahu apa namanya sisi pos banyak. Positifnya kita berdoa, walaupun nanti adik-adik sudah selesai, ke depan sekolah rakyat ini tetap harus ada. Karena tujuan dan target utama kita adalah pada pemutus rantai kemiskinan tadi. Ya. Jadi kalau mungkin siapa tahu kalau kita nanti masyarakat Indonesia sudah sejahtera semua, siapa tahu tiba-tiba Aceh Besar dapat gunung emas ya, nah, mungkin nanti nggak ada lagi yang namanya sekolah rakyat. Ya, kadang-kadang di sekolah makmur atau apa namanya. Tapi substansinya, kurikulumnya tadi yang sampai kepada Pak Prasekolah dan segala macam itu tetap sama. Karena harapan kita adalah melahirkan generasi yang berkarakter. Kalau kita di Aceh Besar berkarakter Islami, mandiri ya di bawah apa namanya syariat Islam ya. Jadi itu harapan kita. Nah, mungkin itu jawabannya deh. Jadi berdoa bersama-sama mudah-mudahan program ini sustainable berkelanjutan. Karena kalau kita lihat sampai dengan saat ini masih bagus. Dan harapan saya Bu Aida dari Dinas Sosial dan juga Bapak dari Kepala Sekolah itu jangan pernah diubah-ubah target sasaran kita, Pak. Ini kenapa misalnya di daerah-daerah itu begitu dibuka sekolah unggul, Pak, tiba-tiba menjadi tidak unggul. Karena nanti ada surat keramat dari DPR, surat keramat anak-anak pejabat. Itu kalau kita mau maju, Pak, itu tinggalkan. Berikan kesempatan kepada yang memang disesuaikan dengan target program tadi. Yang pertama adalah yang desil 1 dan 2. Yang kedua, anak-anak kita memang punya bakat, mau sekolah yang selama ini putus sekolah hanya karena kemiskinan. Jadi kalau targetnya tadi masih tetap sesuai dengan konsep dan koridor awalnya, saya yakin sekolah ini akan bertahan. Tetapi banyak hari ini kita lihat sekolah-sekolah yang dulu dijadikan sekolah-sekolah unggul dan sebagainya, kemudian menjadi tidak unggul akibat rekrutmen ini. Makanya ini saya ingatkan kepada Dinas Sosial dan juga kepala sekolah, kita tetap patuh pada tujuan utama program sekolah rakyat ini. Jadi jangan terpengaruh karena ini masuk anak pejabat dan sebagainya, sehingga kita tinggalkan yang aturan-aturan yang seharusnya kita jalankan. Mungkin itu pesan saya supaya program ini ketika dievaluasi tercapai seluruh indikatornya, kemudian dari sisi misalnya lulusannya lebih bagus, insya Allah ini akan berkelanjutan. Mungkin itu.
2: Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke Bapak Kepala Sekolahnya, saya informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Mungkin untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui streaming, Anda bisa nonton nanti di RRI Digital juga bisa, dan juga di YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita lanjut kembali Bapak Ilzah, ini melanjutkan pertanyaan dari adik barusan. Apakah ada tambahan juga?
3: Iya. Dari pertanyaan dari siswa kami, Nadiatul Firda, ini salah satu siswa kami yang berprestasi cukup bagus, baik dari segi akademik maupun kegiatan lainnya, ini siswa kami aktif. Kemudian menambahkan juga, memang benar yang disampaikan oleh Bu Rahma, suatu program itu ketika direncanakan, dilaksanakan, tentu nanti akan ada evaluasi. Dilihat tingkat keberhasilannya, dilihat dari tujuan awalnya. Ketika misalnya anak-anak kami di sini, yang 100 orang ini ditargetkan ketika masuk ke sekolah rakyat menjadi agen perubahan keluarga, pemutus rantai kemiskinan yang ada di keluarga. Kalau orang tua kita petani, kita sebagai anak jangan lagi sebagai petani. Kalau kita, ayah kita tukang becak, kita jangan lagi bermimpi, bercita-cita sebagai tukang becak. Yang diharapkan adalah anak sekolah rakyat itu ketika orang tuanya jadi petani, minimal anaknya adalah pengusaha. Minimal anaknya adalah ASN, TNI, Polri, atau cita-cita yang memang diinginkan oleh siswa kita. Tugas bagi siswa kami sekarang atau sebagai target yang kami inginkan kepada siswa kami adalah buktikan. Kalian harus membuktikan dengan adanya sekolah rakyat, kalian harus berani bermimpi, harus berani tampil, harus berani mencapai apa yang diinginkan oleh negara. Kalau tujuannya adalah memutuskan mata rantai kemiskinan, mudah-mudahan memang terjadi perubahan di ekonomi keluarga. Jadi momen krusial, waktu krusial, waktu emas 3 tahun di sekolah rakyat ini manfaatkan. Jangan disia-siakan. Karena masyarakat luas akan melihat adanya sekolah rakyat itu memang membawa dampak perubahan enggak bagi masyarakat. Jadi bagi siswa kami buktikan dengan bagaimana belajar yang sungguh-sungguh, disiplin, tingkatkan karakter, tingkatkan lagi prestasinya. Ya. Jadi kalau dilihat ke depan hasil evaluasi, oh dengan adanya sekolah rakyat memang muncul prestasi-prestasi dari anak-anak yang kurang mampu. Ketika dievaluasi hasilnya bagus, berarti program ini tentu bisa dilanjutkan. Walaupun nanti ada perubahan oleh presiden berikutnya. Seperti yang Bu Rama bilang, palingan nanti casingnya saja yang diubah. Misalnya dulu masa Presiden SBY untuk kesehatan itu namanya ASKES, Bu ya. Kalau sekarang namanya BPJS. Nah, seperti tadi. Mungkin ini masa Bapak Presiden Prabowo namanya Sekolah Rakyat. Nanti ketika dievaluasi dengan pemerintahan presiden berikutnya berubah lagi, mungkin dijangkau lagi untuk anak-anak yang lebih luas lagi. Kalau sekarang misalnya untuk anak desil 1 sampai desil 2, mana tahu nanti desil 1, desil 2 itu sudah turun, dijangkau anak-anak yang dari desil 3, 4, atau 5. Ya, mudah-mudahan program ini bisa berlanjut. Kita tetap berharap semoga dengan adanya sekolah rakyat bisa membantu siswa kami yang dari desil 1, desil 2 untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.
2: Amin. Oke, mungkin boleh beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat adik-adik ya. Komitmennya juga harus ada ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya mau melanjutkan ke Pak Sekolah juga nih. Pak Sekolah, sebenarnya gimana sih pola kehidupan siswa selama tinggal di asrama dan mengikuti proses pembelajarannya? Ya.
3: Pola kehidupan sehari-hari siswa kami itu dari Senin sampai Minggu, mungkin kalau dari Senin sampai Kamis dulu ya. Biasanya siswa kami itu jam 5 sebelum subuh sudah bangun, dibangunkan oleh yang piket di asrama. Kemudian mereka nanti diarahkan sholat subuh berjamaah ke musola di depan. Kemudian setelah sholat siap-siap bersih diri, berpakaian. Kemudian nanti turun ke kantin. Nanti di kantin akan ada sarapan pagi secara terpimpin. Mungkin ini berbeda juga ya, kalau kita di sekolah boarding, kalau ada makannya di sini kita makannya makan terpimpin. Nanti sekitar jam 7:30 anak-anak kami kalau di Senin itu sudah ikut upacara di lapangan, atau di hari Selasa, Rabu, Kamis juga sudah berada di lingkungan sekolah. Setelah upacara atau setelah apel pagi, nanti anak-anak akan belajar sekitar di jam 7:45. Nanti ada isoma sekitar jam hampir 12:30 atau 12:20. Kemudian masuk lagi, setelah isoma nanti jam 2 masuk lagi ke kelas sampai asar. Setelah sholat asar, baru mereka melakukan aktivitas di asrama, atau bagi yang ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mereka akan ikut. Kemudian di hari Jumat, mungkin setelah sholat Jumat yang membedakan itu mereka ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Di hari Sabtu, mungkin gak jauh beda juga dengan hari lain, cuman hari Sabtu itu lebih fokus kegiatan ekstra dari pagi sampai sore. Kemudian di hari Minggu adalah jatah anak-anak untuk istirahat dan melakukan kegiatan bersih diri dan asrama.
2: Kalau malamnya anak-anak ini ngapain, Pak?
3: Malam ada jadwal pengajian. Biasa nanti setelah sholat maghrib, kemudian balik dulu ke asrama, ke kantin, makan malam bersama, sholat isya balik ke musala. Biasa setelah sholat isya itu anak-anak kita ada pengajian, kami datangkan ada 3 orang ustaz dan ustazah. Perbandingannya karena siswa kami itu 1:2 antara laki dengan perempuan, jadi kami yang ustaz laki-laki kami datangkan 1 orang, yang ustazah untuk yang siswi 2 orang. Jadi ada pengajian malam sama ustaz-ustazahnya. Kemudian bagi anak-anak kami juga malam itu dibimbing, dipandu oleh wali asuh masing-masing. Bagi yang mungkin literasinya masih rendah, numerasinya, atau ada tugas-tugas yang ketika diinformasikan oleh Dewan Guru perlu dilengkapi oleh anak, itu kami minta wali asuh memastikan dan mendampingi anaknya mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Dewan Guru.
2: Rupanya seperti itu polanya ya, sangat ketat dan juga disiplin ya. Jadi saya penasaran juga nih Pak Kepala Sekolah, kalau misalnya ada siswa dan siswi yang melanggar aturan atau tidak mengikuti pola asrama, apakah ada sanksi yang diberikan?
3: Selama ini ada sanksi yang diberikan, sanksinya itu kami buatkan semacam konsekuensi. Kami melakukan pendekatan kepada anak, bentuk-bentuk sanksi yang diberikan itu adalah hasil keputusan dari mereka.
2: Okay.
3: Jadi semacam disiplin positif, kalau kita berikan sanksi biasanya memberatkan. Bahkan tujuan sanksinya berbeda dengan apa pelanggaran yang mereka lakukan. Akan tetapi ketika konsekuensi ini hasil musyawarah antara Dewan Guru, Kepala Sekolah, Wali Asuh dengan anak, itu sudah kami sepakati. Misalnya ada anak yang tidak hadir ke sekolah, itu nanti apa sanksinya. Ketika anak misalnya telat bangun dan sebagainya. Dulu ada beberapa contoh sanksinya, konsekuensinya ketika tidak sholat subuh, mereka yang membantu juga pihak kebersihan dapur atau kantin untuk membersihkan ruangan makan.
2: Oke, okay. Ya. Tapi adik-adik ini disiplin semua ya, patuh semua?
3: Insya Allah ada peningkatan di kedisiplinannya. Sejak awal mungkin yang dulunya tidak percaya diri, malu dan sebagainya, dan alhamdulillah jauh perubahan yang telah dialami oleh siswa kita.
2: Oke, okay, ya. Baik. Oke, saya lanjut ke Bu Nuraida nih. Bu Nuraida, selain pendidikan gratis, tentunya seluruh kebutuhan siswa juga ditanggung oleh negara, seperti awal perbincangan kita tadi. Nah, bagaimana konsep ini dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi?
4: Ya, jadi tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Nah, yang pertama, semua kebutuhan mereka kan sudah ditanggung oleh negara.
2: Iya, betul.
4: Sehingga keluarga tidak perlu lagi mengeluarkan dana atau alokasi khusus untuk pendidikan anak. Jadi kalau keluarga punya pendapatan bisa dimaksimalkan ke kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, misalnya untuk tambah modal usaha dan sebagainya. Jadi anak sudah betul-betul sudah diserahkan kepada negara untuk diberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan seperti itu. Nah, jadi kita harapkan dari ini keluarga juga sudah terbantu dan bisa mengarah kepada kemandirian. Yeah. Bisa nanti naik desil misalnya. Yeah. Ya, naik tingkat kesejahteraan. Jadi memang kalau pembaruan data desil itu Bu, itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena dari di input dari operator desa, SIG NG desa, lalu disahkan di kabupaten, lalu setelah disahkan kemudian dikirim ke Pusdatin Kemensos, Pusdatin Kemensos kirim lagi ke BPS untuk dihitung hasilnya. Dilakukan pemeringkatan dengan profil sosial ekonomi oleh BPS, ditentukan desil oleh BPS, lalu dikembalikan lagi ke Pusdatin baru rilis lagi, seperti itu. Oke, alurnya.
2: Baik. Mungkin menjelang sesi terakhir juga ini untuk ketiga narasumber saya, dari Bu Rahma dulu ya, ada hal yang ingin disampaikan, mungkin pesan dan juga harapan untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan juga siswa dan siswi dari Sekolah Rakyat ini seperti apa?
1: Terima kasih untuk anak kami yang ada di tempat ini. Kemudian untuk seluruh pendengar RRI Banda Aceh dimanapun berada. Yang pertama, harapan saya kepada anak-anak di sini adalah gunakan kesempatan emas yang sudah diberikan oleh negara hari ini. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan anak-anak kami yang berada di sini. Jadi yang pertama, bersyukur. Wujud syukur kita adalah kita betul-betul melaksanakan seluruh arahan dari guru tadi, ada juga dari wali guru tadi ya, wali asuh dan sebagainya, dalam rangka pembentukan kemandirian kita di masa depan. Karena sekolah-sekolah ini hampir sama kalau saya lihat dengan sekolah-sekolah kedinasan. Makanya saya punya keyakinan tadi, dengan disiplin, pola asuh yang diberikan di sini, ini sudah sangat luar biasa. Maka ini gunakan kesempatan emas ini, jangan lalai, jangan banyak main-main, karena target utama perubahan ekonomi itu ada pada anak-anak kami. Karena anak-anak kami di sini adalah investasi keluarga. Yang hari ini mungkin kita bisa berada pada desil 1 dan 2, kita berharap dengan anak-anak sekolah di sini, kemudian setelah keluar kita bisa masuk ke perguruan tinggi juga, tadi harapan kita punya hebat-hebat, maka harapannya perubahan keluarga itu ada pada kita. Makanya disampaikan tadi, anak-anak inilah investasi terhadap perubahan keluarga miskin tadi. Di samping, uang yang seharusnya digunakan untuk anak-anak sekolah itu bisa digunakan untuk yang lain. Nah, kemudian untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, ini harus betul-betul fokus pada sekolah rakyat. Mm-hmm. Nah, jadi alhamdulillah kalau kita Aceh Besar, saya melihat komitmen yang begitu tinggi oleh Bapak Bupati untuk mewujudkan sekolah rakyat ini. Dan harapan kita seperti harapan adik-adik tadi, bahwa sekolah rakyat ini bukan hadir dalam satu dekade. Tetapi ketika dievaluasi nanti bahwa sekolah rakyat ini memberikan dampak yang begitu positif, terutama untuk memutuskan mata rantai dari kemiskinan kita, maka harapan kita adalah program ini berlanjut. Paling kurang ya, ada hasil yang mau kita lihat. Misalnya hari ini, 3 tahun ke depan mereka selesai, kemudian mereka masuk kuliah. Mm-hmm. Nah, setelah mereka yang pertama masuk kuliah, universitas mana yang mereka bisa jebol, kemudian setelah kuliah itu kemana mereka akan pergi atau akan bisa beraktif ya untuk melanjutkan hidupnya. Nah, jadi itu beberapa dua harapan saya. Yang pertama untuk anak-anak kami, gunakan ini sebaik-baiknya. Untuk pemerintah, mudah-mudahan program ini bisa berlanjut setelah dilakukan berbagai evaluasi, mana yang masih kurang terus kita optimalkan untuk melahirkan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rahma. Dan saya ke kepala sekolahnya. Pak Ilza, jika kita berbicara kepada calon siswa dan juga orang tua hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan tentang masa depan sekolah rakyat ini?
3: Bagi calon siswa sekolah rakyat, mm-hmm, dan orang tua, masa depan anak kita itu seperti yang disampaikan Bu Rahma adalah sebagai keberlanjutan generasi yang sekarang. Dengan hadirnya sekolah rakyat diharapkan ada keberlanjutan, apakah untuk kepemimpinan yang ada di Aceh Besar khususnya, mm-hmm, atau provinsi dan bahkan nasional. Diharapkan nanti anak-anak ini, siswa kita ini memang mampu menjadi kebanggaan dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan harapan-harapan yang kita tanam hari ini nanti bisa kita tuai di masa depan. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, siswa kami, bahwasanya semua yang telah diberikan, kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Semua tergantung di diri kalian sendiri juga. Bagaimanapun gurunya, kepala sekolahnya, kalau di siswanya tidak ada motivasi, ya percuma juga. Tapi selama ini, alhamdulillah, dari 14 Juli 2025 kita launching pembukaan di sini, memang sudah jauh nampak perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kami sendiri.
2: Ya. Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih Pak Ilza. Saya ke Bu Nuraidah. Bu Nuraidah, di sesi terakhir ini, apa langkah yang dilakukan agar lulusan sekolah rakyat nantinya dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja dengan baik?
4: Langkah yang dilakukan itu, jadi yang pertama dari siswa sendiri ya, dari adik-adik sekalian sebagai peserta sekolah rakyat, belajar sungguh-sungguh ya. Tunjukkan kemampuan, tunjukkan prestasi bahwa kita itu bisa ya, bisa sebagai calon kepemimpin, melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan dengan keterampilan yang sudah, pendidikan dan pengetahuan yang sudah diinvestasikan ke adik-adik semua, kita tunjukkan kemampuan. Lalu kemudian nanti bagi keluarga juga ya, keluarga juga kita terus lakukan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi tidak pikir lagi anak-anak di sekolah rakyat sudah kita serahkan. Jadi keluarga lebih memikirkan untuk bagaimana supaya nanti setelah ini bisa naik status tingkat kesejahteraannya ke lebih baik.
2: Amin.
4: Itu aja.
2: Mungkin dari adik-adik ya, ada yang ingin menyampaikan harapannya untuk sekolah rakyat ini, untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga? Ada? Tidak ada? Dari abang yang di belakang mungkin? Gak ada ya? Oke, gak ada. Baiklah, terima kasih. Ya, ada yang disampaikan? Oke, baik. Dan terima kasih untuk Bu Rahma, Pak Kepala Sekolah, dan Bu Nuraida sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa mengenai sekolah rakyat ini dari diskusi kita bersama di pagi menjelang siang ini kita memperoleh gambaran bahwa sekolah rakyat bukan sekedar program pendidikan, melainkan sebuah ikhtiar besar negara untuk membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tentunya ya. Dan melalui pendidikan yang berkualitas, pembinaan karakter, serta dukungan berbagai pihak, tentunya sekolah rakyat ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang mandiri, berdaya saing, dan juga siap menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dialog ini, yang sudah menonton dialog ini di RRI Banda Aceh Live. Untuk Anda yang belum sempat Anda nonton, boleh nanti Anda buka di YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, saya Khairah beserta kru yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: maka berpuasalah. Berpuasalah kalian itu di hari ke-9-nya. 9 Muharram pastinya. Kemudian berpuasa di hari ke-10. 9 dan 10, dan itu lebih afdal khaliful yahud, supaya kalian menyelisihi orang Yahudi, berbeda dengan syariat mereka. Nah, di sini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya agama Islam itu punya prinsip dasar, punya identitas sendiri, tidak boleh menyerupai kaum agama yang lain. Nah, sebagaimana hadis juga ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, jadi kita dilarang untuk menyerupai daripada merayakan hari agama-agama yang lain ya, seperti mungkin hari Halloween, hari Valentine ya. Nah, jadi ini merupakan suatu penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas hari Asyura tadi. Nah, kemudian hari Asyura juga memiliki keistimewaan atau keutamaan yang Rasul juga menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebenarnya apa fadilah daripada hari Asyura itu. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari Asyura ini memiliki fadilah besar, yaitu ayyukaffirallahu as-sanah allati qablaha atau allati qablahu. Nah, jadi maksudnya apa? Bahwasanya ada fadilah keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang berpuasa, yaitu akan dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, berbeda dengan hari Arafah ya. Kalau hari Arafah Allah menjanjikan penghapusan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Nah, inilah yang kita fahami daripada keutamaan hari Asyura.
1: Iya, baik. Ustazah, jadi seperti yang sudah kita dengar bersama-sama ya pendengar. Jadi kesabaran yang ditujukan oleh para nabi

0: sudah menceritakan sedikit tadi. Kemudian ini Ustazah, dalam sejarah peristiwa besar apa saja nih yang terjadi pada hari Asyura yang menunjukkan kesabaran para nabi ini?
1: Ya, baik, hampir semua para nabi ini mempunyai hubung kait dengan hari Asyura, ya pastinya. Terutama yang paling dekat dengan kita yaitu hari di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah berbagai macam rintangan dan tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW bersama dengan kaum kafir Quraisy, dan hampir saja Rasulullah dijadikan taruhan untuk dibunuh dengan taruhan 100 ekor unta. Dari sinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan pertolongan kepada Rasul agar berhijrah dan melakukan suatu perbaikan kepada umat Islam. Nah jadi ketika kita mengetahui ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sebelum berhijrah, Rasul pernah mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair menjadi duta daripada kota Mekah, salah seorang sahabat, untuk berdakwah ke kota Madinah atau yang dulu dinamakan dengan Yasrib. Dari sinilah Rasul mengetahui bagaimana sifat aslinya penduduk Madinah, ya, di mana mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah, dan mereka menyambut daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antusias, dengan berbahagia. Di sinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat mereka, ahli Madinah ini, di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hasyr ayat 9, bahwasanya wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi sifat mereka itu sudah dari dasar adalah orang-orang yang Allah pilih dengan kelembutan hati, menerima Islam dengan mudah. Kemudian mereka mencintai orang-orang yang hijrah, yaitu dari kalangan kaum muhajirin Mekah. Dan mereka yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka ithar, memberikan harta mereka, kemudian mengorbankan harta dan semuanya yang mereka miliki untuk kaum muhajirin pada saat itu. Ini merupakan salah satu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuka kemudahan setelah banyak rintangan, ya, setelah banyak kesulitan yang Rasul hadapi di kota kelahirannya, di kota yang paling ia cintai. Nah, kemudian selain pertolongan-pertolongan itu, ada juga kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kalau kita urutkan awalnya dari kita Adam aja lah, ya, dari Nabi Adam alaihi salam kita urutkan bahwasanya bagaimana Nabi Adam saat melakukan satu dosa yaitu memakan buah khuldi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, dan pada hari itu adalah hari 10 Muharram, hari Asyura, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ingin masuk ke dalam surga, tapi kita belum mengetahui bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi Adam, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, ini adalah doa Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada lagi kisah yaitu perjuangan Nabi Nuh alaihi salam saat beliau mendakwahi kaumnya yang begitu panjang. Selama 950 tahun lamanya beliau mendakwahi kaumnya, namun hanya sekitar 80 orang yang beriman. Nah, oleh karenanya pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala sudah melihat usaha daripada Nabi Nuh, namun tetap saja Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang ingkar kepada dakwah tauhid kepada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkanlah kaumnya dan diselamatkanlah Nabi Nuh alaihi salam. Juga itu terjadi pada hari Asyura. Nah, selain itu juga ada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibebaskan dari api yang ingin dibakar oleh Raja Namrud. Itu juga terjadi pada hari Asyura. Nah, ada lagi banyak sekali kisah-kisah para nabi, ya, seperti kesembuhan matanya Nabi Ya'qub alaihi salam tatkala

0: Beliau terus menangis karena berpisah dengan anak yang ia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya beliau menemukan jejak Yusuf itu, bahwasanya mencium daripada baju yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf dari Mesir. Dengan kalau kita katakan sekarang 8 hari jauh jaraknya itu, beliau sudah dapat mencium jejaknya bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana ayat falamma fasalatil ayr ajidu ayat yang mengatakan bahwasanya aku mencium daripada baunya Yusuf. Nah, kalau kalian tidak menuduhku sebagai orang yang lemah akal. Nah, seperti itulah maksud daripada kecintaan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Sehingga dengan pakaian ataupun baju yang dibawa pulang oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu, akhirnya Nabi Ya'qub pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebutaannya. Ada lagi kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang begitu sabar dalam menghadapi ujiannya yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan semua hartanya, kemudian orang di sekelilingnya meninggalkannya, sampai akhirnya Allah berikan penyakit yang berat. Mungkin bagi kita sangat berat ya, tapi bagi Nabi itu adalah ujian balaan hasanah, ujian yang paling baik, karena dengan ujian ini akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berdoa inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Beliau tidak minta kesembuhan, tapi beliau hanya mengatakan, ya Allah, hamba ini telah mengalami kesakitan, maka engkaulah yang maha penyayang, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, dan banyak lagi kisah-kisah para nabi yang menunjukkan bahwasanya kesabaran beliau yang memiliki sangkut pautnya dengan bulan Asyura ini.
1: Ya, luar biasa sekali. Jadi Masya Allah sekali, di bulan Asyura ini memang kalau kita lihat tuh banyak sekali hikmahnya ya gitu ya Ustazah ya. Hari Asyura tuh mengajarkan bahwa setiap ujian, baik itu kesulitan, apalagi kesulitan ekonomi, masalah keluarga dan tantangan dalam pekerjaan maupun musibah yang datang, bukanlah tanda Allah tidak menyayangi kita, melainkan sarana untuk mengangkat derajat dan membersihkan kesalahan, asalkan kita menjaga kesabaran. Nah, itu dia di tema kita meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura yang sudah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Ya, untuk saat ini kita jeda dulu ya Ustazah, sebelum kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan nanti juga kita nantikan untuk pendengar kita yang ingin bergabung nanti di 0651-44-36 dan di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Kita akan jeda dulu, nanti kita kembali lagi masih di dalam Dialog Kajian Islami.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita masih dalam dialog kajian Islami kita untuk hari ini dan kita masih melanjutkan. Mungkin tadi sudah kita mendengarkan panjang lebar ya mengenai cerita tema kita meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura. Ya, jadi hikmah di bulan Asyura ini sangat baik ya. Apalagi di bulan Muharram ini yang penuh berkah ini, di hari Asyura yang mulia ini, ya marilah kita mungkin bisa menjadi kesabaran para ikuti seperti nabi ya. Jadi sebagai teladan hidup kita ini. Jadi berpuasa di hari ini juga menjadi bentuk syukur dan pengingat agar hati kita tetap tenang dan teguh menghadapi segala tantangan. Amin ya, semoga seperti itu ya Ustazah ya. Baik Ustazah, jadi kita mungkin bisa melihat lagi nih, ini bentuk kesabaran Nabi Musa alaihissalam nih yang paling relevan untuk umat Islam untuk di era modern saat ini seperti apa nih Ustazah?
2: Ya, jadi kita ketika melihat bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika melawan tirani Fir'aun, raja yang zalim yang menindas kaumnya Nabi Musa yaitu Bani Israel, pada saat itu Nabi Musa tetap dalam kondisi yang di bawah tekanan oleh Fir'aun. Kemudian kalau kita melihat dari kilas balik sejarah, bahwasanya Nabi Musa dari kecil diasuh oleh Fir'aun, kemudian dibesarkan, makan bersama dengan orang-orang kerajaan. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan pernah meninggalkan seorang umatnya ya yang telah diembani amanah untuk berdakwah, terutama berdakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, jadi simbol dari sinilah kita dapat melihat simbol keteguhan daripada Nabi Musa itu luar biasa. Nah, dari prinsip-prinsip bagaimana cara Nabi Musa alaihissalam berdakwah, kita dapat mengikutinya, jejak langkahnya. Itu yang pertama sekali, kita dengan berani menyuarakan kebenaran. Ya, berani menyuarakan kebenaran terhadap kebatilan. Qulil haqqa walau kana murran. Ya, katakanlah yang berat ya walaupun itu pahit, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi itu maksudnya ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Fir'aun, beliau langsung mengatakan inni rasulun min rabbil alamin, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu. Nah, kemudian ada cara-cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita hari ini, yaitu bagaimana cara berdakwah membawa kepada hikmah ya, logika dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Ketika Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun atas perintah Allah dalam surah Taha ayat 43 sampai akhir, Allah menyebutkan kepada Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa pun berserah diri pada Allah, baik kalau begitu, tapi bantulah aku, kata Nabi Musa, yaitu dengan doa Nabi Musa alaihissalam untuk memperkuat ya, daripada dakwahnya, lisannya, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kalimat-kalimat hasanah yang baik, sehingga Fir'aun bisa menerimanya dengan doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini cara Nabi Musa ketika berdiplomasi dengan Fir'aun, yaitu dengan soft power. Musa mengatakan bahwasanya Allah perintahkan bahwasanya, wahai Musa, ingat ya, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu. Nah, jangan lupa, dakwahlah terhadap Fir'aun itu dengan qawlan layinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, yaitu katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut agar ia ingat dan agar ia yakhsha, takut kepadaku. Nah, jadi dalam berdakwah itu kita harus melihat bagaimana objek ataupun siapa yang kita dakwahi hari itu, dan bagaimana sikap kita terhadap objek tersebut. Nah, kalau memang kita mendapati penolakan yang begitu besar daripada objek yang kita dakwahi, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha dan berdoa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah dengan kezaliman itu tidak mesti dengan kekerasan. Dakwah kezaliman tidak mesti dengan kekuatan militer atau kekuatan daripada yang lainnya. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang, ya. Jadi peranan daripada para ulama, peranan daripada orang-orang yang diberikan kebijaksanaan untuk mendakwahi seorang pemimpin, itu juga harus ada pada kehidupan kita di masa sekarang.
1: Iya. Yeah. Mungkin ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan nih Ustazah, kan? Iya. Yeah. Perbedaan mungkin antara sabar di dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menjalankan ketaatan ini seperti apa, Ustazah?
2: Ya, baik. Sabar dalam menghadapi musibah itu lebih pasif dan reaktif. Jadi kita hanya diminta oleh Allah keridhaan dan keikhlasan untuk menerima segala apa yang telah Allah berikan dari ujian tersebut.
1: Betul.
2: Seperti kita katakan tadi, ujian itu ada dua, ada balaan hasana, ya, ada ujian baik dan ada ujian buruk. Nah, dengan cara itulah kita menghadapinya dengan sabar tetap taat dengan apa yang Allah berikan. Kemudian sedangkan sabar dalam ketaatan itu yaitu ketika dia lebih aktif, ya, proaktif dan konsisten. Nah, seperti Allah perintahkan kita untuk sholat, kita harus mentaatinya dan berusaha untuk bangun. Mungkin di dalam 5 waktu yang pertama kita paksa diri kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melawan daripada rasa malas. Nah, itu melawan daripada hawa nafsu, itu juga disebut dengan sabar dalam ketaatan. Nah, di masa Rasul di masa para anbiya, ya, kita melihat bagaimana para nabi ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, ya, Nabi Ismail, ya. Ini luar biasa ujian.
1: Betul.
2: Kebaikan tapi sangat berat untuk dilaksanakan. Nah, tapi apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihi salam kepada ayahandanya? If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati aku seorang yang sabar. Nah, masyaallah, ya. Jadi inilah cara-cara kita untuk bagaimana menghadapi setiap berbagai macam ujian yang terberat sekalipun.
1: Ini seperti contohnya lagi nih orang tua, ya, mungkin saat ini, ya. Bagaimana nih orang tua dapat menanamkan nilai kesabaran kepada anak-anak melalui kisah para nabi ini? Kalau kita lihat sekarang ini Ustazah, mungkin ya anak-anak sekarang mungkin agak kelewacu dah, berat gitu, ya. Ini seperti apa nih Ustazah?
2: Ya, benar, ya. Jadi memang dakwah bil hal itu sangat interaktif, ya. Bahasa seorang orang tua, bagaimana cara mengajarkan anak-anaknya lemah lembut, bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk bersabar, itu melalui kisah-kisah para nabi kita ceritakan. Wahai anakku, bagaimana Nabi Yusuf itu orang yang sangat sabar, bahkan beliau sudah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijatuhkan ke dalam sumur, tapi tatkala beliau berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, beliau bahkan justru memaafkan. Nah, sikap memaafkan itulah yang disebut dengan sabar. Nah, jadi mengajarkan anak-anak itu dengan berbagai macam kisah, kemudian menanamkan karakter yang ada pada para nabi itu merupakan suri tauladan kita semua, ya. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berinteraktif beliau dengan kaumnya yang banyak melakukan hinaan, cacian, makian kepada Rasul. Dikatakan Rasul itu seorang gila, kemudian dikatakan Rasul itu seorang si penyihir. Nah, jadi banyak sekali cobaan-cobaan Rasul, namun Rasul tetap membalasnya sabar, dengan kelembutan, dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu.
1: Iya, Ustazah, mungkin ada lagi nih, sedikit lagi. Bagaimana mungkin cara kita nih menjaga hati agar tetap husnuzon ya, ataupun berprasangka baiklah ini kepada Allah saat ujian datang bertubi-tubi ini, seperti apa nih Ustazah?
2: Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan seorang mukmin itu dengan kalimat ridho ya, kalimat ridho dan ikhlas terhadap apa yang telah Allah berikan daripada ujian. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah mengatakan wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Segala musibah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan membuat hatinya tenang. Nah, ya. Kemudian ada lagi hadis Rasul daripada hadis qudsi, karena ini adalah perkataan Allah, inna ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hamba-hambaku. Nah, wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya. Iza zakarani fi nafsi, jika dia mengingatku pada pada jiwanya atau secara sendirian, maka zakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya di dalam jiwaku. Nah, jadi intinya adalah ketika kita memperoleh daripada musibah, kita langsung mengingat bahwasanya la yukallifullahu nafsan, ini pasti sesuatu ujian yang baik, yang Allah tidak akan mungkin membebani seseorang hambanya kecuali di atas kemampuannya sendiri. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, yaitu bisa jadi asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kita harus menyikapinya dengan cara itu adalah kita menganggap itu adalah suatu yang buruk terhadap kita, tapi ternyata itu adalah suatu yang hal yang baik untuk diri kita, sehingga Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita dengan ujian tersebut. Nah, jadi harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala ujian. Dan ada lagi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar itu adalah iman. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sabar itu adalah keimanan, sehingga pahalanya itu tanpa hisab. Tidak ada batasannya. Nah, jadi apa yang kita cari daripada dunia ini kalau bukan daripada pahala Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Subhanallah ya. Jadi seperti itu yang kita dengarkan. Ini kita masih banyak nih yang harus kita bahas tentang di hari Asyura nih, apalagi dengan kesabaran para nabi kita di bagaimana mungkin saat kita nih bisa berprasangka baik juga, walaupun ada orang yang memang kadang-kadang kita buruk ya gitu ya Ustazah ya, tapi kita ambilnya hikmahnya tuh harus berprasangka baik ya. Kemudian ini Ustazah, ini seperti puasa Asyura ya. Ah, ini apakah puasa Asyura ini juga memiliki kaitan spiritual dengan pembentukan sikap sabar? Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Ustazah.
2: Ya, benar sekali. Karena puasa ini adalah menahan diri, ya, maka kita melalui dengan puasa Asyura ini kita juga harus menahan diri dari segala ujian-ujian, ya. Kalau kita katakan makna puasa itu adalah menahan diri dari haus dan lapar, ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini adalah bukti bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita. Nah, dengan sabar inilah kita dapat mengendalikan emosi kita, kemudian menahan amarah, menahan hawa nafsu, menjauhi dari segala maksiat. Nah, kemudian dengan sabar ini ada empati, kasih sayang kita kepada orang lain. Di saat kita menahan haus dan lapar, kita merasakan bagaimana orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin juga mereka tidak makan, merasa setiap harinya mereka harus berusaha untuk mencari
1: makan,
2: ya, mencari rezeki. Nah, jadi dengan kita menahan daripada puasa, menahan rasa lapar, maka kita dapat terempati dengan kondisi tersebut. Kemudian syukur nikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, ya. Nah, sehingga kita mampu untuk berpuasa dan mencegah diri kita dari berbuat maksiat. Nah, ini ya salah satu bagaimana cara apakah sabar berpuasa di bulan Asyura ini sangat mempengaruhi spiritual kita untuk terus beribadah dan mengendalikan diri kita dari segala macam kemaksiatan.
1: Nah. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi di tengah kehidupan yang seperti mungkin tantangan ini ya Ustazah ya. Ini juga kesabaran ya yang kita harapkan ya, tidak mudah marah saat menghadapi kesulitan mungkin ya gitu ya. Ya. Tetap berbuat baik juga meski diperlakukan tuh secara tidak adil ya. Kemudian terus berdoa juga dan berharap ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meyakini bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kebaikan yang belum kita ketahui. Ya Ustazah ya, itu betul. Intinya seperti itu ya. Ya kita meneladani kesabaran para nabi di hari Asyura seperti sudah disampaikan oleh Ustazah kita. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi nih Ustazah. Mungkin ini dalam konteks dakwah ya. Ini bagaimana seorang dai atau pendidik dapat meneladani kesabaran para nabi ketika menghadapi penolakan ini, Ustazah?
2: Ya. Yang pertama kita berhusnuzon tadi ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya apapun yang kita hadapi harus tetap siap dan tidak putus asa pastinya. Ya, sebagaimana Rasul juga menerapkan kesabaran pada dirinya ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, ya, kota Taif, beliau menghadapi suku Bani Saqif yang ternyata mereka menolak mentah-mentah dakwah ajaran Rasulullah, bahkan mereka menghasut daripada anak-anak kecil untuk melempari batu kepada Rasul. Nah, dari situlah akhirnya para malaikat turun, malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung turun dan memberi tawaran kepada Rasulullah untuk menghancurkan kota Taif tersebut, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan hati Rasul, Rasul hanya mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau hancurkan kaumku. Sesungguhnya berikanlah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Kemudian Rasul juga mengaku kelemahannya memang dalam berdakwah. Ya, itu juga suatu hal yang fitrah. Nah, karena kita berhadapan dengan manusia ini semuanya yang berbeda-beda wataknya, karakternya, itu juga harus butuh pertolongan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengaku lemah di hadapan Allah tapi kuat di hadapan manusia. Ya, Rasul juga mengatakan Allahumma ashku ilaika dha'fa quwati. Ya Allah, aku mengakui kelemahan daripada kekuatanku. Aku tidak punya kekuatan, ya Allah. Nah, jadi penolakan ini justru membuat kita itu semakin cerdas, semakin kita mampu untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang dapat menjadi perubahan strategi daripada berdakwah kepada orang-orang yang hendak kita dakwahi. Maksudnya bagaimana? Kita harus mengetahui objek kita tersebut sehingga kita dapat mencari strategi yang baru untuk agar menarik perhatian mereka sehingga kembali menerima dan menerima dakwah kita yang akan kita jadikan sebagai landasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah. Iya, baik. Ini yang terakhir ya Ustazah, apa pesan Ustazah tafsirah nih untuk umat Islam agar momentum hari Asyura ini benar-benar menjadi sarana memperkuat iman dan kesabaran? Mungkin singkat saja bisa nih disampaikan Ustazah.
2: Ya, jadi hari Asyura ini dapat kita mengambil banyak pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya ya, selama hamba-Nya itu bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka rezeki, pintu rezeki dari arah manapun yang tidak kita sangka. Nah, kemudian marilah sama-sama kita memperkuat kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, membenahi akhlak kita, bagaimana cara kita bermuamalah selama ini antara mungkin dari keluarga dulu, komunitas kecil, kemudian sampai komunitas besar. Ini juga adalah salah satu upaya kita untuk meneladani sikap ataupun bagaimana cara perjuangan daripada para nabi melalui bulan Asyura ini.
1: Ya, baik. Jadi sebagai penutup ya, intinya mari kita jadikan untuk hari Asyura ini sebagai titik balik ya, untuk memperbaiki kualitas kesabaran kita. Berpuasa, bersedekah, dan memperbanyak doa di hari ini adalah cara terbaik untuk memperkuat hati dan mengingat kembali perjuangan para utusan Allah. Semoga Allah SWT juga memberikan kita kekuatan hati, melimpahkan ketabahan seperti yang dimiliki oleh para nabi, yang seperti sudah kita dengarkan bersama-sama Ustazah Tafsirah tadi sudah menyampaikan dengan kesabaran para nabi di hari Asyura ini. Baik, terima kasih Ustazah sudah hadir di Studio Pro 1. Nanti lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam dialog kajian Islami berikutnya. Karena saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Saya Putra pamit undur untuk dialog kajian Islami untuk hari ini. Pendengar, insya Allah nanti dengan kesempatan kita akan berjumpa kembali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

atas Bosnia dan Herzegovina. Sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: mengusir Nas setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
1: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun,

0: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres, Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Jeremy Chaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Emil Mahmi. Tapi Swiss murah yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
1: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

26. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar, Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR.

0: Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bakti Daulay mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada yang hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex.

kan seorang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, akan kumpul-kumpul cerita bola hujan. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama NNI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti serem bola melalui laporan pandangan mata.

Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan keenam, Elina Svitolina, dalam pertemuan

seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: kanan yang mengalami benturan. Beseki memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were...
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.

0: fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously, and,
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
3: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia.

0: Meksiko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di Sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Rupiah.

0: kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke 99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke 99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian.

0: yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya. Artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang jika gagal calon pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, yang memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
2: 99 memang angka tidak ada yang spesial dari 100 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, target yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Arena Futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championship Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama, saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1. Gak sesuai sama apa yang kita sudah impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BHAC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Baik, berkah nomor satu dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Sambil kita menunggu nanti di tepat pukul 12 siang, kami akan hadirkan untuk Anda di pengajian Muratal. Sambil kita menunggu nanti pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk hari ini, yaitu di pukul 12 siang lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan di siang hari ini. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh menunaikan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحمد لله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah yang tiada henti memberikan berbagai rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Semoga dengan kita bersyukur, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita, dan ditambahnya berbagai anugerah, berbagai rahmat untuk kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pengingat untuk mengingatkan kita bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, kehidupan manusia di dunia ini ibarat orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tanpa senter, tanpa obor, tanpa penerang. Sehingga perjalanan yang mereka tuju, perjalanan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan. Boleh jadi mereka terperosok, boleh jadi ada ular, ada binatang buas lainnya yang menyerang mereka, atau bahaya-bahaya yang lain. Setelah Rasulullah datang membawa senter, membawa obor, membawa penerang, bahwa kita manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk lain seperti hewan boleh jadi yang kuat berkuasa, yang kuat ibarat raja, yang kuat harus ditakuti, yang kuat harus dipatuhi. Sehingga tak heran, tanpa belas kasihan, kalau kita melihat kehidupan hewan di hutan, ketika singa menerkam mangsanya, ketika harimau menyerang mangsanya, ataupun hewan buas lainnya, tanpa belas kasihan. Hampir seperti itu kehidupan manusia pada saat itu. Misalnya masalah hutang. Pada saat itu seseorang yang berhutang 1,000 rupiah boleh jadi bayarnya 10 juta. Berhutang 1,000 dengan janji seminggu, sampai seminggu tak sanggup bayar, lipat 2 menjadi 2,000. Minggu depan tak sanggup, lipat lagi menjadi 4,000. Terus menjadi 8,000. Terus semakin berat, berat dan berat. Kemudian Islam datang, Rasulullah datang membawa titah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Tak boleh lipat gandakan hutang. Kalau hutang 1,000, ya bayar tetap 1,000. Setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh Amirul Mukminin. Setelah Amirul Mukminin tiada, dilanjutkan oleh ulama yang sampai sekarang. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah membawa penerang, kalau Rasulullah membawa lampu agar manusia terpetunjuk, tidak terperosok, tidak diserang oleh hewan buas, itu pula yang dilakukan oleh para ulama. Kalau kita tarik benangnya, kalau kita ingin memuliakan Rasulullah, maka sekarang yang perlu kita lakukan, muliakanlah para ulama, hormati para ulama, ikuti para ulama. Karena dengan kita mencintai para ulama, maka sama dengan kita cinta kepada Rasulullah
Karena ulama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita benci kepada ulama, sama dengan kita benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa para ulama menjadi hamba yang disayang oleh Allah? Sampai mereka digelar dengan orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Siapa saja yang Allah inginkan, siapa saja yang Allah ingin beri kebaikan kepada dia, maka Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Bisa memahami ayat-ayat Allah, bisa memahami hadis-hadis Nabi, bisa memahami perkataan sahabat Rasulullah, lalu diterjemahkan, dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat, sehingga umat terpetunjuk. Kalau hari ini saudara-saudaraku sekalian, kita jauh daripada ulama, kita menjauh daripada ulama, kita benci kepada ulama, akhirnya kita benci kepada fatwa mereka, kita benci kepada petuah-petuah mereka. Lalu apa yang akan terjadi ketika petuah ulama sudah tidak diikuti? Mungkin pada saat itu masing-masing gunakan logika. Orang mau mabuk, dia pasang logika, yang mabuk aku, yang teler aku, yang sakit aku, apa urusanmu? Yang mau memakan yang lain, yang mau menzalimi yang lain, yang mau berbuat tanpa pertimbangan, yang berbuat aku, yang dapat untung aku, yang rugi aku, apa urusan sama yang lain? Tapi ketika kita ikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu la darar wa la dirar. Orang yang benar-benar beragama, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia tidak akan memudaratkan orang lain dan tidak akan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Memudaratkan orang lain, misalnya kita mudaratkan generasi setelah kita. Hutan ditebang sesuka-sukanya, gunung dikeruk sesuka-sukanya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan emas, lalu kayu dipotong, dibelah, dijual, dia dapat uang. Bolehkah dalam Islam, kalau orang yang menggunakan logika, apa urusannya? Modal-modal aku, beko-beko aku, minyak-minyak aku, yang dapat uang aku, apa urusannya? Tapi Islam tak membolehkan itu. Kita datang ke laut, kita bawa alat penangkap ikan yang paling halus, sehingga semua ikan terangkat. Bolehkah dalam Islam? Tidak. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu akibat ulah tangan manusia. Boleh jadi banjir yang terjadi di beberapa daerah 7 bulan yang lalu akibat ulah tangan manusia, boleh jadi. Tapi kalau ini benar terjadi, sungguh disayangkan. Yang diuntungkan segelintir orang, yang mengambil manfaat segelintir orang, lalu yang menerima akibat buruk, Masya Allah, ribuan orang, bahkan puluhan ribu boleh jadi. Maka saudaraku sekalian, ini yang dibawa oleh ulama. Maka orang yang benci kepada ulama, salah satu yang akan mereka dapatkan adalah hidup semau-maunya, hidup tanpa aturan, hidup tanpa garis. Yang penting aku senang, yang penting aku dapat untung. Saudaraku sekalian, ulama juga orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa yang sebut? Allah sendiri yang sebut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Menggunakan kata jamak, jamak muannas salim, darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Ulama. Allah angkat ulama, Allah tinggikan ulama, lalu kita rendahkan. Apa jadinya? Maka saudaraku sekalian, kalau menggunakan logika yang sehat, insya Allah akan terlihat. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika hati kita ingin mencintai ulama? Pertama, tanamkan dalam hati kita rasa terima kasih kepada ulama, rasa syukur kepada Allah. Allah masih titipkan kita ulama yang banyak, dan mereka insya Allah adalah para hamba Allah yang ikhlas untuk memperbaiki anak bangsa ini, untuk meneruskan anak bangsa ini bagaimana hidup mereka baik, bahkan bisa lebih baik. Hari ini kita hadir di masjid ini, kenapa kita beriman kepada Allah? Kenapa hari ini kita merasa yakin bahwa ini adalah perintah Allah? Siapa yang sampaikan kepada kita? Melalui siapa? Apakah Jibril turun kepada kita? Tidak. Semua kita, saya dan semua kita, ada iman di hati kita hari ini karena disampaikan oleh para ulama. Ulama itu tergantung tingkatnya. Ada yang tingkat kecil, kalau boleh saya klasifikasi. Tingkat kecil, tingkat menengah mungkin, tingkat tinggi, tingkat atas. Ulama mujtahid yang bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi yang jelas, kalau kita tidak berterima kasih kepada ulama, kalau manusia tak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan dapat berterima kasih kepada Allah. Maka wajarlah orang itu tidak salat, wajarlah orang yang benci ulama. Tidak ada urusan, dia menjadi agen sabu-sabu, dia menjadi agen yang merusak bangsa ini. Tidak ada urusan, karena dia tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Modal awalnya, karena dia benci kepada ulama, tidak bersyukur kepada ulama, tidak bersyukur terhadap ayah dan ibu, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Wajarlah tidak salat. Orang benci ulama tidak salat. Orang ke masjid dia tidur, orang puasa dia makan. Kemudian saudaraku sekalian, bagaimana bentuk yang lain kita cinta kepada ulama? Taatilah mereka. Mereka berfikir siang malam. Misalnya ada mudzakarah. Mereka rumuskan, buka kitab, buka Al-Quran, buka hadis. Ini apa jadinya? Ini apa hukumnya? Lalu dikeluarkan sebuah fatwa. Berdasarkan hasil kajian kami dari sekian buah kitab, maka ini hukumnya ini. Selesai. Kalau kita yang menilai, saya sering menyampaikan kepada jamaah pengajian saya, bahwa yang tahu emas itu tukang emas. Ya, tukang emas di sini banyak sekali toko emas, mereka tahu emas. Ini emas 24 karat, ini emas 22 karat, ini emas murni, ini emas pulan, ini pulen. Kalau saya pribadi, begitu diberikan berwarna kuning, kalung berwarna kuning, saya langsung bilang, oh ini emas bagus sekali. Tak bisa. Yang paham ulama itu siapa? Ya ulama. Masa orang bodoh, kalau bahasa kasarnya, masa orang awam menjadi penilai terhadap ulama? Yang disampaikan oleh ulama ini salah. Yang disampaikan oleh si pulan ulama itu salah. Karena dia pulan-pulan. Apa dasarnya? Kamu punya ilmu? Anda punya pengetahuan tentang itu? Ibarat tadi, ada orang berkata, oh emas ini bagus sekali, ini emas murni. Dia bukan tukang emas. Tentu akan terjadi kesalahan-kesalahan. Mengikuti bimbingan mereka, kemudian mengembalikan urusan umat kepada ulama. Kalau urusan umat dilogikakan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata,
andaikan syariat ini bisa dilogikakan, andaikan hukum Allah ini bisa dilogikakan, maka sungguh perintah menyapu sepatu itu dari bawah, di telapak sepatu. Sebagai bayangan sedikit para jamaah sekalian, kita mau salat pakai sepatu boleh. Ketika berwudu tidak perlu basuh kaki, cukup usap di atas sepatu, samping dan atasnya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, mohon dipelajari lebih jauh. Boleh bawa sepatu dalam masjid. Salat dengan sepatu, berwudu tanpa basuh kaki. Di mana dibasuh? Samping sepatu, kiri kanan, depan belakang dan atasnya. Bawah tidak diperintahkan. Di bawah yang kita ketika kita pijak menyentuh tanah tidak diperintahkan disapu. Kalau tadi basahkan tangan, usap sedikit samping atas, selesai. Bawah tidak perlu. Tidak masuk logika. Kata Sayyidina Ali, andaikan hukum Allah bisa dilogikakan, sungguh perintah menyapu sepatu itu di bawah. Karena yang kena tanah, yang kena semua benda ketika kita berjalan, ya di bawah. Tapi yang diperintahkan sapu tidak di bawah, di atas, samping, depan, belakang. Berarti saudaraku sekalian, hukum Allah ini tidak mesti masuk logika kita. Kalau bahasa kasarnya, yang sudah diatur Allah itulah yang paling masuk logika. Yang sudah diatur Nabi, yang dijabarkan oleh para ulama, itulah yang masuk dalam logika. Walaupun logika lahiriah kita tidak masuk. Saudara-saudaraku sekalian, semoga dengan kita mematuhi ulama, mengikuti ulama, bertanya kepada ulama, mudah-mudahan kita terbimbing. Ibadah kita dapat kita dengan benar, dapat kita lakukan dengan baik, yang akhirnya dengan kita mencintai ulama, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan manusia yang semakin baik, semakin dicintai Allah. Karena dengan mencintai ulama sama dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya hidup kita terbimbing, bahagia kita selalu, bahagia kita dalam hidup di dunia ini, bahagia dan selamat kita di alam kubur, bahagia dan selamat kita di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yang paling ringan, selamat kita ketika meniti titian sirat, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan daripada berbagai azab dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqimu wastawu.

Amida. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: RRI Sabang FM.

0: pilihan terakhir cinta.
1: Hikmah hari ini.
2: Hubungan yang selaras dengan teman sekantor, mitra kerja, bahkan dengan siapapun, kita sadari itu sebagai sebuah keharusan. Namun faktanya, perdamaian yang bersumber dari cinta kasih itu sendiri nampaknya sulit kita terapkan dan nikmati. Adalah kebencian yang paling mampu menghapus cinta kasih itu. Nabi Muhammad SAW menyebut kebencian adalah pisau. Tapi bukanlah pisau yang digunakan untuk mencukur rambut, melainkan yang digunakan untuk mengupas keimanan seseorang. Beliau berkata, "Demi penguasa jiwaku, kalian tidak akan dapat memasuki surga kecuali engkau telah beriman, dan kau tidak akan dapat beriman kecuali engkau mencintai sesamamu."

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada juga. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Selama 5 jam ke depan dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda ya dengan beragam program dan juga lagu-lagu serta informasi untuk Anda semuanya ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti ya. Mungkin tidak sampai jam 8 malam ya pendengar, mungkin sampai sekitar ya setengah 7 saja, karena nanti di mulai setengah 7 akan kami hadirkan lagu-lagu Islami dan juga pengajian ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini, Anda sedang bersama kami dalam dialog Beranda Asa Cita Ekonomi Digital. Dan hari ini kita akan membahas topik konten kreator edukasi antara passion dan profesi. Dan saat ini di Zoom meeting RRI Banda Aceh, kami sudah bersama dengan salah seorang dengan narasumber kami ya, seorang wirausahawan digital ini, ada Bang Zulfan Adila SAG. Kita coba sapa narasumber kita dulu ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Halo, assalamualaikum Bang Zulfan.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang juga.
2: Suaranya
1: Bang
2: jelas ya?
1: Jelas Bang Zulfan, aman. Suara saya jelas juga ya Bang ya?
2: Ya.
1: Oke, soalnya dia mentok ini ya, feedernya ini ya. Baik, Bang Zulfan, mungkin kita mau tanya dulu nih, sebenarnya kalau keseharian dari konten kreator edukasi itu nih ngapain aja nih Bang, kalau boleh tahu Bang?
2: Kalau sebagai konten kreator yang edukasi gitu ya, kalau kita bicara edukasi kan dia spektrumnya luas. Jadi tiap-tiap edukator, tiap-tiap niche dan kategorinya tentu punya aktivitas yang berbeda. Kalau saya sendiri kan sebagai konten kreator yang nggak keluar rumah, yang kerjaannya di rumah, risetnya di rumah, dan buat videonya di rumah, seperti itu. Jadi ya kalau bisa dikatakan kerja rumahan aja. Jadi sehari-hari ya di rumah kita melakukan riset, kemudian melakukan editing, rekaman seperti itu, dan upload, dan ya di rumah aja seperti itu.
1: Oke Bang. Oke, sorry. Kalau boleh tahu nih Bang, kenapa nih ya Bang bisa tiba-tiba memutuskan nih, wah ini kayaknya sudah saatnya nih saya terjun ke dunia konten kreator ini Bang?
2: Sebenarnya bisa dikatakan enggak disengaja gitu ya, karena saya mulainya dari tahun 2016, tapi saya punya channel, punya medianya itu dari tahun 2014. Nah dari tahun 2014 itu ya, ketika itu YouTube baru awal-awal belum monetize, kita itu belum bisa monetize, belum bisa diuangkan istilahnya, belum bisa diiklankan gitu kan. Jadi ya cuman sebatas hobi, ngedit video, upload. Namun ketika udah dapat duit, jadi saya udah mulai berpikir nih gimana bisa dimanfaatin. Nah itu baru betul-betulan bisa dimanfaatin di tahun 2016. Itu ya beli alat dulu segala macam, belajar komunikasi, public speaking segala macam. Nah itu butuh proses, jadi ya tahun 2016 lah mungkin bisa dikatakan untuk awal mula terjun ya di dunia digital. Dan itu insiden, jadi karena udah duluan masuk dan lihat ada keuntungan seperti itu, jadi ya dikembangkan gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan awal-awalnya ya karena duluan dapat hoki mungkin gitu ya.
1: Oke, ini menarik sekali nih Bang ya. Kira-kira Bang, mungkin kalau dari selain dari YouTube itu Abang aktif di mana aja nih Bang?
2: Untuk selain di YouTube, ya selain di YouTube ada di Instagram di @zulfanafdila, kemudian juga ada di Facebook ya, sama juga Rabanians ID namanya. Di TikTok juga ada. Jadi kalau misalkan konten kreator video itu mudah tuh. Tinggal kita buat satu aja video, kemudian ya kita bisa share langsung sekali share ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube ya, ke Facebook segala macam. Jadi mudah gitu untuk manajemennya.
1: Oh, berarti dari satu platform itu bisa langsung dibagi kemana aja tuh Bang ya? Langsung.
2: Ya betul, karena sekali-sekali buat video ya bisa kita upload ke banyak platform seperti itu. Ya, mirroring lah istilah kami, mirroring seperti itu.
1: Mirroring ya, berarti memang lebih gampang ya. Tinggal buat berarti memang proses kerjanya itu misalnya menentukan dulu nih kira-kira apa nih mau dibahas, lalu riset, terus tentunya juga bikin ini ya Bang, semacam rencana ya, skrip ya, kayak kami juga berarti buat skrip,
2: betul,
1: buat
2: script, betul.
1: Terus take, itu take juga pasti bisa lebih dari beberapa kali ya. Dari take,
2: editing,
1: baru
2: distribusi. Nanti
1: distribusinya, berarti dari distribusi itu kita masuknya ke satu platform, tapi dia mirror ke semua, ke segala lini lah Bang berarti ya.
2: Iya, bisa kita katakan ya, tinggal kita buka aja TikTok, Facebook, segala macam, YouTube, ya sekali upload seperti itu dalam satu hari gitu ya.
1: Oke, ini menarik sekali. Bang, kalau boleh tahu ini berarti kan Abang dari 2014 sampai ke 2026, berarti pertama ini Abang memasuki masa buat konten ini sebagai hobi, dan sekarang itu Abang sudah mulai menempuh jalur profesional. Bedanya apa nih Bang, kalau jadi konten kreator tapi cuman hobi sama jadi konten kreator tapi ini udah jadi profesi, itu gimana bedanya Bang?
2: Ya kalau misalkan konten kreator yang hobi mungkin lebih mood-moodan gitu ya. Jadi kapan mood ya dikerjain, karena mungkin gak ada tuntutan atau gak ada target gitu ya. Tapi kalau udah profesional ya itu kerjanya udah mulai bertarget, udah mulai berkonsep. Nah itu bedanya antara yang hobi dengan profesional, tentu di konsepnya juga. Jadi dia udah tahu gimana arahnya, gimana deliverynya, dan kemana tujuannya seperti itu. Udah mulai visioner gitu. Itu pembedaannya. Jadi kalau misalkan hanya sebatas mood-moodan upload seperti itu, ya itu masih sebatas hobi. Tapi kalau mau melangkah yang lebih serius, ya harus dikonsepkan seperti itu secara teknis dan juga secara konsep ide segala macam. Pastinya seperti itu.
1: Jadi memang kalau yang namanya udah profesi ya mau nggak mau mood itu harus dilangin ya.
2: Betul.
1: Cerita, aku nggak saya nggak mau bikin ini hari ini soalnya lagi males ya. Padahal memang ini juga berbahaya Bang ya, kalau misalnya kita tidak rajin upload itu ada potensi monetasinya nurun ya Bang berarti ya.
2: Bukan monetasinya yang turun, itu berkaitan sama algoritma. Jadi kalau misalnya kita udah vakum, itu bakalan dianggap enggak aktif, dan akun kita itu bisa jadi enggak diprioritaskan ke audiens yang kita punya. Jadi enggak ada catatannya lagi nih. Ini kan dia disebarin nih ke audiens, dia dibaca sama audiensnya, audiensnya suka nonton. Nah ketika kita jarang upload ataupun udah mulai vakum, itu dari catatan algoritma di audiensnya itu nggak mencatat lagi akun kita untuk muncul di beranda mereka. Nah itu resikonya kalau mulai vakum seperti itu atau jarang-jarang upload. Jarang upload nggak masalah, asalkan jarang uploadnya itu berschedule seperti itu. Jadi audiens sendiri udah memahami, oh tiap minggu sekali mungkin seperti itu, di hari ini jam sekian. Jadi itu mudah untuk mengingat audiens untuk buat remindernya seperti itu gitu ya.
1: Oke dah. Bang, ini kalau boleh tahu ini kira-kira di tahun keberapa nih menurut Abang ini akhirnya wah yang namanya pekerjaan sebagai konten kreator itu bisa menghasilkan secara ekonomi lah Bang itu.
2: Sebenarnya saya sejak awal ya, karena kan ceritanya seperti tadi, karena insiden gitu kan, tiba-tiba masuk duit.
1: Jadi
2: ketiba-tibaan masuk duit itu langsung kepikiran, wah ini bisa dimanfaatin seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang betul-betul dikonsepin, betul-betul dimanfaatin, itu dari tahun 2016 seperti tadi. Itu betul-betul udah betul dikonsepin, udah betul diatur cash flow-nya segala macam, dan sampai sekarang ya masih berkembang ya untuk proses income revenue-nya seperti itu. Jadi bertahap lah, karena kan di dunia digital itu banyak stream revenue, istilahnya banyak kanal pendapatan. Jadi nggak selain dari iklan, bisa jadi dari penjualan barang ya, endorsement, paid promote segala macam seperti itu.
1: Oke ya, berarti memang bertahap ya Bang ya. Pertama mungkin dari kita upload dulu, kita dikenal dulu sama audiens kita.
2: Betul.
1: Terus mungkin kalau dikenal sama apa sponsor ini, berarti dilihatnya pertama berarti dari subscriber dulu atau dari jumlah viewsnya dulu di Bang?
2: Itu tergantung dari perusahaan masing-masing, mereka melihat KPI-nya yang mana gitu ya. Biasanya memang dari kualitas engagement, kemudian kualitas akun kita, jadi kan bisa di-tracking secara analitiknya gitu ya. Jadi bisa dilihat bagaimana reach-nya, bagaimana engagement-nya, seperti itu. Jadi biasanya di-share. Nah, tapi saya sendiri enggak main ke bagian sponsorship seperti itu ya. Jadi murni ke iklan dan produk digital, penjualan produk seperti itu.
1: Oh, endorsement berarti Bang ya? Masuk endorsement.
2: Ya, biasanya ya? Endorsement seperti itu, endorsement atau sponsorship seperti itu. Tapi saya enggak main ke sana.
1: Oh, enggak main ke sana ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah berarti ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Bang, berarti kalau dengan yang tadi Bapak sebutkan tadi itu berarti kalau mereka misalkan ada perusahaan nih tertarik mungkin ya untuk jadi sponsor atau juga kasih endorsement, tentunya juga mereka berarti kan nge-tracking, berarti kita enggak bisa palsu-palsuin lah, Bang ya. No fake-fake ya, ketahuan
2: ya, betul,
1: sama tim mereka
2: betul.
1: Ya berarti.
2: Iya, itu gimana lah kesepakatan sama mereka gitu ya.
1: Oke, baik-baik. Nah, mungkin kalau dari awal Abang beraktivitas ini sebagai konten kreator sampai sekarang ini, mungkin ada gak Bang salah satu tantangan yang kira-kira ini, waduh, buat Abang down itu, mungkin di fase awalnya dulu nih, kira-kira seperti apa?
2: Kalau di fase awal itu semuanya sekali lagi ya, tiap genre konten kreator itu beda, masing-masing punya treatment yang berbeda seperti itu ya. Dan juga tergantung di zaman mana. Kalau misalkan zaman saya dulu kan wawasan edukasi itu susah untuk dicari. Jadi betul-betul kita harus trial and error. Kita tes sendiri, kita beli alat sendiri, belum ada yang review seperti itu. Itu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang itu untuk awal-awal udah mudah, tinggal nonton tutorial yang ada di internet, udah tinggal ikutin, udah. Tinggal masalahnya nanti karena sekarang orang udah banyak yang jadi konten kreator, kita harus bersaing, ya kita harus bersaing. Kalau dulu kan mudah, dulu kita buat, oh konten kreator, oh ini unik nih seperti itu. Jadi nggak ada duanya seperti itu. Kalau misalkan kita punya positioning yang pas, tapi kalau di era sekarang, kalau kita nggak punya positioning dan diferensiasi dengan konten kreator yang lain, kita bakalan bersaing, banyak bersaing. Nah, challenge-nya untuk konten kreator sekarang itu kita harus dapat menentukan posisi kita di mana, ciri khas kita apa, supaya bisa membedakan kita dengan orang lain, supaya kita menjadi lebih khas, lebih unik daripada yang lain seperti itu. Itu yang menentukan apakah kita bisa bertahan atau nggak bertahan di konten kreator sekarang.
1: Oke, baik. Bang Zulfan, ini Abang fokusnya nih di YouTube ya sekarang?
2: Iya, di YouTube. Di Instagram ya.
1: Kalau di Instagram berarti upload kontennya berarti apakah potongan klip dari YouTube atau memang ada konten lain ini yang Abang bedakan dari YouTube?
2: Iya, dulu model potong-potong gitu kan, tapi kalau sekarang udah dikhususkan. Kalau misalkan di Instagram sama Reels Facebook, Reels Instagram dan Facebook itu kan dia vertikal gitu ya. Jadi dikhususkan konten tersendiri dan dia secara durasi pun nggak seperti durasi yang video reguler di YouTube. Secara durasi ya, kalau sekarang modelnya model short di YouTube, Reels Instagram, Reels Facebook kan itu semuanya vertikal, sama-sama vertikal. Jadi mudahnya sekarang, kalau video panjang yang reguler itu ya khusus sendiri, tapi untuk video-video vertikal itu bisa kayak tadi mirroring dengan durasi yang pendek-pendek seperti itu. Gitu. Jadi ada dua jenis konten yang reguler yang panjang dengan konten yang potongan pendek-pendek yang vertikal seperti itu. Jadi mudahnya seperti itu, tinggal mirroring aja gitu.
1: Tinggal mirroring ya, berarti udah ini ya, semakin maju zaman semakin canggih ini.
2: Ya, betul.
1: Oke, baik. Ini kalau boleh tahu nih Bang ya, dari platform di mana Abang aktif ini yang paling besar inilah, paling besar monetasinya itu dari mana nih boleh tahu Bang?
2: Monetis, jadi sekarang ini saya monetis nggak lagi bergantung pada iklan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, iya, nggak bergantung pada iklan, karena konten kreator yang edukasi itu sekarang udah banyak yang beralih ke industri informasi, misalkan buat e-book, buat kursus online, segala macam. Karena ya persaingan di konten kreator udah mulai ketat seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sendiri, saya nggak hanya berandalkan di AdSense, tapi juga ada jual e-book seperti itu dan jual barang-barang yang berkaitan dengan genre saya, mungkin buku dan segala macam. Jadi saya share konten untuk mendapatkan audiens, dan audiens itu kita konversi ke misalkan penjualan e-book dan penjualan course atau penjualan barang-barang fisik juga yang berkaitan dengan konten kita seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan ditanya yang mana paling banyak, itu udah terkumpul akumulasi dari TikTok muncul, dari Instagram muncul, dari YouTube muncul seperti itu, kita bawa ke landing page atau website khusus, kemudian kita konversi di sana seperti itu. Untuk sekarang seperti itu. Jadi bukan fokusnya bukan lagi di iklan sekarang, untuk kondisi yang sekarang ya.
1: Oke, baik Bang. Berarti ini kalau besar kayak Bang tadi ya, Abang dari YouTube, ada dari e-book juga, berarti e-book digital dan juga ada buku fisik ya. Ini berarti juga dari beberapa konten kreator lain, ini saya lihat juga nih Bang ya, mungkin atau kalau nggak usah kita bilang konten kreator itu, ke artis aja lah Bang. Itu kayak Tanusif kayaknya dia udah jual merchandise cukup banyak itu.
2: Iya, betul.
1: Merchandise cukup banyak ya. Jadi penghasilannya itu tidak hanya dari nyanyi, tidak hanya dari album, tidak dari manggung, tapi juga penjualan merchandise ya.
2: Betul. Jadi mereka memang manfaatin media untuk menarik pasar. Nah, kemudian dikonversi kemana seperti itu, yang lebih private seperti itu gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan native dari platformnya sendiri gitu.
1: Ya, menarik juga ya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda ini untuk bergabung, bisa di 0651-44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Mana tahu mungkin ada yang di antara Anda ya, atau malah mungkin ada anak-anak Anda yang punya cita-cita ini pengen jadi content creator, mungkin bisa sharing-sharing bersama Bang Zulfan, bersama kami dalam dialog Beranda Cita Ekonomi Digital. Baik, Bang, kalau dari Abang udah 12 tahun ini ya aktif sebagai content creator, itu sebenarnya mungkin kalau dari strategi monetisasi itu sebenarnya seperti apa nih Bang yang efektif, entah itu bagi yang baru atau yang sudah lama berkecimpung di dunia content creator Bang?
2: Ya, kalau misalkan monetisasi untuk yang baru-baru ya, baru-baru itu memang harus usaha dulu, effort barang sekitar beberapa bulan. Karena ya namanya juga baru, kita memperkenalkan diri. Jadi untuk 3 bulan pertama minimal gitu ya, itu mungkin belum masuk duit. Tapi ya sabar-sabar dulu. Di situ kita kumpulin dulu, saya katakan kredit akun lah. Maksudnya kita menanamkan informasi ke algoritma supaya algoritma mengenal akun kita. Nah, kita sebagai apa, content creator apa, bahasa apa, segala macam. Itu tahap awal supaya akun kita itu dikenali sama algoritma. Nah, ketika udah dikenali, udah dapat penonton, baru diimprove, dilihat nih dari audiensnya. Audiensnya suka nggak pembahasan kita? Audiensnya cocok nggak dengan pembahasan kita? Apakah ada kendala, apakah ada masalah, apakah ada keluhan dari konten kita? Itu yang kita kumpulkan, kita follow up, kemudian kita eksekusi, kita lihat, kurangnya seperti ini, kita perbaiki, mereka punya seperti ini, kita sajikan seperti itu. Nah, dengan seperti itu, secara bertahap, ketika udah diterima oleh audiens, akun kita kan berkembang tuh. Nah, kita juga harus mempelajari metrik istilahnya, atau data analitik. Nah, data analitik dari sosial media kita, supaya kita memahami. Kalau kita main data kan kita lebih mudah untuk memahami apa diagnosa masalahnya. Kalau sebatas kita lihat, ini lagi nggak viral, kenapa nggak viral? Kalau misalkan nggak baca data, ya itu kan sebatas intuisi dan itu bisa jadi bias dan segala macam, nggak menghasilkan jawaban yang konkret seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat data, bisa melihat analitik, kita bisa baca, masalahnya di sini. Nah, kalau misalkan di video bisa kita lihat mereka nontonnya sampai berapa menit seperti itu. Cuman sekian detik. Nah, kita lihat masalahnya di video kita. Masalahnya di video kita itu di sekian detik itu, kenapa mereka turun? Kenapa mereka pergi? Nah, di situ kita evaluasi. Nah, dari situ ketika kita udah betul-betul bulletproof ya seperti itu, dalam artian udah betul-betul kuat secara teknik ya, secara kita bagaimana menarik perhatian. Nah, itu mudah untuk mendapatkan penghasilan monetizing. Dari YouTube pun melihat kita, kita cocok nih karena kita betul serius. Kalau misalkan kita nggak mau main ke YouTube, nggak mau main ke iklan dulu, mungkin kita mau seperti tadi, jual produk digital seperti itu. Kalau misalkan di Instagram kan nggak ada iklannya gitu kan, kita mainnya produk digital. Nah, di situ kita masuk. Nah, di situ juga ada tekniknya nanti bagaimana membawa penonton dari yang nggak kenal kita kemudian membeli kita, itu namanya funneling. Nanti ada teknik-teknik tersendiri seperti itu. Jadi prosesnya bertahap seperti itu, jangan langsung misalkan udah 3 bulan kita jadi konten kreator kemudian nggak masuk duit langsung menyerah. Nah, itu belum apa-apa. Jadi kita harus tahu bahwa prosesnya itu nggak instan. Nah, proses yang panjang inilah yang bakalan jadi bukti bahwa kita betul-betul serius, dan platform dan algoritma di platform tersendiri memahami bahwa kita itu betul-betul konten kreator yang bisa diajak kerjasama, apakah dari iklan ataupun dari brand seperti itu dan segala macam.
1: Okay. Sebenarnya Bang, kalau misalkan dalam 3 bulan itu ya, misalnya memang kita belum dapat hasil dari monetize, tapi bisa nggak kita itu mungkin menginsert link jualan apa kan sekarang udah lebih gampang tuh Bang. Maksudnya kalau dulu mungkin kita belum ada Shopee, belum ada Tokopedia, yeah. Jadi kita kan nggak bisa insert produk kita gitu kan, kecuali mungkin kita jualannya pakai situs ya. Kalau sekarang kan udah ada link itu kan udah gampang gitu, udah gampang
2: masukannya.
1: Itu boleh nggak Bang kalau dari YouTube itu sebelum kita dapat monetize kita masukin link belanja kita ke situ?
2: Di YouTube ya, kalau di YouTube bisa-bisa aja, tapi di video panjang, video yang reguler. Nah, kalau video yang short itu nggak bisa pasang link, tapi kita bisa pasang Shopee Affiliate. Nah, masalahnya supaya bisa terbuka fitur Shopee Affiliate itu, kita harus punya penonton sekian, kita harus punya subscriber sekian. Jadi kalau misalkan mau langsung dari fitur platformnya, ya memang kita harus betul-betul dalam sekian bulan itu kita harus mendapatkan banyak penonton, jumlah penonton sekian atau subscriber sekian. Tapi kalau misalkan mainnya di Instagram, nah itu lebih mudah. Nah, biasanya itu mainnya pakai link di bio, link di bio profil seperti itu. Jadi kita buat video, kalau misalkan tertarik, misalkan kalau menjual e-book ya, misalkan tertarik pembahasan berikutnya lebih lengkapnya, baca di e-booknya, linknya ada di bio seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang itu ada model pakai tools pihak ketiga, jadi suruh komen kata ini, nanti otomatis toolsnya itu mengirimkan link ke DM Instagram atau DM Messenger Facebook seperti itu. Jadi bisa dengan cara yang seperti itu. Saya sendiri di Facebook, saya juga punya akun lain di Facebook untuk konten tertentu seperti itu gitu kan. Memang 3 bulan pertama itu sulit untuk mendapatkan monetize dari FB Pro gitu, seperti itu. Jadi ya saya akalinya untuk jualan konten digital, produk digital seperti itu. Jadi buat video, komen, nanti dikirim seperti itu. Jadi ada triknya yang seperti itu.
1: Oke, ini sama berarti dengan kayak TikTok ya, cek ranjang kuning ya?
2: Ya, di TikTok, di YouTube itu sama. Dia tapi dia bawaan dari platformnya seperti itu. Nah, tapi kalau di Instagram kita bisa pasang link.
1: Oke.
2: Kita bisa pasang link. Kita bisa pasang link untuk affiliate. Cuman nggak semua akun terbuka fiturnya. Itu jadi masalah. Nggak semua akun terbuka fiturnya.
1: Baik. Kalau yang misalnya ini Bang, misalnya mungkin kalau mereka ini 3 bulan ya, belum ada monetize tuh kan. Jadi kadang akan ada juga nih kalau kita lihat dari beberapa video dari konten kreator, mungkin lebih tepatnya kalau saya nonton di podcast Bangnya. Nanti di pertengahan itu misalnya mereka bilang, buat kamu yang mau cari ini bla bla bla dari ini, kalau belanja tanggal segitu ada diskon bla bla bla segala macam. Itu kan ada tuh Bang. Dia jadi mengenalkan produknya itu di tengah-tengah video gitu.
2: Itu Bang? Itu dibawa ke ini ya, dibawa ke Shopee biasanya ya.
1: Oh, dibawa ke Shopee
2: atau ya. E-commerce gitu ya. Itu ya affiliate jatuhnya.
1: Affiliate ya.
2: Itu affiliate jatuhnya. Kalau misalkan video panjang itu ya tinggal kita pasang aja di deskripsi video atau di komentar yang kita pin seperti itu. Ya, itu lebih mudah gitu. Jadi di tengah video kita promosi, kita pasang link Shopee affiliate, keklik udah dapat komisi seperti itu. Itu yang model tadi.
1: Model tadi ya, berarti memang banyak cara Bang ya. Tinggal
2: banyak cara, betul banyak cara. Bisa dikatakan konten kreator itu nggak kehabisan cara untuk mendapatkan penghasilan untuk zaman sekarang gitu ya. Banyak peluang bisa dimanfaatin seperti itu.
1: Kalau Abang sendiri mungkin ada nggak Bang, maksudnya inspirator gitu, motivator ya Bang, yang membuat kayaknya gini saya harus niru cara dia nih, mungkin konten, apakah itu konten kreator dari sesama kita ya di nasional ataupun juga dari luar, tuh ada nggak Bang yang jadi rujukan
2: dalam konteks monetisasi gitu ya, dan monetisasi gitu. kalau di misalkan di TikTok yang kontennya memang khusus jualan affiliate seperti itu, kalau affiliate kan bukan edukasi dia memang butuh-butuhan jualan, jadi bagaimana belajar public speaking segala macam, persuasi untuk menarik perhatian penonton untuk membeli. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan affiliate ya, saya suka ngikutin Bang Hendra Setio, ya Sabar Nasution, itu banyak edukator dari TikTok seperti itu.
1: Mereka edukator juga berarti ya?
2: Itu mereka edukator TikTok gitu, TikTok affiliate sama Shopee affiliate seperti itu. Saya lebih banyak ikut mereka seperti itu. Walaupun memang secara konten affiliate saya sendiri belum bisa dikatakan betulan sukses. Saya masih berkaitan dengan edukator seperti itu. Nah, untuk konten edukator sendiri nggak ada patron khusus gitu ya, karena saya sendiri ngetes. Saya punya segmen tersendiri yang nggak orang pakai seperti itu. Jadi orang biasanya kan pembahasannya kan sama-sama misalkan finansial-finansial segala macam.
1: Iya, betul.
2: Nah, lebih ke konten agama yang kontennya itu lebih segmented lagi. Dan berkaitan lintas agama, Al-Quran, segala macam seperti itu. Jadi cara treatmentnya agak berbeda dengan yang lain. Nah, karena terlalu segmented ya kita harus kasih edukasi dulu ke penonton. Mereka harus nonton kita berapa kali dulu supaya paham seperti itu. Jadi agak lebih sulit. Walaupun begitu agak lebih sulit, lebih mudah untuk konversinya, untuk mendapatkan penghasilannya, untuk mendapatkan pembelian barang-barang e-book atau produk yang kita tawarkan seperti itu. Karena mereka udah betulan dapat esensi yang kita sampaikan seperti itu. Itu bedanya. Jadi tiap-tiap konten kreator edukasi itu treatmentnya berbeda.
1: Oke, itu tadi mungkin

0: masa itu belum banyak orang buat. Itu belum banyak orang buat. Bisa dikatakan di masa itu ya saya termasuk orang-orang yang main segmen yang seperti itu. Nah, tapi sekarang-sekarang ini itu udah mulai banyak nih, karena pembahasan saya selain itu juga pembahasan wawasan lintas agama, wawasan sejarah segala macam. Itu saya banyak nonton dari konten-konten luar, konten-konten yang bahas tentang agama, yang bahas tentang lintas agama seperti itu. Jadi ya banyak-banyak namanya apa sih ya, saya juga lupa namanya. Kalau nggak salah religion breakfast lah, nggak salah seperti itu. Nah, jadi lebih banyak konten-konten yang agak segmented gitu, yang nggak umum dinonton sama orang-orang seperti itu.
1: Iya, tapi juga nggak gampang ditiru bang ya kalau segmented itu.
0: Betul.
1: Karena kalau bisa yang bisa niru pun ya memang seperti abang lah, maksudnya yang memang on track akademisnya tuh di jalur yang itu gitu kan. Kalau di luar dari
0: betul,
1: itu nggak
0: kan
1: bisa langsung copycat, pasti ada salah dan takutnya di counter juga itu sama yang
0: betul paham. Betul. Itu memang bagian dari positioning juga gitu kan. Jadi saya lihat oh ini jarang orang bahas. Ya udah secara saya masuk ke situ juga secara kebetulan karena saya jurusan ilmu Al-Qur'an tafsir seperti itu. Jadi juga masuk ke situ memang latar belakang di situ punya otoritas, istilahnya punya legitimasi lah. Karena saya jurusan di situ bahas Al-Qur'an, saya kuliah di jurusan itu. Jadi ya mungkin lebih kuat seperti itu positioningnya seperti itu. Jadi saya lihat orang nggak ada ya saya masuk di situ gitu ya.
1: Oke, bang mungkin sebelum kita rehat dulu bang ya. Satu pertanyaan ini mungkin strategi dari abang ini supaya konten-konten abang itu tetap berkualitas dan akhirnya nggak terjebak pada paradigma harus ngejar angka views lah gitu supaya dapat duit gitu. Nah, itu gimana tuh bang?
0: Betul. Memang sekarang ini saya nggak main lagi views. Jadi betul-betul memang mainnya itu secara konten memang udah kita set ini yang harus kita bahas ini. Kontennya itu berkaitan, satu konten dengan konten lain berkaitan, saling berkesinambungan. Nah, itu secara views memang mungkin enggak eksponensial berkembangnya daripada kita ngikutin tren yang lagi berkembang gitu ya. Cuman kita bisa mempertahankan penonton yang setia sama kita. Nah, karena konten kita itu berkesinambungan pembahasan topiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita memang pengen lebih eksponen, nggak masalah, kita kombinasiin aja antara konten yang memang kita masuk di situ dengan konten yang kita bahas hal-hal yang lagi viral, hal-hal yang lagi hits untuk menantangkan audiens. Nah, selanjutnya selanjutnya untuk yang konten-konten rutin yang pembahasan memang udah kita set dan kita konsepkan, tetap kita bahas supaya menjaga mereka tetap setia dan bertahan di akun kita seperti itu. Jadi walaupun kita nggak terjebak sama views, untuk satu sisi kita memang harus cari peluang di situ. Nah, kita cari peluang bagaimana mendatangkan audiens, bagaimana mendatangkan penonton. Nah, ketika mereka udah berkumpul banyak, udah banyak yang nonton, udah banyak yang subscribe, itu nggak masalah kalau kita nggak lagi kejar hal-hal yang viral. Mereka udah setia seperti itu. Nah, nanti tergantung bagaimana cara kita membawakan, nge-deliver materinya di situ. Kalau misalkan kita bisa buat mereka bertahan, buat mereka suka sama kita, mau nge-follow, mau like, dan engagement, berarti kita udah bisa menarik mereka ke kolam kita istilahnya. Ke akun kita seperti itu sebagai pelanggan yang setia gitu. Begitu ya.
1: Baik-baik ya. Menarik nih Bang Zulfan ya, tapi kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut. Berdengar dimanapun Anda berada, dialog Beranda Sisi Ekonomi Digital akan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Banda Aceh sore ini.
5: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam dialog Beranda Secita Ekonomi Digital ya. Dan kita masih akan ngulik-ngulik dunia konten kreator ini bersama Bang Zulfan lewat Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Oke, Bang Zulfan, kalau tadi kita sudah ngomongin secara ini ya, pengalaman Abang dan juga mungkin lebih banyak konteks dari dunia media sosial dan juga YouTube juga bangnya tadi. Mungkin kalau sekarang kita mau ngobrol ini soal keunikan konten kreatornya sendiri, Bang. Jadi ini kan Abang sebagai konten kreator, kira-kira apa nih, Bang, keunikan ataupun juga tantangan tersendiri yang sudah Abang lihat, Abang rasakan dibandingkan mungkin konten kreator dari kota-kota besar kayak Jakarta atau Medan lah, Bang, kira-kira.
6: Iya. Kalau kita di Aceh kan, karena memang di Aceh bukan di epicentrum yang pusat kota di Jakarta, mungkin kita sulit untuk melakukan kolaborasi, sulit untuk bergabung di komunitas. Jadi ya memang betul-betul kita harus usaha sendiri seperti itu. Kalau misalkan kita Jakarta, mudah kita ajak orang, kemudian kita ajak collab, itu bisa menaikkan subscriber atau views segala macam. Ya istilahnya kita collab yang lebih terkenal seperti itu ya. Tapi kalau di Aceh masalahnya yang seperti itu. Yang kedua, kalau kita mau, misalkan yang affiliate ya, affiliate mau jualan affiliate, mau buat konten affiliate, kesulitannya kalau barangnya dari Jakarta, kita harus tunggu barangnya sampai dulu. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Dan saya sendiri yang walaupun juga jualan seperti itu, saya kan jualan dulu, jualan buku. Jadi saya di YouTube, ya, di Instagram dan segala macam juga jual buku. Dan karena kita di Aceh, susah untuk kirimnya. Harganya jadi mahal.
5: Oke, ongkirnya ya.
6: Ongkirnya jadi mahal. Jadi solusinya kemarin ya terpaksa kita harus sewa gudang di Jakarta seperti itu. Dan itu pun agak susah buat kontrolnya seperti itu. Akhirnya ya tahun lalu saya terpaksa harus tutup gudangnya seperti itu, beralih ke konten digital. Okay. Nah, di era konten digital seperti sekarang ini, produk-produk digital itu lebih memudahkan kita yang ada di Aceh-Aceh ini. Jadi kita nggak terikat sama jarak seperti itu, tinggal kita buat video, ya kemudian kita promosiin produk digital, itu lebih mudah untuk diakses sama penonton kita yang ada di luar Aceh. Tapi kalau misalkan produk kita produk fisik, ya kendalanya seperti tadi, ongkirnya kalau misalkan barangnya juga dari Jakarta, misalkan dari Jawa, ya pertama kirim dulu ke Aceh, kemudian kita jual, kemudian kita kirim lagi ke sana, itu agak sulit. Jadi masalah di Aceh itu ya memang karena kondisi kita di ujung negeri seperti itu, dengan segala permasalahan ya soal jarak seperti itu. Ya seperti itulah masalahnya. Tapi ya karena kita mainnya di digital, ya kita kan nggak cuman mainnya bertahan di produk-produk fisik seperti itu. Kita bisa manfaatin produk-produk digital, kita bisa manfaatin iklan yang nggak terikat sama tempat dan lokasi kan seperti itu.
5: Ini penasaran nih yang tadi Bang bilang apa, kalau affiliate barangnya telat sampai ya.
6: Betul.
5: Kita berarti kalah waktu ya. Beberapa konten itu lain jadinya
6: di sana lagi viral, kemudian kita pesan sampai kaca udah hilang viral.
5: Oke. Berarti memang memang itu berarti salah satu kesulitannya, Bang, ya. Satu dari kesulitan selain dari misalnya dari waktu pengiriman, kalau affiliate kita jadi telat, dan juga kalau soal apa gudang ya, siapa tahu juga ternyata kalau jualan buku fisik itu, walaupun misalkan memang kita di Aceh, tapi mau tidak mau harus keluar modal besar untuk gudang di sana, Bang, ya.
6: Iya, mudahnya sekarang ada layanan affiliate. Affiliate itu kita nggak sewa gudang, satu gudang kita sewa seperti itu. Jadi kita numpang. Jadi dalam satu gudang itu ada banyak seller-seller seperti itu.
5: Oh, nah, jadi juga gitu ya?
6: Ya, ada yang seperti itu. Jadi kita cuman sewa slot mungkin istilahnya seperti itu gitu ya, satu tempat. Dan bayarannya itu ditarik per harga barang. Berapa yang terjual, persenannya diambil seperti itu. Okay. Nah, masalahnya kalau kita jualan di Shopee, jualannya di TikTok, itu kan sekarang peraturannya tuh harus cepat. Pengiriman tuh harus cepat tuh, dalam 24 jam tuh harus cepat. Nah, kadang-kadang orang di gudangnya itu telat.
5: Iya, iya, iya.
6: Atau kadang-kadang kalau misalkan buku kan di hari Sabtu itu nggak buka penerbitnya. Hmm. Jadi kita kalau misalkan habis stok dari Sabtu dan ada pesanan, kita harus kirim nanti Senin. Nah, itu kena pelanggaran. Jadi masalah saya kemarin itu ketika jual barang yang fisik, ya gudang seperti ini, itu masalahnya di pelanggaran, banyak pelanggaran. Pelanggaran karena nggak terkirim sesuai dengan waktu. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Karena kita numpang sama orang juga gitu ya, gudangnya gitu.
5: Gede emang penaltinya kayaknya nih ya?
6: Iya, sampai kita harus tutup.
5: Terpaksa, sepertinya terpaksa ini ya, terpaksa menutup gudang untuk fisik. Jadi, berarti bang fokusnya sekarang di digital aja ya bang Bat ya?
6: Iya, digital. Tapi mungkin suatu saat kalau misalkan udah aman di digital ini, udah jalan, udah workflow-nya udah pas, mungkin kita kembali lagi ke sana, seperti itu. Dengan yang lebih siap lagi mungkin konsepnya atau workflow-nya mungkin seperti itu.
5: Oke, oke. Bang, kalau misalkan ada anak muda nih bang ya, mungkin karena ngelihat kemudahan seperti sekarang ini, jadi kan mereka akhirnya mencoba gitu ya untuk berkarir di konten kreator. Tadi abang sudah sebutkan niche-nya dulu dapat ya. Terus kalau dari peralatan itu gimana bang? Itu kan pasti juga jadinya semacam apa ya, batu sandungan juga nih buat konten kreator baru, karena juga mungkin mana tahu modalnya belum besar gitu bang.
6: Iya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu masalah untuk peralatan, selama videonya itu bagus dan audionya itu bagus. Itu aja dua. Itu dua udah oke. Nah, kalau misalkan dulu kami itu kan nggak dapat informasi yang kayak sekarang, jadi harus beli alat ini, beli mic yang seperti ini, segala macam, lighting segala macam. Kalau sekarang nggak, sekarang pakai HP yang bagus kameranya, kemudian mic seperti itu ya, mic yang bagus, itu udah bisa, tinggal materinya yang bagus, udah oke. Itu nggak jadi masalah untuk sekarang untuk alat-alat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau udah berkembang misalkan seperti itu, mau dikembangkan lagi lebih bagus, di upgrade seperti itu. Itu untuk mungkin untuk mempermudah workflow seperti itu ya, alat editnya segala macam, supaya lebih mudah, supaya lebih cepat. Nah, tapi untuk awal-awal ada videonya bagus, ada HP yang kameranya bagus, mic-nya oke, udah bisa jalan.
5: Berarti penting video jelas, audionya jelas banget ya.
6: Betul, dan materi dan cara kita jelasin.
5: Oke, baik ya. Dan ini juga kayak nih, para bang pakai alat di sini.
6: Betul, ini juga. Ini yang biasa dipakai sama konten kreator gitu ya.
5: Iya, kalau saya lihat mungkin juga di beberapa konten juga banyak yang pakai alat seperti itu. Memang itu juga menunjang supaya audionya itu bisa lebih jelas, terutama dari suara kita sendiri bang ya.
6: Betul. Dan audio itu paling penting di konten kreator. Daripada video ya, audio lebih penting.
5: Oke, audio lebih penting. Mungkin juga kalau soal alat ini juga seperti yang bilang tadi ya, maunya itu buat konten seperti apa? Apakah memang kontennya misalnya di luar semacam kuis gitu pakai alat apa? Atau malah mungkin kalau misalnya mereka mau buat konten semacam podcast, nah itu baru butuh mic yang kayak gini bang ya? Atau kayak
6: betul. Iya, itu lebih besar lagi. Iya, betul. Ya tergantung mau pilih yang mana gitu ya. Tapi kalau misalkan podcast memang ya kayak tadi, kondisinya di Aceh, mungkin orang-orang yang kita undang gak bisa kita undang orang-orang yang seperti di sana gitu kan.
5: Iya,
6: betul. Dan juga gak seterkenal orang-orang di luar. Jadi kalau misalkan kita buat podcast, masalahnya di podcast di Aceh itu, ketika orang nonton ya mungkin ini siapa seperti itu, gak terkenal. Paling kita bisa buat podcast ya untuk orang penonton orang Aceh aja ya, terbatas di Aceh aja seperti itu. Nah, itu masalah di podcast gitu.
5: Oke, berarti kalau menurut abang sebenarnya juga ini bang, mungkin kalau misalkan ada yang nih yang mau buat konten ini memang mereka fokusnya itu ke bahasa Aceh tuh, berarti sebenarnya masih ini bang, masih memungkinkan gak bang kok sekarang?
6: Bisa aja dengan gambaran kita hanya mencari penonton dari Aceh aja. Dan kalau misalkan kita cari yang di Aceh aja, dengan konsekuensi mungkin nggak sebanyak audiens yang lebih luas, karena terbatas itu aja gitu. Jadi monetisnya mungkin nggak di bidang, misalkan nggak di bidang iklan, monetis iklan AdSense segala macam, karena penontonnya terbatas seperti itu. Nah, itu ada pros dan consnya seperti itu.
5: Di luar dari itu bang, mungkin kira-kira ada nggak bang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh kreator pemula lah Bang, sehingga mungkin waktu monetasinya itu jadi lebih lama, enggak 3 bulan kayak pengalaman Abang dulu, itu ada enggak Bang?
6: Yang pertama, yang umum ya, saya lihat di kawan-kawan saya sendiri gitu kan. Kita orang Aceh malu, besar malunya. besar malunya, takut diomongin segala macam. Jadi udah mulai, kemudian dilihat alah agak malu sih ditengok sama orang, ya udah enggak lanjut seperti itu. Ya, apalagi ya. Kita apalagi karena kita kan orang Aceh, cara logatnya itu kan khas Aceh seperti itu. Nah, saya dulu gitu juga. Saya dulu karena terlalu ATT seperti itu. Jadi saya akhirnya belajar selama setahun lah, saya belajar supaya dapat artikulasi yang pas diterima oleh orang-orang luar Aceh seperti itu. Walaupun begitu, sampai sekarang banyak orang luar Aceh pun mengira saya ini dari Malaysia karena agak Melayu-Melayu sedikit
5: tadinya.
6: Iya. Mungkin atau logatnya mungkin kita orang Aceh seperti itu, memang itu jadi ciri khas kita orang-orang Sumatera seperti itu ya. Nah, yang pertama itu malu. Rasa malu itu memang harus dipecahin dulu. Ya, jadi jangan sebulan udah mulai buat konten, tiba-tiba karena malu udah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan asal niru orang. Memang ada konsep amati, tiru, dan modifikasi, tapi jangan asal niru orang. Kita lihat dulu kita mampu enggak seperti itu. Nah, jangan nanti kita udah mengeluarkan energi yang banyak, tiba-tiba enggak cocok sama kita, kita mulai lagi dari nol seperti itu.
5: Okay.
6: Nah, jadi bagusnya kita riset dulu nih. Kita riset dulu ciri khas kita apa. Kita tiru orang tapi kita modifikasi, kita kasih ciri khas kita supaya kita ada pembanding lah seperti itu. Jangan dianggap kita mirip-mirip kali ini, daripada kita mending nonton dia mungkin seperti itu karena dia mungkin lebih terkenal. Jadi positioning itu yang harus kita sesuaikan sama kita sendiri. Itu dua mungkin ya, untuk kita yang lokal sini.
5: Tapi ini unik Bang ya, kalau misalkan Abang disangka sebagai orang Malaysia, itu juga sebenarnya kan jadi salah satu selling point juga Bang. Berarti ini satu hal yang gak diduga. Jadi Abang mau jual konten ke seluruh Indonesia, tapi dapat branding yang gak sengaja dikira sama penonton itu
6: orang
5: Malaysia. Ini juga itu berarti nambah keuntungan juga dong Muhammad. Bisa jadi dikembangkan persona mungkin Bang, atau gimana?
6: Nggak tahu ya, mungkin ada juga yang beli e-book saya seperti itu, produk digital saya itu dari Malaysia. Iya betul. Jadi kan banyak yang minta tuh untuk bisa beli, kan masalahnya kan sulit di transferannya. Jadi kalau mereka tuh transfer susah. Jadi walaupun begitu ada triknya menggunakan QRIS. Nah, QRIS itu bisa di Malaysia. Jadi yang Malaysia yang mau beli itu pakai QRIS. Tapi dulu yang pakai buku fisik itu sulit.
5: PayPal, itu sulit. Ya? Dulu pakai PayPal berarti ya?
6: Atau dulu enggak? Pakai apa ya? Dulu pakai Wise, gitu. Cuma masalahnya karena produk fisik kan susah untuk kita ekspor, kita kirim ke sana tuh agak sulit dan jadi mahal seperti itu. Jadi dulu tuh lebih kita tahan-tahan lah untuk walaupun ada permintaan untuk dikirim ke sana seperti itu. Nah kalau sekarang produk digital mudah, tinggal transfer, kirim udah selesai. Itu menguntungkan di situ.
5: Oke ya, Bang, kalau di zaman sekarang ini ya, karena udah kita masuk ke era AI nih, ini kira-kira gimana nih Bang, Abang melihat masa depan dari industri konten edukasi di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia lah Bang kira-kira.
6: Ya, saya beberapa tahun ini itu betul-betul lagi mempelajari AI dan integrasikan workflow saya dengan AI. Nah, produk-produk digital saya yang gunakan, yang saya jual sendiri itu bukan full dibuat sama AI, dibantu sama AI. Dibantu sama AI, penjualannya dibantu sama AI, kemudian buat websitenya dibantu sama AI, termasuk buat konten, buat naskah, sekarang lebih mudah ngerisetnya pakai AI. Nah, jadi kalau dulu misalkan buat konten itu mungkin sampai 2 minggu, karena risetnya itu panjang tuh. Karena konten kami kan agak sedikit sulit untuk, kalau salah sedikit agak bahaya gitu kan, karena kontennya tentang agama. Jadi kita memang harus baca kitab segala macam, cari di pustaka segala macam. Kalau sekarang mudah, tinggal kita upload aja screenshot kitabnya, minta dia jelasin, udah dapat langsung seperti itu. Jadi dengan menggunakan AI itu mempercepat proses produksi. Dan sekarang juga saya lagi mencoba tes AI cloning. AI cloning, kalau biasanya kan kita rekam langsung seperti ini. Mm-hmm. Kalau cloning itu kita nggak rekam lagi. Kita nggak rekam lagi, jadi tinggal AI yang ngerjain, kita seolah-olah direkam seperti itu. Nah itu cloning. Dan juga ya, kalau nggak salah workflow saya udah sepenuhnya hampir dengan AI seperti itu. Udah sangat membantu dengan AI. Hmm. Jadi buat teman-teman yang pemula sekarang, kalau mau langsung diintegrasikan dengan AI, mungkin perkembangannya itu bisa eksponensial.
5: Oke, ya. Tapi yang penting tetap harus diproses editing lagi ya, Bang ya.
6: Ya betul betul.
5: Karena yang namanya AI juga kadang-kadang ada, kalau orang ini bilang apa, dari beberapa aplikasinya juga bilang AI can make mistakes ya. Jadi AI itu bisa jadi memang ada salah. Jadi walaupun memang kita pakai AI, tentunya kita manusia ini sebagai pilot kita, memang membantu, tapi harus tetap kita edit kembali supaya tidak terjadi kesalahan. Bagi kayak Abang ya, konten agama gini ya.
6: Lagi. Apalagi kalau misalkan salah-salah ditulis di situ gitu kan. Memang editing ini belum bisa sepenuhnya ditinggalin dibuat konten seperti itu. Dan juga kalau memang kita integrasikan ke AI, harus ada biaya, harus ada budget seperti itu. Nah, itu pros and cons-nya seperti itu gitu kan. Kalau misalkan kita full buat sendiri kan biayanya lebih minim. Nah, jadi sebagai pemula memang awal-awal AI itu jangan langsung diintegrasikan sepenuhnya. Sebagian aja yang kira-kira bisa kita afford, kita bayar, misalkan Gemini atau ChatGPT sebagai risetnya aja gitu kan, itu kan nggak terlalu mahal. Nah, sisanya nanti kalau misalkan udah berkembang, baru kita integrasikan ke bagian lainnya juga. Nah, misalkan ya kayak tadi cloning dari sisi video, gambarnya, audionya segala macam, itu bisa kita integrasikan dengan AI supaya lebih cepat, lebih berkembang dan lebih banyak masukan ke seperti itu.
5: Oke, okay. Itu dari cloning itu Bang, waktu ngeditnya itu lebih cepat juga Bang kira-kira, atau butuh waktu agak lebih lama sebenarnya?
6: Kalau cloning kita memotong waktu untuk syuting. Tapi kalau
5: itu syuting, iya,
6: untuk syuting. Ya. Tapi kalau edit mungkin ada motion grafiknya atau mungkin ada foto atau gambarnya, itu memang harus kita proses sendiri seperti itu. Walaupun ada juga yang bisa menyediakan itu, AI bisa menyediakan itu. Cuman saya belum coba karena memang biayanya agak mahal seperti itu gitu. Dan biasanya kalau
5: misalnya mahal, berarti pastinya presisi Bang ya.
6: Betul betul. Dan memang kalau sekarang kalau mau pakai yang konten AI full AI, lebih ke konten pendek-pendek aja sih, kayak short atau reels seperti itu. Tapi kalau yang panjang itu masih yang manual seperti itu gitu kan, karena memang masih ngetes gitu, jadi cocok jadi nggak cocok seperti itu.
5: Iya Bang, soalnya kan juga kalau kita lihat industri, memang konten-konten yang short, yang reels itu memang juga kayaknya lebih cepat ya tuntutannya, lebih cepat siap dari klien sendiri ya. Jadi memang dengan ada AI itu proses produksi lebih cepat Bang ya, tinggal editingnya aja memang nggak bisa ditinggalin dengan mesin.
6: Betul. Dan ini nggak tahu ya, mungkin fenomena sekarang itu editing itu nggak perlu terlalu bagus, nggak perlu bagus sekali. Betul.
5: Oke. Okay.
6: Yang penting informasinya, hooknya dapat, informasinya tersampaikan, udah oke. Tempel-tempel aja, saya lihat banyak konten kreator yang cuma tempel-tempel aja gitu kan, nggak perlu animasi segala macam, itu bisa. Jadi dalam artian secara editing pun nggak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting informasi dan bagaimana cara kita public speakingnya dan hooknya seperti itu kuat, insya Allah bisa berkembang.
5: Oke, baik. Dan nggak terasa nih, Bang Zulfan, kita udah sampai di akhir dialog ya. Terus lagi juga mau siap-siap mau salat asar ini juga masih Bangnya ya. Mungkin terakhir Bang, pesan yang ingin Bang Zulfan sampaikan ke pendengar ya, mungkin mana tahu ada yang tertarik ini menjadi content creator ya, walaupun mungkin belum ke niche edukasi gitu. Ke
6: niche betul, edukasi betul, gitu. Betul. Ya, di indis ekonomi ya, istilahnya ya, yang kondisinya seperti sekarang, ya konten kreator tuh bisa jadi alternatif yang cocok banget. Karena sangat banyak fasilitas yang bisa membantu kita, banyak yang kasih edukasi, banyak alat-alat yang disediakan untuk konten kreator seperti itu. Yang penting buat teman-teman yang mau mulai jadi konten kreator, jangan malu dulu. Hilangkan rasa malu dulu seperti itu. Dan konsisten barang minimal lah 3 bulan seperti itu. Jadi awal-awal pasti konten itu jelek. Awal-awal pasti jelek. Jadi kalau misalkan dilihat nanti takut jelek, pasti jelek. Dan itu harus diterima sebagai pembelajaran kita sebagai konten kreator. Saya juga dulu awal-awal pasti jelek kontennya, dan sekarang liatnya penggeli. dari cara ngomongnya segala macam, visualnya segala macam, itu pasti jelek, dan itu cara kita belajar seperti itu kan. Dan jangan tunggu perfect, jangan tunggu mau beli alat ini dululah, mau beli ini dululah, mau siap-siap ini dululah. Itu memakan waktu. Jadi mulai aja langsung, nanti kita ketika kita udah terbiasa baru kita improvisasi seperti itu. Nah, jadi yang penting buat pemula, jangan malu dan Jangan berhenti belajar. Nah, apalagi yang edukasi seperti itu, pastinya kita menyampaikan informasi yang harus betul-betul valid. Jangan hoax seperti itu. Dan juga kita menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita. Jangan kita kasih informasi yang gak sesuai kapasitas kita, itu berbahaya juga gitu kan. Nah, jadi ya itu dua. Jadi jangan tinggal belajar dan hilangkan rasa malu sebagai konten kreator. Hilangkan rasa malu bukan berarti kita buat malu seperti itu gitu ya. Hilangkan rasa malu maksudnya ya kita harus berani untuk memulai seperti itu.
5: Oke, baik ya. Itu dia pendengar dan juga pemirsa, ini jawaban terakhir dari Bang Sulfan ini menutup kebersamaan kita dalam dialog Beranda Secita Ekonomi Digital edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan topik konten kreator edukasi antara passion dan juga profesi. Bersama narasumber kita di Zoom meeting dari Banda Aceh ada Bang Sulfan Afdila SAG selaku wirausahawan ya. Oke. Bang Sulfan ini makasih banyak Bang atas waktunya hadir di Zoom meeting RRI Banda Aceh. Ini jangan kapok-kapok Bangnya, datang lagi ke sini ya.
6: Siap.
5: Datang lagi ke Zoom meeting kita, mungkin insyaallah kita ngobrol lagi di lain waktu. Untuk Anda dan pendengar dan juga pemirsa yang ketinggalan obrolan kita, bisa kembali menyaksikannya di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini insyaallah akan kita laksanakan pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda sementara waktu, akan dan kita akan kembali lagi nanti setelah selesai pelaksanaan ibadah salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

dari Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa, aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi cuaca saat ini kami kutip dari bmkg.go.id. Saat ini ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan potensi ini diprediksi mulai dari pukul 13.50 waktu Indonesia Barat hingga nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini suhu berkisar di angka 20°C dengan kondisi berawan, kelembapan 81%, kecepatan angin 8,6 km per jam. Arah angin berasal dari barat dan jarak pandang lebih dari 5 km. Karena jarak pandang ini sedikit terbatas pendengar, mungkin Anda bisa lebih berhati-hati dalam berkendara, baik yang mengendarai roda 2 ataupun juga roda 4, supaya bisa lebih berhati-hati di jalan raya untuk menghindari resiko kecelakaan. Banda Aceh sore ini masih akan kembali setelah lagu-lagu hiburan berikut ini.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, seiring berlangsungnya proses kepulangan jemaah haji Aceh dari Tanah Suci, jemaah diimbau untuk memperhatikan ketentuan bagasi kabin agar tidak mengalami kendala saat keberangkatan dari Arab Saudi menuju Indonesia. PLH General Manager Garuda Indonesia Branch Office Banda Aceh, Jufriandi, mengatakan berdasarkan pengalaman penanganan jemaah di Jeddah dan Madinah, masih ditemukan sejumlah jemaah dari berbagai kelompok terbang yang membawa barang kabin melebihi batas yang telah ditentukan maskapai. Menurutnya, petugas di bandara menerapkan aturan secara tegas terhadap barang bawaan yang tidak sesuai ketentuan. Barang yang melebihi batas berat kabin akan dipisahkan dan tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan barang milik jemaah tidak dapat dibawa pulang. Karena itu, Jufriandi meminta petugas haji di Jeddah dan Madinah terus mengintensifkan sosialisasi kepada jemaah maupun ketua kloter. Ia berharap seluruh jemaah haji Aceh yang sedang bersiap-siap kembali ke daerah asal dapat mematuhi aturan bagasi yang berlaku. Dengan memahami ketentuan tersebut sejak awal, proses kepulangan jemaah dari Tanah Suci hingga kembali ke tanah air, kembali ke Aceh maksud kami, dapat berjalan lancar, aman dan tanpa terkendala terkait barang bawaan.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pendengar, sistem kenaikan jabatan akademik dosen akan berubah mulai tahun 2026 ini. Pemenuhan angka kredit tidak lagi menjadi satu-satunya syarat promosi jabatan. Dosen yang ingin naik ke jenjang akademik lebih tinggi juga wajib memenuhi standar publikasi ilmiah dan lulus uji kompetensi. Perubahan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Regulasi ini menjadi dasar baru dalam pengelolaan karir akademik dosen di Indonesia. Kepala Subdirektorat Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Muhammad Aziz Hakim, mengatakan sistem baru tersebut dirancang agar jabatan akademik benar-benar mencerminkan kapasitas keilmuan dan kontribusi akademik dosen. Adapun dalam aturan baru, dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke lektor tidak cukup hanya memenuhi angka kredit. Mereka juga harus memenuhi beban kerja dosen selama 4 semester berturut-turut, memiliki publikasi ilmiah pada jurnal yang dipersyaratkan, serta lulus uji kompetensi. Selain itu, angka kredit dari unsur penelitian harus mencapai sedikitnya 35% dari total angka kredit yang diajukan. Persyaratan yang lebih ketat berlaku bagi calon lektor kepala. Selain memenuhi angka kredit dan lulus uji kompetensi, dosen juga harus memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis utama sekaligus penulis korespondensi. Porsi angka kredit dari penelitian juga harus mencapai minimal 40%. Calon guru besar diwajibkan memiliki gelar doktor berstatus dosen tetap dengan masa kerja paling sedikit 10 tahun serta memenuhi proporsi angka kredit penelitian minimal 45%. Mereka juga harus menghasilkan publikasi internasional bereputasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah termasuk dituntut menunjukkan kepemimpinan akademik melalui berbagai capaian tambahan diantaranya menjadi ketua penelitian kompetitif, reviewer jurnal internasional, pembimbing program doktor, editor jurnal bereputasi hingga pembicara utama pada forum ilmiah internasional. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda bergabung dalam program Lintas 17 bersama presenter Sokorin Nusantara 17 Banda Aceh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Aceh Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kloter 4 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Sementara itu, sekolah rakyat menengah atas 1 Darussaadah akan pindah ke Janto Juli 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta terus disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Loksemawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Loksemawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
2: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
1: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Ilza Satria di SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
4: Ini yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap dirintisan di Sentra, dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan, di bulan Juli tahun depan.
3: Oh, bulan
4: jadi
3: Juli.
4: Proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
3: Adapun sekolah rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks sekolah rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program sekolah rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, langsung turun memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Manjron dan Kaye Panjang, Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita Eskep Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan pelindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
2: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa ya memang oleh keluarga sudah dipasung di rumah masing-masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan Pemkab Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang terkait dengan Rumah Sakit Jiwa karena dengan adanya penyebutan pasung.
1: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.
3: Yang sudah kami jemput dari 115 ada kalau nggak salah saya 60-an. Tambah ini 10 mungkin 71 atau 73 yang sudah di sisanya tidak banyak lagi. Kalau 115 berarti kan ada 45 ya. 45 lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita jemput semua.
1: Dr. Hanif mengungkapkan bahwa faktor penyebab gangguan jiwa sangat kompleks dan tidak tunggal. Berdasarkan temuan di lapangan, faktor keturunan atau kerentahan mental dalam keluarga juga menjadi salah satu pemicu dominan, di mana tekanan atau masalah kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Syaplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: PT Nirmala Coal Nusantara menegaskan berakhirnya kerjasama antara PT Balai Jaya Bersama dan PT Cipta Kridyatama bukan merupakan pemutusan kontrak secara sepihak, melainkan berakhirnya masa kerjasama sesuai perencanaan dan kebutuhan perusahaan. Penegasan tersebut disampaikan Government Relationship PT Nirmala Coal Nusantara Herman dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah perusahaan tambang, yakni PT Cipta Kridyatama, PT Balai Jaya Bersama, dan PT Macah Tiga Saudara, Kamis pagi. Menurut Herman, PT Nirmala Coal Nusantara sebagai pemilik konsesi dan Cipta Kridyatama sebagai kontraktor utama telah menjalankan proses transisi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebutkan kerjasama outsourcing antara Balai Jaya Bersama dan Cipta Kridyatama berakhir pada 30 April 2026 dan selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT Makcah Tiga Saudara.
5: Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sangat jelas bahwa yang terjadi itu bukan pemutusan sepihak. Yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kerjasama. Jadi strategi maupun perencanaan perusahaan kan juga melihat perkembangan, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Artinya di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin BJB atau yang lain-lain bisa terbuka, pintu itu tetap terbuka untuk di ECN, mungkin di kesempatan yang lain.
4: Menurutnya perusahaan tidak pernah melakukan intimidasi maupun menutup kesempatan bagi Balai Jaya Bersama atau perusahaan lokal lainnya untuk kembali bekerja sama apabila terdapat kebutuhan pekerjaan yang sesuai. Herman menambahkan pergantian mitra kerja juga menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku usaha lokal di Aceh Barat. Dengan demikian, peluang pekerjaan dapat dinikmati lebih luas oleh perusahaan-perusahaan daerah dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan terkait rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan yang telah disahkan untuk tahun 2026. Saat ini perusahaan sedang mengurus proses perpanjangan kuota produksi yang memerlukan kelengkapan sejumlah dokumen administrasi. Terkait isu lain yang masyarakat, Herman menegaskan perusahaannya tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di tingkat desa maupun proses politik lokal. Menurutnya, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan masyarakat dan pemerintah setempat, serta tidak memiliki kaitan dengan aktivitas perusahaan. RDP tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang berkembang terkait aktivitas pertambangan, hubungan kerjasama perusahaan, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melaba Irhamsyah melaporkan.
0: Satuan Pelindungan Masyarakat Satlinmas Aceh Barat melakukan pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang diikuti oleh 75 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari sejumlah kampung dan desa di Kabupaten Aceh Barat. Peserta pelatihan berasal dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Semetiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Tugu Teku Umar, Batu Putih, Kota Melabo. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Hal dan Linmas Satpol PP Aceh Barat Dedi Suwardi mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiagaan Satlinmas dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Melalui pelatihan dan simulasi ini sehingga para anggota Satlinmas diharapkan mampu melakukan langkah-langkah mitigasi bencana apabila terjadi kebakaran lahan di wilayahnya masing-masing.
7: Pencegahan dan mitigasi bencana terutama dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, jadi dilakukan kepada anggota-anggota Satlinmas Kampung, jumlah yang hadir pada hari ini itu sekitar 75 orang, itu berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Semetiga.
6: Satlinmas merupakan garda terdepan di tingkat kampung yang dapat berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi kebakaran serta memberikan informasi secara cepat kepada instansi terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu juga mendapatkan materi tentang pencegahan dan penanganan awal kebakaran, peserta juga mengikuti simulasi lapangan guna meningkatkan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah kampung dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari Melabuh, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR, dan rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan sejumlah stakeholder terkait polemik lahan hak guna usaha atau HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan Komisi DPRK Aceh Barat pada Kamis sore. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir SP tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen dengan pihak PT Sari Inti Rakyat. Permasalahan yang dikemukakan diantaranya terkait pengelolaan kebun plasma, kejelasan status tanah, serta sejumlah permasalahan lainnya. Azwir menyebut berdasarkan hasil pendataan pihak BPN, sekitar 78% lahan HGU PT Sir tersebut telah terlantar. Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah Aceh Barat untuk melakukan penilaian terhadap status HGU perusahaan tersebut.
9: Intinya, kami mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera melakukan penilaian terhadap perusahaan HGU agar tidak kan sebagai lahan terlantar. Kita akan mengawal ini dan kami juga sudah menyampaikan agar pihak pemerintah agar memberikan hasil verifikasinya secepatnya kepada kami.
8: Lebih lanjut, Azwir menyebut bahwa pihaknya melalui tim panitia khusus akan mengawal proses ini hingga selesai dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sementara itu, Gecik Gampung Teladan Kecamatan Kawai 16 Ibnu Jamil menyampaikan bahwa jika permasalahan yang dikemukakan dalam rapat dengan pendapat tersebut tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.
10: Kami intinya dari dua kecamatan, Kecamatan Pati Cermen dan Kawai 16, intinya akan terjun sini. Mungkin massa besar-besaran akan hadir di kantor DPR atau di kantor di pertanahan. Demikian, Pak.
8: Sebelumnya, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dari 17 desa dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Pati Cermen dan Kecamatan Kawai 16, LSM GSF sebagai pendamping masyarakat, dan sejumlah dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Ribuan warga Bener Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
11: Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah memadati Masjid Raya Babu Salam pada Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bener Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
12: Alhamdulillah Rabbil Alamin, memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini, karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Bener Meriah secara khusus Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubra ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Bener Meriah, maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Bener Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. hendaklah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
13: Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun. Ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah mempercepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
14: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua, yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
15: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mentaprak karena keterlambatan, karena perubahan regulasi dan pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
14: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta KPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sebanyak 54 jemaah haji asal kota Sabang yang tergabung dalam kelompok terbang 2 debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman melalui pelabuhan Balohan, Sabang. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
17: Jemaah haji asal kota Sabang yang tergabung dalam kloter 2 debarkasi Aceh tiba kembali di kampung halaman pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Kedatangan mereka disambut keluarga, masyarakat, serta unsur pemerintah kota Sabang setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sebanyak 54 jemaah haji tiba di Sabang menggunakan kapal cepat dari Banda Aceh pada pagi hari. Setibanya di Pelabuhan Balohan Sabang, rombongan langsung menuju Masjid Agung Babu Salam untuk mengikuti prosesi tepung tawar atau pusiju yang diselenggarakan pemerintah kota Sabang bersama unsur Forkopimda. Petugas daerah Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Tungku Saiful Bahari, mengatakan jemaah yang tiba merupakan bagian dari 68 jemaah Sabang yang berangkat bersama kloter 2 Aceh. Pada jemaah tersebut, kata dia, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, meskipun harus menghadapi cuaca panas selama berada di Arab Saudi. Ia menyebutkan kepulangan jemaah menjadi rasa syukur bagi keluarga dan masyarakat Sabang yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah tersebut. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah secara umum juga terpantau sangat baik selama perjalanan pulang menuju Sabang. Dirinya kemudian berharap seluruh jemaah yang telah kembali memperoleh pendidikan haji mabrur dan hajjah mabrurah. Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang.
18: Kemudian ada 14 orang yang tinggal di Banda Aceh, kemudian 59 orang ini langsung kembali ke Sabang hari ini kapal jam 8 tadi pagi melalui kapal cepat. Kemudian setelah ini dari pelabuhan langsung menuju Masjid Agung Babu Salam. Di sana ada agenda bersidu oleh pemerintah Kota Sabang, ada Forkopimda, dan ada masyarakat-masyarakat yang ingin menjemput keluarganya. Ini berikutnya di
17: sementara itu, Ketua Kafilah Sabang Mayani mengatakan pelayanan ibadah haji tahun ini berlangsung lancar. Ia mengaku bersyukur karena seluruh jemaah asal Sabang yang tergabung dalam kota 2 itu dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah hingga selesai. Mayani menilai pelayanan diberikan sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi berjalan dengan baik. Dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Haji dan Umrah serta petugas haji dinilai membantu jemaah menjalankan ibadah dengan baik. Kendati demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan saat pelaksanaan tawaf dan wukuf di Arafah akibat padatnya jutaan jemaah dari berbagai negara yang berkumpul pada waktu yang sama. Namun demikian, seluruh jemaah Sabang mampu melewati situasi tersebut dan tetap menjalankan ibadah sesuai ketentuan.
5: Dan pelaksanaan haji tahun ini insyaAllah berjalan sangat-sangat lancar. Dan mungkin ada beberapa momen-momen yang ketika kita melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah dengan mungkin di sana dengan kondisi yang mungkin berkumpul semua jamaah seluruh dunia yang mungkin ada mungkin kesusahan-kesusahan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat baik dan terkhusus untuk jamaah Sabang dari kloter 2 yang berangkat 68 orang, alhamdulillah dapat melaksanakan semua ibadah dengan baik dan kembali dengan lengkap.
17: Kemudian dia berharap pengalaman diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, nilai kesabaran, kedisiplinan, dan kebersamaan yang dipelajari selama berhaji perlu terus diterapkan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepulangan jemaah haji kloter 2 menjadi awal dari proses pemulangan jemaah asal Sabang pada musim haji 2026. Jemaah haji dari kloter lainnya dijadwalkan akan kembali tahap dalam beberapa hari mendatang. Demikian, Demana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
19: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini, wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di provinsi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di Matrang Subahan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024, di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subhan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
20: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2024 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%. Artinya lebih kurang 2%.

0: kinerja singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salim melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 60, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk warga kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sudah memadat Sultan Iskandar Muda ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja, baru pulang dari kampus atau juga sekolah. Oh, sekolah sudah mulai kurang aktif ya, kampus juga. Mungkin baru pulang nongkrong ya kali ya untuk anak-anak muda yang saat ini kami pantau dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan juga selamat sore untuk Anda warga kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sedang menikmati waktu berolahraga di lapangan Lapadang. Semoga sehat selalu ya, apalagi ini cuaca juga sudah mulai ya mendung-mendung manja, galau-galau hujan ya. Jadi tetap terus jaga kesehatan Anda dengan berolahraga. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya masih di Banda Aceh sore ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kang?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini FYP saja, atau manfaatnya yang lain?
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tau kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong bu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kah?

Iya, pendengar kisah yang lain dari Anggi Marieto ini sudah menemani kita ya di formasi pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Ini dari kaca studio Pro Satu RRI Banda Aceh, ini kami lihat ini cuacanya semakin ya sendu ya. Mungkin kalau sore hari ini nggak ada salahnya juga nih, mungkin untuk Anda yang suka dengan teh atau kopi, ini bisa menyeruput kopi panas ataupun juga teh panas ya, sambil menikmati sore yang saat ini syahdu ya. Tentunya cocok ini dingin-dingin, meminum yang juga hangat, bisa menghangatkan tubuh Anda.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan. Pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, rasa syukur merupakan salah satu sikap positif yang dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Orang yang mudah bersyukur cenderung lebih mampu menghargai apa yang dimilikinya, baik dalam kondisi berkecukupan maupun saat menghadapi keterbatasan. Dalam kajian psikologi, kebiasaan bersyukur sering dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesehatan mental yang lebih baik. Salah satu ciri kepribadian bagi orang yang mudah bersyukur adalah memiliki pandangan hidup yang positif. Mereka tidak terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, melainkan lebih menghargai hal-hal baik yang sudah ada di dalam hidupnya. Sikap ini membuat mereka menjadi lebih optimis dalam menghadapi berbagai tantangan dan terjebak dalam perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain. Dicuplik melalui laman NU Online, Nabi bersabda di atas mimbar, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, ia tidak akan bersyukur atas apa yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menegaskan kepada setiap muslim untuk mensyukuri seluruh aspek kecil dalam hidupnya, dan sementara itu, sikap syukur yang hanya hadir ketika menerima materi dan bahkan menunggu jumlah tertentu akan sulit tumbuh. Karena itu, sangat penting untuk melepaskan pemahaman syukur dari sekedar urusan materi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda dan kita akan sambung dengan pengajian sambil kita menanti kumandang azan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026 ataupun bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Mutiara Hadis. Hendaklah kamu saling memberikan hadiah. Sesungguhnya, pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Hadis Riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Mutiara

0: Ensiklopedia Islam. Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani adalah seorang sufi yang sangat terkenal dalam Islam. Ia adalah pendiri Tarekat Qadiriyah, lahir di desa Jilan, Persia, tetapi besar dan meninggal di Baghdad. Abdul Qadir mulai mengadakan dakwah Islam setelah berusia 50 tahun. Ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendirikan sebuah tarekat ataupun jalan bagi sufi yang dinamakan dengan namanya sendiri. Al-Jilani disebut sebagai khutub atau poros spiritual pada zamannya. Dan bahkan ia sebagai pemberi pertolongan terbesar. Sebutan ini tidak dapat diragukan karena janjinya untuk memperkenalkan prinsip-prinsip spiritual penuh kegaiban. Tulisannya yang paling dikenal adalah Futuhul Ghaib atau menyingkap kegaiban. Bersama dengan kehadiran Al-Jilani, tumbuhlah gerakan sufi di bawah bimbingan guru-guru sufi yang besar. Maka berkembanglah tarekat. Jadi Qadiriyah merupakan tarekat yang pertama. Futuhul Ghaib atau menyingkap kegaiban. Bersama dengan kehadiran Al-Jilani, tumbuhlah gerakan sufi di bawah bimbingan guru-guru sufi yang besar. Maka berkembanglah tarekat. Jadi Qadiriyah merupakan tarekat yang pertama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan satu surah di juz 30 dari Al-Quran, yaitu surah An-Naba. Surah An-Naba ini ayatnya terdiri dari 40 ayat. Malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita di surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at dan ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah atau belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita membaca surah ini, di bawahnya tertulis Makkiyah atau surat Makkiyah. Dan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Allah turunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Min maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surah An-Nazi'at ini, yaitu at-tazkiru billahi wal yaumil akhir. Artinya, kita selalu mengingat Allah dan mengingat tentang hari akhir, hari kiamat, hari di alam mahsyar, hari setelah manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan dan dipanggil nanti dengan panggilan Allah, dan semua keluar menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala.

seperti yang kita baca di surah An-Naba ayat 38. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa.

pada hari ketika Allah memerintahkan seluruh roh-roh yang dulu kita semua sudah meninggal dunia. Kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah, semua dipanggil untuk berkumpul dengan para malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini ada yang menafsirkan ruh di sini adalah ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ini setuju dengan penafsiran mufassir-mufassir lainnya bahwa ar-ruh di sini adalah roh dan jasad-jasad orang yang telah meninggal dunia sejak masa Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya seperti kita sekarang ini. Nanti dipanggil oleh Allah berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari berdirinya semua ruh, wal malaikatu saffa, dan para malaikat juga berdiri berbaris-baris.

Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali hamba atau orang yang diizinkan oleh Allah yang Rahman, dan semua pembicaraan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. La yasma'una fiha lawan wala kizaba. Tidak terdengar di dalam surga ada ucapan-ucapan yang lagha, yang sia-sia. Wala kizaba. Dan tidak terdengar suara-suara dusta, suara-suara bohong. Jadi semua penghuni surga itu bicaranya jujur, santun, dan penuh dengan ucapan-ucapan selamat. Salaman salama. Salam sejahtera kepada kalian semua. Salam sejahtera kepada kalian semua. Itulah bahasa-bahasa yang sangat indah yang keluar dari para penghuni surga. Jadi malam ini kita coba untuk melihat bagaimana proses kematian umat manusia. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Dan ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lemah lembut. Wan naziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras dan kasar. Jadi untuk kita ketahui bahwa malaikat Israel namanya satu, malaikatnya banyak. Jadi jangan diduga nanti malaikat Israel hanya satu. Dan mereka dibagi dua kelompok juga. Malaikat Israel yang mencabut nyawa ini, ada yang mencabut nyawa manusia dengan sangat keras dan kasar. Nah, ini biasanya orang-orang kafir, orang-orang Islam yang tidak sholat, dan orang-orang Islam yang fasik. Nah, dia akan bertemu dengan malaikat yang sangat kejam, yang sangat keras, yang tidak ada kelembutan di dalamnya. Wannaziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Apa makna sangat keras? Tidak ada kelembutan padanya. Tidak ada hal yang mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan ketakutan dan ngeri. Itu makna wannaziati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat menakutkan. Maka kita melihat orang-orang yang beriman,

Allah udah meninggal, ya kan? Hanya sedikit saja bunyi kruk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sebelumnya juga diucapkan kalimat ini,

dan meninggal dunia. Meskipun Rasulullah memberitahu bahwa sakit yang paling sakit itu adalah sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Mabuknya menjelang mati. Maka kita sebagai orang yang beriman, persiapkan diri untuk beriman pada Allah dan beramal soleh. Kalau saya hampir tiap minggu membaca ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah. Apa yang maksud dengan istiqamah? Ya, terjemahannya selalu mau beribadah pada Allah. Selalu konsisten. Nah, kita tidak menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang payah. Istiqamah itu misalnya hari ini dia sholat. Hari ini sudah lengkap, kecuali tinggal nunggu isya. Sudah subuh. Sudah salat zuhur. Sudah salat asar. Sudah salat maghrib. Tinggal satu waktu lagi, yaitu salat isya. Apabila seseorang tiap hari dia mengerjakan salat, itu disebut dengan istiqamah. Atau konsisten dia. Dia sanggup menjaga waktu-waktu sholat. Kemudian pertama dia berkata, oh Tuhan, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah, konsisten menjalankan ibadah kepada Allah. Maka menjelang meninggalnya. Nah, ini kita lihat. Nanti siapa yang datang? Malaikat yang datang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Karena yang mau meninggal ini adalah orang baik yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan malaikat untuk turun menjumpai calon jenazah ini untuk membisiki, menampakkan sebuah tulisan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu gundah. Wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka berbahagia dia. Berbahagia. Karena belum meninggal, dia sudah melihat syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang dibentangkan oleh Allah. Inilah contoh syurga. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau gundah, janganlah engkau takut. Maknanya kamu jangan merasa diri takut, jangan gundah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Berarti untuk berpisah dengan dunia ini sangat mudah.
yang datang bukan malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, tapi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wannasyiqati nashta. Demi para malaikat yang datang mencabut nyawa hamba-hamba Allah menjelang meninggal dengan sangat lemah lembut. Oleh karena itu upayakan kita harus taat kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beramal soleh dalam hidup dan kehidupan di alam ini agar kita semua dapat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan waktu kita hidup di alam ini. Dunia ini adalah tempat untuk beribadah pada Allah. Di alam kubur, tidak ada ibadah lagi. Di alam mahsyar, tidak ada ibadah lagi. Tinggal menikmati hasil karya, hasil ibadah, hasil amal soleh dari lakukan di alam ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkeinginan, kalau dalam bahasa Arab harisan lil ibadah, ambisi selalu untuk beribadah, enggak cukup-cukup. Padahal di hari ini sudah sholat wajib, sudah sholat sunat, nanti malam dia bangun lagi untuk mencari keridhaan Allah dalam sholat tahajud. Itu bagi yang mampu silahkan, bagi yang kondisinya sehat falyatafaddal, demi untuk mengumpulkan pahala-pahala dan tercatat sebagai hamba Allah yang diposisikan Allah dalam maqamam mahmuda, dalam posisi terpuji. Wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Ini aqsamullahu bil malaikatillati. Ada yang sangat menakutkan. Ini contoh tadi, malaikat yang mencabut nyawa rupanya yang kasar itu didatangi oleh malaikat yang kejam dan keras untuk orang kafir. Nah, di sini arwahul kuffar, ya kan, bisyiddatin wa'iqabin. Jadi roh-roh orang kafir itu menjelang meninggal didatangi oleh malaikat-malaikat yang keras, yang ngeri dan menakutkan, serta mencabut nyawa orang kafir itu dengan sangat keras. Berikutnya, wa aqsamu bil malaikatillati tus'alu arwahul mu'minin. Nah, ini makna wannasyitati nashta. Kalau orang beriman itu didatangi oleh malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Wa aqsamu bil malaikatillati tusabbihu minas sama'i ilal ardi bi amrillah. Aini wassabihati sabha. Rupanya perjalanan malaikat ini cepat sekali. Turun naik dari langit itu sekencang tak ada bandingannya. Itulah makna wassabihati sabha fassabiqati sabqa, yang juga bisa
lomba, angin yang paling kencang larinya itu bisa kalah dengan larinya para malaikat. Demikianlah Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat yang tidak ada makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita harus beriman kepada para malaikat, karena beriman kepada para malaikat bagian dari rukun iman yang keenam. Salah satunya beriman kepada para malaikat. Apa tugas malaikat di antara lain? Falmudabbirati amra. Malaikat ini mengurus urusan bumi dan juga urusan langit. Maka jangan ditanya bagaimana cara turun naiknya para malaikat. Nah, di sini disebut Allah beri kemampuan kepada mereka lebih cepat daripada angin yang berjalan, meskipun angin itu sangat kencang. Yaumat rajufur rajifa. Nah, pada hari itu manusia itu akan melihat tiupan sangkakala yang pertama, dan waktu itu manusia menjadi sangat takut. Tatba'uhar radifah, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Maka tak ada lagi manusia di alam kubur, semuanya sudah keluar. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sudah kita bacakan di surah An-Naba ayat 38 itu adalah perintah Allah kepada seluruh hamba-hamba yang kini menjadi jenazah-jenazah. Roh sudah terpisah dengan badan, kemudian dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri bersama dengan para malaikat yang mulia. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Dan patuh, tak ada yang melawan. Semua yang dipanggil menghadap ilahi Rabbi untuk berdiri menghadap Allah di alam mahsyar bersama dengan para malaikat, ruh-ruh sejak masa Nabiullah Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul menghadap Allah Azza wa Jalla. Tentunya yang beriman dia akan bahagia menghadap Allah. Yang tidak beriman, qulubun yawma izin wajifa. Hati orang-orang kafir pada waktu itu sangat takut. Artinya, dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka itu tertunduk, tidak berani lihat. Mungkin kita pernah melihat perampok yang ditangkap, atau maling dan pencuri ditangkap di sebuah kampung, dibawa ke kantor desa atau ke menasah. Ada enggak pencuri yang sangat berani melihat? Orang-orang kampung semuanya tunduk. Absaruha khashi'ah. Pandangannya itu tertunduk, malu. Kalau ini bukan malu, takut. Jadi jawabannya adalah beriman kita kepada Allah. Itu solusi dan satu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir bertanya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah.
apakah kami ini akan dikembalikan kepada kehidupan semula? A'iza kudna 'idhaman nakhira. Padahal kami telah menjadi tulang belulang. Nah, dia kan tahu orang yang belum meninggal seperti sekarang ini, dia tahu bahwa ahli kubur itu sudah menjadi tulang belulang. Mereka mengira Allah tidak sanggup untuk mengumpulkannya. A'iza kudna 'idhaman nakhira. Ayahsabul insanu allan najma 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangan kamu mengira bahwa kami tidak sanggup mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan itu. Tapi Allah maha mampu, maha kuasa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Lalu mereka berkata, kalau kita ini dibangkitkan kembali, kemudian fisik kita dikumpulkan dengan roh kita yang sudah mati, kemudian kita dihidupkan kembali, berarti ini kehidupan yang merugi. Mengapa dia tahu merugi? Karena dia akan mendapat azab Allah. Jadi orang-orang yang beriman tidak pernah protes terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu tilka izan karratun khasirah. Kalau begitu, sudah mati dikumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur, kemudian dihidupkan kembali, itu adalah sebuah kesalahan. Dia menganggap Allah itu salah. Padahal yang salah itu adalah mereka sendiri. Fa innama hiya zajratu wahida fa iza hum bisahirah. Mereka lah sebenarnya yang mencari-cari sebab bahwa mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa membebaskan diri kecuali berharap kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak bisa terjadi lagi. Banyak ayat Al-Quran di surah Al-An'am, mulai ayat 26 dan 27 sampai seterusnya, Allah sebutkan, tidak bisa kamu kembali ke dunia untuk beribadah, karena kamu adalah pembohong-pembohong yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Kamu hanya ingin untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di surat Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, engkau berikan peringatan itu kepada seluruh umat manusia tentang azab Allah. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu minta kepada Allah,

نجيب دعوتك ونتبع الرسل. Oh Tuhan, Engkau tunda ya Allah kematian kami. Akhirna ila ajalin qarib, dan Engkau beri waktu sedikit saja. Kami ingin berbuat, kami ingin untuk melaksanakan apa saja yang Engkau perintahkan ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ternyata Allah menjawab, kamu itu bohong, kamu itu dusta, dan pernyataanmu itu tidak benar. Berarti kita tidak bisa berbohong atau mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali kita menantang Allah, menantang Rasul dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud.

0: Hikmah hari ini.
1: Daniel Goldman, penulis buku Emotional Intelligence, mengatakan orang yang mampu menahan amarah adalah orang yang memiliki kecerdasan emosi. Fakta memang membuktikan bahwa kecerdasan emosi itu sendiri adalah faktor penting yang bisa membawa kita ke sebuah keberhasilan. Dalam sejarah, Jabir meriwayatkan ketika orang-orang Islam kembali dari sebuah ekspedisi militer, Nabi mengatakan pada mereka, "Kalian telah kembali dari sebuah perjuangan yang kecil untuk sebuah perjuangan yang besar." Mereka bertanya, "Apakah perjuangan yang besar itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah untuk mengendalikan nafsu-nafsunya sendiri." Mengendalikan hawa nafsu memang tidak mudah, namun kesadaran dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya adalah nilai tambah tersendiri.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk malam ini, edisi Jumat 19 Juni 2026 dengan judul Anak Yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raga, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh. Tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: RRI Sabang.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana?
1: Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: corok-coroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, tampak di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitul Rahman dan Radio RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Haji Umar Rafsanjani LCMA. Kepada Ustaz, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب اللهم ربنا أتمم بالخير حضرين حضرات مسلمين مسلمات sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pesta yang sedang berlangsung ataupun yang sedang berada di tengah-tengah kita. Yang pertama, pesta Piala Dunia, dan yang kedua, pesta Muharram ataupun tahun baru Islam. Dan kita sebagai orang mukmin yang punya identitas, yang punya status sebagai muslim, itu harus mengambil posisi yang sebenar-benarnya, posisi yang betul, supaya tidak terkeluar daripada akidah, daripada pemahaman yang sudah lama kita amalkan ataupun sudah lama kita yakini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah bagi siapapun, si putih, tuha muda, so menteng getanyo yang Islam, yang selalu berada dalam garis Islam, yang selalu berada dalam bimbingan Islam, yang selalu berada dalam syariah Islam. Walaupun di sana ada perkara-perkara yang kita tekuni dan itu bukan termasuk daripada Islam, bukan termasuk daripada keyakinan, bukan termasuk daripada amal. Seperti jino. Nah, mungkin di antara getanyo yang mengikuti pesta Piala Dunia, mana masalah? Nah, selama itu tidak kita anggap sebagai ibadah, sebagai rutinitas, dan tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Nyan posisi tanya ko harus tak atau kalon butuh-butuh. Nah, be sampai gara-gara nyan kita menghilangkan diri kita sebagai muslim. Be sampai gara-gara itu membuat kita lalai, lupa kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi bergadang malam sampai jam berapa? Sampai Bapak Dum, lu anak dupu kena lu dengun.

0: Silakan. Selama tidak menentang dengan syariat. Tetapi ketika sampai waktu subuh, ketika sampai time salat, maka kita sebagai muslim punya posisi. Ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyantanyoho adanya. Yang benar tak menjaga mulai leh insya, leh maghrib, sampai poh dua, sampai poh leh. Ketika jam 5 pagi, muazin mengatakan, melantunkan, as-salatu khairum minan naum. Nyantanya ho. Ho adanya. Berdengar? Karena lelah tadi, bergadang tadi, karena mau melihat idola kita, sehingga lupa kepada syariat, lupa kepada Allah. Nyo yang rugau ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hantar pres jatuh? Laksanakan sholat 2 rakaat. Walaupun mungkin sunat hamdumi. Tapi yang fardu harus apa? Diusahakan. Menyebahasa agasa walaupun mati. Walaupun kadang-kadang bisa membahayakan diri kita, tapi han bahaya. Apalagi kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan begitu kan? Karena Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan pergerakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesenangan, Allah yang memberikan kita nikmat. Kemudian kita serahkan diri kepada Allah. Apakah kita takut? Di situ letak kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam suasana Muharram, kita di Aceh dan umumnya di negara-negara Islam itu pasti ada momen khusus. Pastinya boleh kita katakan sebagai pemantik untuk semangat. Tapegat pawai itu kan kita buat kegiatan-kegiatan rutinitas. Muharram menyambut tahun baru Islam. Kita melakukan adat istiadat yang sudah turun temurun daripada indatu danyo, dan adat istiadat itu tidak menentang dengan syariat dan itu dibolehkan. Apalagi hanya sekedar kita buat pawai tapuduhna, kita nampakkan kepada non muslim bahwa kami Islam masih ada. Itu. Dan itu tidak terpengaruh dengan akidah. Apalagi ada yang mengatakan sampai kepada tahap syirik. Bupane syirik ile pawai. Pawai Muharram, pawai tahun baru, di mana syiriknya? Oh, dikatakan sama seperti golongan-golongan sesat. Seperti orang Syiah. Enggak ada hubungan kita dengan Syiah. Yo kamu orang Aceh ahlus sunnah wal jamaah. Syiah jian. Itu dah golong Syiah jian. Apa ciri-ciri yang pertama? Lu pakai baju hitam. Karena wa Syiah pakai baju hitam. Perusahaan hitam dengan Syiah. Yang kedua, nan lu Rafsanjani. Jelas. Karena waktu di sus bak Google, Rafsanjani nama tokoh Syiah, kayak pegalon Syiah. Apakah hanya sekedar nama Anda dengan mudah-mudah menuduh orang, menyesatkan orang, memvonis orang? Pungong yang pasarnya. Olian lon tinggal di kecamatan Syiah Kuala Kapahju. Tinggal di kecamatan Umnan Rafsanjani. Ben anti Wahabi, tinggal di kecamatan Syiah Kuala, otomatis Syiah.
1: Allahu Akbar.
0: Begitu minimnya, begitu kecilnya literasi Anda sebagai muslim, saya katakan. Lon baik status penantian selamat. Selamat kepada Prof. Mirza. Selaku rektor Universitas Syiah Kuala. Allah, dibuli lon dengan statusnya. Hanya gara-gara itu. Nama saya Rafsan Jani, nama Prof. Mirza. Mirza juga non Syiah. Olehnya Universitas Syiah Kuala. Ibaca iwanyan Syiah Kuala. Masya Allah. Begitu rendahnya pengetahuan kalian tentang agama. Itu kita katakan. Maka kita di Aceh, memeriahkan Muharram, menyambut Muharram. Apalagi nanti ada istilah bubur Asyura, hana hubungannya dengan akidah, dengan tauhid, dengan pemahaman, enggak ada. Itu hanya sekedar apa ya? Puhkeun apresiasi puhkeun. Hanya sekedar menampakkan kegembiraan, kesenangan kita dengan Muharram. Dan itu ada landasannya. Apa landasannya? Ayat Allah. Allah yang memuliakan bulan haram, Allah yang memuliakan tahun baru Islam, kan begitu. Dalam ayat surat Badum, surat At-Taubah ayat 6 yang tadi saya baca itu. Inna 'iddatasyuhur 'indallah 12 syahra. Bilangan bulan dalam kehidupan kita itu ada 12. Nah, 12 bilangan bulan dalam kalender Islam. Adapun kalender Masehi 12 qit. Dan ada 4 bulan yang dikatakan dengan bulan haram, dan itu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar kita menyambut tahun baru Islam, dasar kita menyambut Muharram, itu yang pertama itu. Memuliakan karena Allah memuliakannya. Bukan karena ada ketakutan gaib, nyo yang bahaya mungkin. Ini yang bahaya. Seandainya orang memahami, seandainya kalau saya tidak merayakan Muharram, kalau saya tidak memeriahkan tahun baru Islam, itu akan membuat saya sial, itu akan membuat saya celaka. Nyo yang perlu kita bersihkan daripada pemahaman kita orang awam. Tetapi selama kita meletakkan Allah di atas segala-galanya, tawakal kepada Allah, artinya kita masih sadar, saya hamba Allah, amantu billah. Maka ketika itu kita tidak dikatakan sebagai musyrik. Tidak dikatakan sebagai orang yang syirik, karena iman dan syirik dia tidak akan pernah bersatu. Menyedalam istilah ilmu mantik, ini dikatakan ziddain, dua hal yang berlawanan, berbentur antara iman dan syirik, enggak akan bersatu dia itu, enggak akan. Dia ziddain, bertolak belakang. Umpama siang dan malam, kalau udah siang bukan malam, kalau udah malam bukan siang. Enggak akan bersatu malam dan siang, enggak. Ini istilah ziddain, dua perkara yang berlawanan. Begitu juga iman dan syirik, dia tidak akan pernah bersatu. Kalau dia musyrik, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia bukan musyrik. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin keluar dari rumah memeriahkan tahun baru Islam, maka jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik. Itu dia. Saya sebagai muslim, sebagai mukmin, status saya keluar dari rumah pergi ziarah kubur, jangan Anda tuduh saya sebagai musyrik. Karena saya keluar dalam status muslim, dalam status mukmin. Apalagi perkara syirik, perkara iman, itu yang tahu hati. Yang tahu, yang punya hati. Yang tahu Allah dan kita. Maka dalam agama kita sangat diberikan warning ini, jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, jangan mudah-mudah mensyirikkan orang, jangan mudah-mudah membid'ahkan orang, itu enggak boleh. Karena itu perkara akidah, perkara dasar, perkara basic dalam keagamaan kita, agama Islam, itu iman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pemahaman-pemahaman mungkin yang agak tergelincir orang-orang awam, isemayang tan, ibadah tan, tapi yo ji menyahanai pajuh bubur Asyura. Nyo yang bahaya. Dia menganggap bubur itu berbekas kepada dirinya, ini yang syirik. Yang berbekas itu Allah, yang memberi bekas kepada kita. Apakah baik, jahat, itu Allah. Baik, buruk, itu Allah yang memberikan, percaya kepada qada dan qadar. Nah, maka di sinilah letak perbedaan antara seorang mukmin dan seorang musyrik. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram menguatkan akidah kita. Kenapa orang tua kita selalu membuat momen-momen perkara-perkara yang apa ya, yang bisa kita katakan satu motivasi. Itu enggak ada lain. Tujuan orang tua kita supaya iman kita ini selalu diperbarui. Semangat dalam beragama selalu ada. Motivasi dalam beribadah selalu terkontrol. Maka gebegot tuh. Dengan melihat orang melakukan pawai, membawa kalimah tauhid, kemudian memberikan ceramah, menyantuni fakir miskin, memberikan sedekah, itu di antara amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama kita yang harus selalu diulang-ulang untuk memperkuatkan akidah kita. Nah, itu dia. Nah, maka ketika ada hal-hal yang tersirat dalam kepala generasi kita tentang perkara yang sial, tentang perkara yang beruntung, nyo yang perle getanyo tegaskan, harus kita kupas tuntas tuh. Nah, misalnya ada orang yang meyakini Muharram adalah bulan sial, nyo na yo Muharram nyo bulan sial nyo makanya hati-hati nyo bulan lain dengut. Nah, ketika ada yang meyakini tidak boleh menikah dalam bulan Muharram, nah, nyo bahaya cik, nyo. Nah, menikah ju anzir tak bau tamah tak bau tu. Nah, bila berleh enggak ada keyakinan itu, yang pemahaman itu yang rusak. Maka bersihkan, nah, tinggal pegerih pemahamannya. Nah, Nalom yang mengatakan tidak boleh membangun rumah dalam bulan Muharram, Masya Allah, pegat jo rumah. Yang baik pegat tempat maksiat dah, yang baik pegat tempat bikin kumpul kebo dah. Pegat jo nama dah lah. Nah, atau harus melakukan ritual tertentu agar selamat. Nah urung yang mungkin-mungkin nyo katruk bulan Muharram tahun baru pegat ritual. Ritualnya otai kalon hanamehi adat istiadat Aceh, hanamehi Islam, hanamehi syariat, bahkan menentang dengan Islam. Nyo yang perlu kita berantaskan. Tetapi kalau selama tidak menyanggah dengan Islam, dengan syariat, lakukan saja. Nah, kemudian ada istilah Asyura. Apa pelajaran penting yang kita ambil dalam Asyura itu? Ada pelajaran tentang kekuasaan Allah. Kuasa Allah, apa kuasa Allah? Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Bahkan kalau kita baca dalam literasi yang lain, banyak juga disebutkan tentang peristiwa yang besar, yang intinya pada bulan Muharram banyak Allah selamatkan orang-orang, hamba-hambanya, karena mereka tawakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah menyuruh kita berpuasa pada hari Asyura. Bahkan puasa. Karena wategekalon oleh Rasulullah nyo puasanyo dilakukan oleh Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kami lebih berhak, kami lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Kalian berpuasa, kami lebih berhak berpuasa. Ya. Maka di sini tidak ada timbul makna tasyabuh serupa antara kita dengan Yahudi, enggak. Apakah ketika Yahudi berpuasa kita enggak boleh berpuasa karena takut serupa? Enggak. Bahkan kadang-kadang ada yang perkara dia buat, tapi sebenarnya kita yang lebih berhak berbuat. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, watekalan oleh Rasulullah awalnya puasa, pakai puasa awalnya, fanatik kepada Musa. Tapi keyakinan beda, akidah beda. Mereka tidak menyembah Allah, maka Nabi gerbutnya. Momen itu direbut oleh Rasulullah. Kami lebih berhak berpuasa. Maka ketika ada ritual-ritual ataupun perkara-perkara amalan yang dilakukan oleh non-muslim, kalau kita lihat, kayaknya ini amalan kami ini, maka kita lebih berhak melakukannya. Dan itu tidak dikatakan tasyabuh. Benti berbi hadis, man tasyabbaha biqaumin fahwa minhum. Ada lagi benarnya. Wate kalau lun pakai baju hitam, kayak serupa dengan Syiah haju, karena dalil, man tasyabbaha, Allah Akbar. Belajar dalil yang betul, cara memahami dalil supaya enggak salah, enggak salah paham. Itu dia. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Muharram bagi kehidupan kita apa? Oh, hikmah Muharram. Yang pertama, memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah memuliakan bulan haram. Allah memuliakan Muharram, maka kita memuliakannya. Itu hikmahnya, itu perintah Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah, kapan yang umur? Alhamdulillah, bertambah lagi umur. Alhamdulillah, masih hidup. Alhamdulillah, masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid walaupun hujan. Alhamdulillah, masih kuat beribadah kepada Allah. Itu kita bersyukur. Nah, maka kita ekspresi rasa syukur itu dengan bersedekah, dengan pawai, dengan kenduri. Itu. Nah, dan yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Nyo, apapun itu atas kehendak Allah. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bukan kami, bukan itu, bukan ini, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, membersihkan hati dari tahayul, khurafat, dan keyakinan yang tidak ada dasar. Nyo yang perletaboh, yang keyakinan-keyakinan yang tahayul. Iya, dan nyo-nyo menyokong kawin dalam bulan nyo. Nyo sahana anu ke. Nyo. Yang penting. Nyo apa ngeji nyo. Ataupun nyo. Minyak kamu melakukan ibadah puasa dalam bulan nyo mungkin akan sial. Nyo yang penting dibersihkan, membersihkan diri hati kita daripada perkara khurafat dan keyakinan yang tidak ada dasar, tidak ada dalil, tidak ada landasan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mengawali tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman. Pekanglah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah. Kemudian memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat kembali kepada Allah. Tubtu ila Allah. Tubtu ila Allah. Astaghfirullah. Dan meningkatkan amal yang soleh. Apapun kegiatan-kegiatan, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara syariat, atas nama itu ada landasannya, ada dalilnya, dan ada rujukannya, maka lakukanlah selama itu perintah daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup, hadirin kaum muslimin, Muharram bukan hanya penggantian angka dalam kalender, bukan. Muharram adalah pengingat bahwa hidup kita berada dalam pengaturan Allah. Ada yang atur, mudabbir, ada yang tadbir. Maka mari kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang kuat, hati yang bersih, dan tekad untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meneguhkan iman kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan Muharram sebagai awal hijrah menuju kepada kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, wallahu almuwaffiq ila qamit tariq. Usikum wa nasib bittaqwa Allah. Minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saudara pendengar, hari dimanapun Anda berada, saat lagi di pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan Warta Mukut Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Dan sudah kita dengarkan beberapa lagu islami untuk Anda di pagi hari ini, dan semoga bisa menghibur Anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97,7 FM. Lagu berikut kami hadirkan pendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu islami nanti berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda dari Vokal Siska Salman bersama Demas dengan Ampuni Aku. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

Selamat datang di mana pun Anda berada, pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk Wartam Kutalam dari program 1 RRI Banda Aceh. Nanti lagu hiburan akan kami kembali hadirkan setelah Wartam Kutalam di pagi hari ini dari program 1 RRI Banda Aceh.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Kemudian meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Yang meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini belum merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
3: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mendaftar karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
2: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di Aceh Singkil tercatat terus menurun, hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
4: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih menyandang daerah termiskin dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data terkini dan penyampaian Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subahan. Dikatakannya, meski angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun untuk daerah kita, yakni daerah Kabupaten Aceh Singkil hingga pada tahun 2025 yang lalu, masih tercatat daerah termiskin di Aceh. Di mana terang Subahan, angka kemiskinan di Aceh Singkil pada tahun 2025 lalu tercatat masih pada posisi 17,7%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2024 di mana angka kemiskinan mencapai yaitu sebesar 19,6%. Itu artinya, tegas Subahan, ada lebih kurang 2% penduduk di Kabupaten Aceh Singkil keluar atau terentaskan dari garis kemiskinan.
5: Memang seperti kata Pak Bupati tadi dalam penyampaiannya, Aceh Singkil di tahun 2025 masih menduduki peringkat termiskin di Aceh dengan angka 17,07%. Tapi itu kita harus melihat juga tren penurunan. Jadi dari tahun 2025 ke 2025 itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. 1,99%, artinya lebih kurang 2% masyarakat Aceh Singkil itu keluar dari garis kemiskinan. Artinya tingkat kesejahteraannya sudah meningkat. Jadi dari 19,06% turun menjadi 17,07%.
4: Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dan dikutip dari website Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil, secara umum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2025, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2021 yang lalu, persentase penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 20,36%. Kemudian angka ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten hingga di tahun 2024 menjadi sebesar 19,6%. Dan pada tahun 2025 yang lalu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 17,7%. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh, Dr. Hanif, turun langsung memimpin penjemputan dan lepas pasung 10 pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Aceh Utara untuk dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang lebih layak. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Saifullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penjemputan langsung dan pelepasan pasung para pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melakukan pertemuan di UPTD Puskesmas Syamtera Bayu, Wakil Bupati Aceh Utara Termiti Panjang bersama Direktur Rumah Sakit Jiwa RSJ Aceh Dr. Hanif turun langsung untuk menjemput dan melakukan lepas pasung 10 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat pelepasan 2 ODGJ di Kampung Alu Majron dan Kaye Panjang, Kecamatan Syamtera Bayu, turut hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Nur Zahari dan Kepala Puskesmas Anita SKP Muspika serta perangkat desa setempat. Wakil Bupati Aceh Utara Termidi Panjang menyampaikan bahwa penjemputan kedua kali ini merupakan bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak sehat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Khususnya penderita gangguan jiwa tidak boleh diisolasi, melainkan harus dibantu agar mendapatkan pengobatan yang layak dan manusiawi.
7: Melakukan penjemputan pasung khususnya di Aceh Utara tentang gangguan jiwa yang memang oleh keluarga sudah dipasung di rumah masing-masing. Ini adalah tahap kedua kali yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bekerjasama dengan pemerintah Aceh Utara. Ini penting bagi kita semua untuk mendukung pergerakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh karena dengan adanya penyebaran pasung.
6: Sementara Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh Dr. Hanif menjelaskan bahwa penanganan ODGJ memerlukan kerjasama yang solid antara pihak rumah sakit, pemerintah daerah hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Secara keseluruhan, dari 115 target yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh, tim Rumah Sakit Jiwa Aceh telah menjemput sekitar 70-an pasien yang dipasung. Pasien yang dijemput nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan komprehensif, perawatan medis hingga tahapan rehabilitasi agar bisa kembali beraktivitas di tengah masyarakat.

0: kecil bisa memicu gangguan kejiwaan yang lebih berat. Melalui sinergi bersama Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, Dr. Hanif berharap penataan dapat terus diperbaharui agar tidak lagi masyarakat yang terisolasi akibat pemasungan dan bisa segera mendapatkan hak pengobatan yang layak. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Merkuta Alam. Pendengar, kelompok terbang kloter 4 jemaah haji Aceh asal Langsa, Banda Aceh, Birun, Aceh Besar, dan Lok Sumawe sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Sumawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter yang bersiap untuk kembali ke Aceh hingga terakhir pada 30 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh, Arijal menyampaikan anjuran penggunaan masker bagi seluruh pihak yang berada di area debarkasi, termasuk petugas dan awak media. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama saat jemaah tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi.
4: Dan diminta kepada seluruh petugas dan penjemput keluarga diusahakan memakai masker.
3: PPIH juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memantau kondisi jamaah dan memberikan penanganan bagi yang membutuhkan layanan medis. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Informasi terakhir, Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah akan pindah ke Sekolah Rakyat di Janto pada Juli 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
5: Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah yang saat ini berlokasi di Sentra Darussaadah Aceh Besar akan tetap melakukan aktivitas pembelajaran di area tersebut hingga tahun depan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Ilza Satria di SPD menyebut Angkatan 1 Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 ini akan pindah ke gedung SR di Janto Aceh Besar pada Juli 2027.
6: Kami yang di Sentra Darussaadah Aceh tetap di rintisan di Sentra, dan insya Allah kami nanti akan pindah di tahun depan, di bulan Juli tahun depan. Jadi proses pembangunan nanti sekitar di bulan Oktober atau November tahun ini.
5: Adapun Sekolah Rakyat yang berlokasi di Janto memiliki luas sebesar 12 hektar dan nantinya akan menjadi kompleks Sekolah Rakyat yang berisi sekolah dengan jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Program Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu menuntaskan masalah kemiskinan terstruktur di Aceh Besar dan daerah lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Merkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Merkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Saudara peringkat lima perdana berada sebuah lagu terakhir kami hadirkan dari Vidi Aldiano dengan judul lagu Kucinta Dia. Dan sudah mengantar waktu kita ke pukul 6 pagi lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, peringkat kami informasikan nanti di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kita masih bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena kita akan ikuti secara langsung pesta bola dunia Brazil versus Haiti. Ya, nanti akan hadir di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dari Stadion Philadelphia di Philadelphia ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Sambil kita menunggu tepat pukul 7, kita masih mendengarkan lagu hiburan dari Vidi Aldiano, Kucinta Dia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK